0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Apa? Uida, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
3: Dalam rangka menyambut Tahun Baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati Malam Satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema
9: Dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
10: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
9: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
11: Yo, ayo kita hibur puja suma malam ini.
9: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
12: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro4, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, kita balik lagi di Perumpak Palembang, Corobudaya, Sumatera Selatan bersama Kulo Cek Rasete di studio pagi hari ini Senin 15 Juni 2026. Cerita-cerita dulur dari pagi tadi dari jam 5 sampai saat ini sampai ke jam 10 KG. Oke. Baik dulur, Sabudayo, Cerita-cerita akan nyapa-nyapa dulu dulur kita yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan ya menuju tempat kerjanya. Atau juga masih dalam perjalanan terkanak sekolah. Wah, dah kak cahaya telan. Ini kalau lagi masih dengan tanah sekolah. Dulu-dulu Sabudayo. Cara saya juga nak nyapa dulu-dulu kita. Mungkin yang saat ini sedang memulai segala aktivitasnya. Ah, cak model Cak Lisa ya. Yuk Lisa, Cak Lisa. Cak yang mula ya, mulai ngapik-ngapik ke meja. Ngidipkan komputer. Lalu buka-buka buku. Nak ngapo gabi hari ini nih. Caknya banyak PR-nya ya. Dari Sabtu Minggu ni ke Senin ni biasanya agak numpuk kalau Senin main ini. Jadi dulu Sabudayo, Cik Rasid ucap terbaik. Semoga kita dalam lindung Allah Subhanahu Wataala dan kita dalam forma yang luar biasa. Semoga kita sehat selalu, dimudahkan segala urusan dan juga senantiasa dalam lindung Allah Subhanahu Wataala. Dulu Sabudayo, mungkin dulu yang saat ini sedang membuka tokonya, Cik Rasid ucap ke selamat baik, semoga rezekinya lancar pagi ini, banyak rezekinya. Dan juga dulu kita yang saat ini mungkin lagi di kebun nih, Cak Badian Mang John, lagi nyadap karet sambil nengah ke Cik Rasid ngoceh deh, Mang John, Mang Pian, Cak mana bukan Mang Pian nih, kalau Mang Pian lagi santai nih lagi. Lah sudah nganter rumah Mang Pen. Jadi dulur, semoga kita pagi hari ini dalam keadaan baik-baik baik. Jadi di tengah kesibukan pagi hari ini, Cik Rasid hadir di perempat menemani dulur melangkahi segala aktivitas kita di pagi hari ini menuju perjalanannya yang sering ditempuh mungkin. Semoga tetap aman sampai tujuan. Dulu-dulu kita yang saat ini mungkin lagi di perjalanan make kendaraan roda 4 bermobil, tetap berhati-hati, jago kecepatan, jago jarak, tetap fokus. Jadi dulu-dulu jangan main HP ya. Jangan main HP, jangan nyengok HP, kaget baik kalau nyengok HP itu sampai kalau ada ke tempat dulu. Iyo. Aduh dengar-dengar WA, iyo kaget baik. Iyo, kalau ada telepon, kalau ada handsetnya pakai handset baik, kalau ada teleponnya. Jadi tetap fokus dulu ya. Dan dulur kita yang pakai motor, sama baik, jaga-jaga, jaga kecepatan, tetap fokus. Jangan lupa, jangan selip-selip ego, bikin orang kaget, laju ngerim ngejut, laju cak mono dak lemak kejadian hal yang dak kita inginkan ya. Jadi dulur, semoga kita tetap sehat memulai segala aktivitas yang padat-padatnya mungkin di hari ini karena hari Senin biasanya. Jadi pokoknya Cik Rasid ucap ke luang sedikit untuk bersenyum. Nak senyum lagi minta-minta itu tak tuku ya. Jadi tetap senyum eh. Cik Nat mungkin yang pagi hari ini baru nak bangun. Nak jadi apa? Gua anak kada siko. Tolong dak berai ko. Piringnya mandi kelah. Jadi dulu pokoknya tetap pantengi bae di Pukul 4 Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Cik Rasid akan nak nunjuk ke lagi lagu-lagu yang telah Cik Rasid siap ke di playlistnya. Ada Bujang Gadis Palembang dari Ahmad Fuad Irawan dan juga Sungai Musi yang Damai dari Edi Mali. Dulu jangan kemana, tetap di 24 Surabaya, Sumatera Selatan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Tari Tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan Tari Tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari Tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu.

Baik dulur, masih di program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasid, Palembang dulur, segala galanya di Surjaya pagi ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Dulur Suara Budaya, kita akan menunjukkan informasi tentang final Cek Agus, final Cek Bagus dan Cek Ayu cari duta budaya Palembang. Jadi dulur Suara Budaya, sesuai dengan tema kita hari ini, plus siaran budaya dan pariwisata dengan subtema kita kearifan lokal untuk budaya yang mendunia. Wah. Dulu Sobat Budaya, sebanyak 15 pasang finalis bersaing menjadi duta budaya dan pariwisata Kota Palembang pada ajang Cek Bagus dan Cek Ayu 2026. Malam final ini berlangsung meriah di Ballroom The Zuri Hotel Palembang hari Jumat 12 Juni 2026 kemarin ya, hari Jumat kemarin ya. Jadi dulu Sobat Budaya, ajang tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan juga kecintaan terhadap budaya daerah. Para finalis juga dituntut mampu menjadi representasi positif bagi Kota Palembang. Jadi penyelenggara mengusung tema Belaga dalam Berbudaya Menuju Palembang Berdaya dan Sejahtera. Wow. Jadi tema tersebut menegaskan pentingnya peran pemuda dalam menjaga identitas budaya lokal ya. Dewan juri menilai berbagai aspek yang dimiliki oleh para finalis selama kompetisi berlangsung. Jadi penilaian ini meliputi wawasan budaya, kepribadian, kemampuan berkomunikasi, dan juga potensi kepemimpinan atau leadership. Jadi kemeriahan acara ini semakin terasa ya dengan kehadiran sejumlah tokoh nasional di bidang kecantikan dan juga pariwisata. Wow. Kehadiran mereka memberikan motivasi kepada para finalis untuk terus berprestasi. Putri Indonesia Sumatera Selatan 2026 Ayu Sulistiani hadir sebagai juri kehormatan dalam kegiatan tersebut. Jadi Putri Indonesia Pariwisata 2024 sekaligus Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Julia Street Sari juga turut memberikan dukungan ya pada acara tersebut. Jadi malam final ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang sekaligus VLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ki Agus Sulaiman Amin. Jadi beliau menekankan pentingnya peran generasi muda ya dalam menjaga pariwisata dan juga budaya daerah. Menurut beliau, pelestarian budaya ini membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda sebagai penerus ya. Jadi upaya tersebut penting untuk apa? Untuk menjaga identitas kota Palembang kita di tengah perkembangan zaman maini hari. Wah, jadi dulur ya. Dan dulur di acara itu juga terhadir ya dalam kegiatan tersebut Asisten 2 Sekretaris Daerah Kota Palembang Ibu Isnaini Madani, juga Ketua TP PPKK Kota Palembang Ibu Dewi Sastriani Ratu Dewa, dan juga Ketua DWP Kota Palembang Ida Royani Afrizal juga menghadiri tersebut. Nah, jadi alhamdulillah acara itu meriah, sukses dan dapat para pemenangnya. Baik dulur, tetap baik, jangan kemana-mana, tetap berempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kayak gitu di jam 8 ada anjang sana ya. Jadi dulur pacak meloi berinteraksi dengan Cik Rasid di telepon kita di 0711-351-656. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan beberapa lantunan lagu-lagu yang telah Cik Rasid pilih ke. Ada pantun tiuh, ada lagu Budak Seri Kembang, Rindunian, dan Modal Hawo dari dulur-dulur kita Musi Mood.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan, ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket hanya boleh ditenun oleh anak dara atau gadis remaja.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.

0: Dulu Sabudayo, informasi pertama, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi mengatasi banjir dan kemacetan. Kegiatan yang berlangsung di rumah dinas Wali Kota Palembang itu membahas bangunan kota yang berkelanjutan. Forum tersebut juga menjadi sarana penyerapan aspirasi masyarakat terkait persoalan perkotaan. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heriawan menghadiri kegiatan bersama sejumlah anggota DPR RI. Hasil pembahasan forum akan dibawa ke Jakarta sebagai bahan rekomendasi kebijakan nasional. Ratu Dewa mengatakan, Palembang menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk yang telah mencapai lebih dari 1,8 juta jiwa membutuhkan perencanaan yang matang. Dulu Lusa Budayo, untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang akan memperkenalkan tradisi Telok Abang pada Rakernas ke-18 Afeksi 2026 di Kota Medan. Tradisi tersebut dipilih sebagai ikon budaya yang mewakili identitas Palembang. Rencana tersebut dibahas dalam rapat persiapan yang digelar di ruang Parameswara Setda Kota Palembang yang berlangsung pada Kamis 11 Juni yang kemarin. PLT Asisten 1 Sekda Kota Palembang, Sulaiman Amin, mengatakan Telok Abang memiliki nilai budaya yang kuat. Tradisi tersebut telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Palembang. Telok Abang merupakan tradisi khas yang selalu hadir menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi itu berupa telur abang atau teluk merah yang dipasang pada miniatur kepala atau pesawat. Sekian Info Seringet, Ingin Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download pacak melalui media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Abah, uida, bah, gosayok, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kena susah kayak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
4: Dalam rangka menyambut Tahun Baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati Malam Satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema
3: Dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
9: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
3: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
10: Yo, ayo kita hibur puja suma malam ini.
3: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perumpat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
11: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, tanpa terasa kita masuk di acara kita ya, panjang sana . Jadi dulur pacak berinteraksi dengan cara set di 0711-321-656 Pak Yudiatri kesini untuk menunjuk informasi-informasi ataupun kejadian peristiwa yang terjadi sekitar dulur untuk disampaikan di Perumpak Palembang. Dan semoga didengar, pacak didengar ya oleh stakeholder atau pihak terkait yang bisa ngatasi segala persoalan yang ada di sekitar dulur . Adapun mungkin tidak katik yang nak disampaikan boleh, tidak apa-apa. Mungkin nyampaikan tentang keadaan cuaca juga dengan dulur kita bisa. Kemudian untuk ngasih ke sumbang saran dengan tema kita hari ini yaitu siaran budaya dan juga pariwisata dengan subtemanya kita lestarikan budaya yang mendunia. Baik dulur, cara saya tunggu ke di 0711-351-656 untuk memasuki, untuk memberikan saran dan saat itunya tanggapannya tentang tema kita ataupun juga sekedar nak ngejok informasi-informasi yang ada di sekitar dulur di 0711-351-656 Jadi cak model Cak Iwan yang dari pagi ngoteh-ngoteh mungkin nak ngejok ke info keadaan cuacanya daerah KTP atau juga Cak Putra Kelana. Wow, Cak Putra Kelana yang Cak Bang Toyib tak balik-balik atau juga Cak Putra Banten. Wah, Putra Banten ya dulu-dulu kita itu Pokoknya tiap hari dengar ke nyingok mobil-mobil batu bara atau mobil apa namanya? Bukan batu bara sih. Mobil kapos sawit dah . Yang warga wigi depan rumahnya. Wah, mungkin kalau keadaan model kemarau dah jadi mak ini, bukan apa kemarau dah jadi. Karena menurut pantauan Cik Rasid mungkin dulu-dulu galo. Berapa hari ini caknya hujan terus gitu . Terutama dekat di daerah kita Palembang . Wow, kemarin cak ngasih pas balik ke tanah kamar kemarin cak dicuruh ke hujan tuh cak coba ke tembok berastian. Tapi tak lama saya itunya alhamdulillahnya . Wow, masih alhamdulillah pokoknya. Pak untung tuh lah kita di Palembang nih . Pada dulur. Mungkin ada dulu kita nak berinteraksi dengan Cak Rasid di 0711-351-656. Halo, caknya itu peduan . Mampenilah ke dalam, caknya lagi ngoteh-ngoteh gue sama cak Iwan. Kalau cak Iwan ngoteh kaki, kalau mampenilah ke dalam ngoteh jempol. Wah, nang dengar kapun ya, mampeni. Iyo, payu, dengar ke Cak Rasid baik. Ada pilih lagu-lagu yang Cak Rasid pilih ke sudah? Ada Sinona, Ria Amelia. Dari lagunya Minang yang populer ke deh. Baik dulu, jangan kemana-mana, tetap baik di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran rumah limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas,

0: Baik, dulu saya Budoyo, masih di Perumpa Palembang, Suara Budoyo Sumatera Selatan, masih bersama Kulucer ACT. Cek inlah dulu telepon di acara kita yang sana. Payu kita terima ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa
0: kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Ini caknya uang tan kelapa nih, cak gaya-gaya suaranya.
1: Betul sekali.
0: Nah, itu lagi, dak terkola lagi ya?
1: Tadi mau nak tahu tadi nak ngubah namu.
0: Nah, dak sekarang dak cak lagi ngubah namunya dak. Okey, Cek Aisyah, apa kabar hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, mana? Alhamdulillah sehat juga. Keadaan
1: di rumah sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Cak mana?
1: Kadang-kadang nyebutin
0: ganteng.
1: Lagi di
0: marung
1: rumah.
0: Wow. Aku juga sedih sebenarnya deh.
1: Karena dikit-dikit ganteng, banget. Sekarang dari nyuwung ganteng.
0: Wow.
1: Ganteng
0: be. Cakep be, cakep deh. Cakep. Cakep. Nah, kalau cakep tuh kan biso hatinyo, biso peranginyo rek. Ayo, bukan. Iya, kalau ganteng tuh lebih ke fisik deh. Oke deh.
1: Ganteng.
0: Wah.
1: Itulah makanya mana kagak nian mencari laki wong penyiar.
0: Idak cek.
1: Aku cemburuan.
0: No, kau. Ya, Cek Isa, cak mana kadang cuaca di sana Cek Isa?
1: Cuaca sekarang ini agak-agak mendung.
0: Oh.
1: Kaget panas, kemarin hujan.
0: Bapak
1: juga bawa hujannya.
0: Iyo, bukan kalau sekarang ini lagi mendungkah atau panaskah, Cak Mano ceritanya?
1: Panas mendung.
0: Oh, kalau di EGI sekarang ini Cak Isa agak mendung-mendung Cak Isa.
1: Nah, ini mendung panas, penuh panas.
0: Oh.
1: Mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja deh. Iya.
1: Caca. Penyiar ni lah, menunggu aja.
0: Cak Isa.
1: Tema kita ni.
0: Kalau pagi ni, kalau tema besarnya siaran layan siaran budaya dan pariwisata dengan subtema kita kearifan lokal untuk budaya yang mendunia. Nah, Cak Isa, tahu tak tentang wayang kulit?
1: Tentang wayang kulit. Nah, kalau saya kawin kulit lah, aku ni kurang.
0: Di
1: Depok Jawa tu kurang paham.
0: Wah, ya berarti Cak Isa tidak kati apa kawan-kawan dulurnya yang wong itu, yang dari Jawa misalnya itu?
1: Banyak sih.
0: Banyak.
1: Papa kan orang Jawa juga.
0: Oh, Jawa mana?
1: Dia Jawa Solo.
0: Jawa Solo.
1: Iya. Kalau papa orang Jawa.
0: Kalau
1: mamanya orang Cina.
0: Wah, jadi Pak Untung Jawa Cina Pak Untung.
1: Kalau kan kalau nonton wayang kulit kan, sama-sama rombongan mau kemeringan.
0: Oh iya.
1: Jadi yang dari kota Jawa di Tabun lah.
0: Artinya?
1: Kota di Tabun.
0: Oh, kota di Tabun. Oh, itu yang kidalangnya itu ya. Nabi kota deh.
1: Iya, nama kota.
0: Oh iya.
1: Sama, di kota di Tabu namanya.
0: Di
1: Kapatinya, kota ini Tabunya.
0: Di Tabu, tak. Iya.
1: Oh iya. Apa tuh, kalau ada yang kulit, tahan ya sebelum malam nonton.
0: Oh, kalau zaman-zaman dulu kan di RRI kan hampir tiap bulan, Cek Esha.
1: Iya.
0: Ada wayangan. Sekarang begitu agak jarang ya, kangen gitu deh.
1: Oh.
0: Iyo.
1: Radio Lampungan.
0: Heeh.
1: Dari semua malam tu wayang, aku ringam dengerin.
0: Wah, dah. Kalau aku kangen Cak Isa, karena dulu-dulu aku banyak kawan-kawan kita yang sampai sekarang sih teman-teman kita dari keturunan Jawa Sumatera ya, atau Puja Suma ada Apalagi zaman-zaman dulu banyak pemimpin-pemimpin kita di RR ini rata-rata wong Jawa galo Jadi kita temelo-melo ibaratnya tuh Jadi Cak Isa, karena bapak nyuwung Jawa, sehari-hari tidak bahasa Jawa po?
1: Bahasa sih.
0: Bahasa Jawa. Oh,
1: iya.
0: Cak Isa kalo ngerti tak?
1: Apa terpanggil kan? Nah, nenek di sini.
0: Tapi
1: ini mah dalam.
0: Wah. Wow.
1: Itu kan ini mah dalam.
0: Oh, berarti Cak Isa ini ada itu apa? Jawa halus ya?
1: Iya.
0: Oh, Jawa halus ya.
1: Tapi kalau saling kita nyimbati kapan?
0: Mm-hmm.
1: Apa, Pak?
0: Oh, kayak itu ya.
1: Kan jelek kan?
0: Oh iya. Nah, biasanya nah. Biasa kalau setelah itu biasa dalam, dalam gitu ya.
1: Heeh, dalam. Oh, oh. Kalau tanya kan mereka sih.
0: Heeh. Oh, oh.
1: Mengko okay. Dicek kan?
0: Iya, iya.
1: Dalam Pak. Oh, kan. Oh, kalau oh. Kita nyebut kasar, marah dia.
0: Iya, iya.
1: Mangan itu kan.
0: Dahar ya. Ah,
1: ini mangan kan. Kalau itu ada juga, aku pertama itu tak terjelas. Jadi aku kan ngomongkan di mama, papa itu macam makan, pak, ini badok, apa cangkem ngomong apa?
0: Cangkem ngomong apa ya? Badok.
1: Cangkem
0: itu loh.
1: Apa ngomong apa itu mama? Maksudnya
0: cara
1: ngomong
0: kalau
1: tepuk
0: kok gak
1: ajarin.
0: Oh,
1: kalau oh. Kata Pak Remang itu ngerokok sok gitu sih.
0: Apa?
1: Oh. Ngerokok sok.
0: Ngerokok
1: sok. Kalau Pak Remang memang ngerokok sok kan.
0: Oh,
1: Jadi karena
0: memang
1: manggil
0: orang
1: tua itu
0: makan
1: Pak
0: Remang. Oh, mangan. Aduh kalau lebih halus lagi dahar ya Pak Untung ya.
1: Ya,
0: dahar.
1: Itu bahasa Sunda loh.
0: Oh, nanti aku tanya lagi Pak Untung nanti. Kebetulan kaget itu Pak Cik Aisyah di jam 9 lagi kita ada obrolan komunitas. Kebetulan ada Ketua Puja Suma Kota Palembang hadir kagetnya dengan kidalang nah. Yang dari Kudus ya Ki Agung Prabowo ya. Oke. Okay. Kaget kalau Cik Aisyah pengen nanya-nanya ke telepon lagi be ya di jam 9 lagi ya.
1: Oh iya.
0: Yo, apalagi Cik Aisyah ada backgroundnya wong Jawa ya, Jawa Solo pulo dah ya. Jadi Cik itu be Cik Aisyah ya?
1: Oh iya.
0: Nak dengar lagu apa? Pagi ini?
1: Minta lagi nih, Be.
0: Apa?
1: Ayam jago, Be, kalau.
0: Ayam jago? Oh, yeah. Siap.
1: Kena spesial, kan?
0: Boleh, kalau spesial, boleh.
1: Spesialnya yang jauh, Be, lah.
0: Wow, yang...
1: sekitar...
0: Bali?
1: Di sini, lah. Bukannya di tempatnya Simon, bukan.
0: Wow,
1: sinilah.
0: Jangan cek itu.
1: yang kasih sayang merah.
0: Wah, untuk Ong Dangku jadi ya ceritanya ya. Eh,
1: heeh.
0: Ai, dah.
1: Maklum, Mbak.
0: Oi.
1: Kawannya saya sih tadi, Mbak.
0: Nah, itulah ya. Oke deh kalau gitu.
1: Gitu ya.
0: Oke, Cik Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Aisyah kalau ada dulur kita nah berinteraksi dengan Cik Aisyah Fayu di atau di 0711-351-656. Untuk memberitahu kita keadaan cuaca di daerah kita atau kejadian-kejadian apa yang peristiwa yang terjadi kita dulu untuk disampaikan di Perumbok Palembang boleh di sini mungkin caknya sudah ada lagi Pak kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, caknya mau terima kasih nih.
2: Kau tahu?
0: Oh, lain seharinya tuh cak itu nih ada
2: Capo. Cak. Tak sarananang.
0: Iya tak sarananang.
2: Wahnya seni aluminium.
0: Wah, dah. Cak Rubi apa kabar Cak Rubi?
2: Alhamdulillah sehat, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Cak mana? Ini sehat lagi hujan.
0: Nah, hujan sudah ya?
2: Iya, hujan gerimis.
0: Oh.
2: Gerimis, tapi lumayan lah. Kalau dekat di luar masih basah juga.
0: Iya lah. Kalau di RRI oh, tidak nyampe ke sini berarti geledeknya.
2: Oh, pokoknya
0: deh, Pak. Jangan dulu. Tapi di sini sudah gelap, Cak Rubi.
2: Gelap ya?
0: Sudah gelap.
2: Dari tadi gelap. Tanya nih baru turun tadi.
0: Pak, iya.
2: Terasa ngangkat telepon Aisyah tadi, nah turun hujan.
0: Biasanya
2: nyambut suara Aisyah tadi udah hujan.
0: Mak itu dah
2: dingin kan?
0: Oh, iya.
2: Menunjukkan kan suaranya.
0: Cak Robi asli yang mana Cak Robi?
2: Asli kalau mak Palembang. Kalau almarhum bapak ada plesteran Jawa.
0: Nah masih ada jauh-jauhnya nih. Jawa Tengah. Daerah mana itu?
2: Daerah Pati tidak salah.
0: Mama itu ya?
2: Bapak.
0: Oh bapak gue ya. Jadi ya. Di rumah dulu ada itu dah apa bahasa-bahasa pengantar bahasa-bahasa Jawa dah bapak tuh
2: jarang ya, tak pernah tuh. Huh? kalau ngomong sama kakek weh sama kakek sama nenek tuh yo.
0: Oh kalau sama anak-anaknya
2: tidak
0: oh
2: pernah tapi baca cara ngomong cuman agak ngerti
0: yo kalau cek Aisyah tadi dia itu apa? Bisa dia bahasa Jawa ya? Eh?
2: Bisa, iya. Mm-mm. Kenyataannya baca dia tadi.
0: Kalau Cik Robi itu kurang ya? Eh?
2: Kurang.
0: Oh, iya. Kalau dulu bapaknya senang tak nonton wayangan?
2: Oh, senang ya.
0: Wayang kulit ya? Eh?
2: Wayang kulit ya. Iya, dulu dari zaman apa? Radio tiplek itu cara-cara.
0: Mm-mm.
2: Ada kaset pita tuh cara-cara.
0: Oh, oh.
2: Itu semua lagu-lagu Jawa kan?
0: Oh, oh. Nah ini Cik Robi malam ini menyambut satu Muharram Pak Untung ya. Yo, jadi Puja Suma Kota Palembang menanggap bikin kegiatan wayang kulit semalam suntuk. Kaget di.
2: Dari mana?
0: Dari Kudus. Ada satu lagi dari mana Pak? Itu Pak. Oku Timur ya. Wah, kebetulan saat ini beliau-beliau itu sudah ada di Perempat. Karena di jam 9 kaget kita ada acara obrolan komunitas, kita bahas, kita ulik, kita kupas ya acara-acara yang akan berlangsung kaget.
2: Temanya apa dia wayang kulit?

0: Lain pacar dengar mas.
1: Nah itulah benar sih Robi ya.
0: Sama serunya, jadi lebih seru nih kan komentator ya kan.
1: Wow, udah eh, alhamdulillah deh.
0: Tapi habis kopi 2 gelas.
1: Jadi terima kasih dan dengar hari ini ya.
0: Oh, ngasih nyantuk untuk kami siap, yang menyandang tunanetra ini cerah ini. Habis diarin langsung kan hiburan kami itu.
1: Iya, benar-benar. Siap.
0: Terima kasih kan RRI. Sayang perompat coba siarin langsung juga.
1: Oh, kit.
0: Ya coba siaran langsung juga perompat.
1: Oh, iya, Pak Jarobi.
0: Ada. Kan cuma pro 3 per 1 ya.
1: Acaranya nyuruh begadang, caknya. Tapi itu Cak Robi, kita tuh sebenarnya efisiensi Cak Robi. Kaget itunya teman-temannya kita tuh bergabung penyiarnya ya, Pro 1, Pro 2, Pro 4 tuh ya bergabung sebenarnya. Jadi tapi gelombangnya Pro 1 itu nah.
0: Pro 1 iya. Ini semalam kan oh ya, sampai ini kan semalam sampai sahur sampai denger bola tuh.
1: Nah itu ya. Oh ya alhamdulillah. Iya iya.
0: Makan sahur denger bola.
1: Pas ngegol itu caranya sih. Iya.
0: Tendang sama nasi.
1: Wah, kak.
0: Roti aku tuh tendang-tendang. Ngegolin duluan.
1: Iya. Oke, Cik Robi. Nandang reka lagu apa pagi ini? Bonusnya?
0: Lagu ini apa caranya?
1: Apa tuh?
0: Kakak nak adik tu lah.
1: Hah? Kakak nak adik tu lah?
0: Itu satu versi 1, versi 2 caranya.
1: Banyaknya versinya eh.
0: Iya, versi 3 itu tak caranya.
1: Ini aku sebut ke namanya be ya. Gat versi Gatot Sultan ada versi Erlangga.
0: Kayak mana lah caranya. Boleh tak dua-duanya caranya?
1: Basing bae.
0: Kayak mana lah aku yang dengerin bagus kemarin tadi. Yang satu aku ya. Aku kemarin diputer itu minta aja kok. Boleh tak dua-dua? Boleh. Diselanginya teman kan.
1: Itu dah eh. Ya sudah, kaget yang ini jam 9 deh, kaget lewat jam 10-an berarti dah eh.
0: Iya. Versi 1 dulu coba dah.
1: Versi 1 dulu dah eh. Wow, udah kan usul ya. Oke, Cik Robi, makasih banyak Cik Robi ya.
0: Sial buat yang tersayang weh lah, yang ngerasa weh.
1: Nah, ya Allah, dah
0: yang ngerasa weh, yang tersayang. Untuk lagunya itulah buat dia itulah.
1: Ay, dah kan usul. Oke, Cik Robi ya, makasih banyak ya.
0: Ya, makasih banyak Cik
1: Robi. Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Robi, terima kasih ya. Kita terima kasih lagi telepon dari dulu kita Saburayo. Nah, melu acara kita berinteraksi dengan Cek Rasid di sini di Perempat Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Atau kalau belum ada, kita rengek ke dulu ya. Lagu-lagu permintaan dari dulu kita tadi ada Ayam Jago dari Demali yang permintaan dari Cek Siti Aisyah, kemudian Kakak Nak Adik Itulah dari Cek Robi, terima kasih. Jangan kemana-mana, masih tetap di Perempat Surabaya, Sumatera Selatan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cek Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu sabudayo untuk informasi pertama, Juhu Kujang adalah masakan tradisional suku Dayak yang terbuat dari keladi dan ikan. Bahan-bahan ini dimasak dengan kuah berbumbu rempah yang khas menghasilkan rasa gurih dan aromatik. Hidangan ini sering dijajikan dalam acara adat maupun sebagai santapan sehari-hari. Perpaduan keladi dan ikan menciptakan tekstur lembut dan cita rasa yang kaya. Selain lezat, Juhu Kujang mencerminkan kreativitas masyarakat Dayak dalam mengelola bahan lokal. Masakan ini terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan kuliner tradisional mereka. Dulur sabudayo untuk informasi selanjutnya, Pusat Pelatihan Gajah Bukit Sereloh di Kabupaten Lahat menjadi destinasi wisata alam sekaligus edukasi satwa. Lokasi ini berada di Desa Perangai, Kecamatan Merabi Selatan, Sumatera Selatan. Destinasi ini menawarkan panorama pegunungan dengan udara sejuk dan suasana alam yang asri.

0: Sekian info sedengar Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download Pacak Meloi, media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kelompok kerja yang bertugas, Kulo Cerasir, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah luwiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
3: Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Kita bertemu di acara obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang.
1: Baik, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dulur, seperti biasa, di jam 9 kita ada obrolan komunitas. Di pagar ini kita telah datangkan ketamu spesial. Wah, kaget kita kenalan langsung dengan beliau-beliau ini. Ada siapa baik? Hari ini kita mengambil tema wayang kulit semalam suntuk, merawat warisan budaya, mempererat persaudaraan. Nah, kita lo selanjutnya kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi sugeng pagi. Perkenalan pertama, tamu istimewa Cek Rasid pagi hari ini ada Pak Haji Untung Wijaya SPD MM. Beliau ini adalah Ketua Pujasuma Kota Palembang. Sugeng pagi ya, Mas.
2: Sugeng kenjang.
1: Silakan perkenalan dulu, Mas. Mungkin lebih abdul ke sahabat budaya gitu, Mas.
2: Iya, sahabat budaya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Untung Wijaya. Oleh teman-teman diberi kepercayaan sebagai Ketua Pujasuma Kota Palembang dan sekaligus Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Sumatera Selatan.
1: Oh, yang, ketua
2: ya, berkecimpung tentu saja di bidang budaya, terutama budaya tradisional
1: Jawa
2: ini. Kalau di Sumatera Selatan, di Palembang ini sudah 42 tahun.
1: Wish.
2: Cek. Sudah jadi wong Palembang nih ya.
1: Oh iya,
2: saya. Namun tetap ingat dengan budaya leluhur kita yang senantiasa harus kita lestarikan. Demikian.
1: Kalau lahir, Mas, lahir di sini.
2: Lahir di Solo.
1: Di Solo, Mas ya.
2: Iya. Tugas pertama tahun 82 dulu. Sebagai pengajar di Musi Banyumasin.
1: Musi Banyumasin. Sampai purna tugas.
2: Sampai purna tugas di Dinas Pendidikan Provinsi.
1: Oke, iya. Siap. Kita lanjut ke tamu spesial Cek Rasid hari ini. Ada kalau tadi katanya jangan panggil Ki. Tapi kita perkenalan pertama nih Ki Agung Prabowo SN. Oke, selamat datang Mas Agung. Di Palembang sudah makan pempek, Mas.
3: Alhamdulillah.
1: Dulur, beliau ini sebenarnya ada apa namanya darah Sumatera juga, Mas ya. Walaupun tinggal di Kudus yo.
3: Yeah.
1: Tapi orang tuanya di Sumatera juga, Mas ya.
3: Yeah.
1: Oke, siap. Mungkin perkenalkan, Mas, ke sahabat budaya kita.
3: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin semoga kita diberi kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa.
2: Amin.
3: Untuk semuanya. Oke, perkenalkan, nama saya Agung Prabowo dari Kota Kudus, Jawa Tengah. Jadi saya itu sebenarnya kelahiran Palembang. Jadi saya, jadi kalau diajak ngomong bahasa Palembang, payo. jadi yang membedakan kan kadang anak muda keturunan Jawa itu kalau ngomong Jawa susah, ngomong Palembang yo apa lancar. Jadi kalau saya seluruh dialek apapun itu bahasanya saya pelajari, termasuk pengucapan. Jadi ngomong Jawa ya kaya wong Jawa, ngomong Palembang ya cak wong Palembang itulah.
1: Ya itu. Jadi lidahnya sudah terlatih, Mas ya. Jawa oke, Palembang oke. Okay.
3: Yeah.
1: Tapi kebalikannya berarti ya. Kalau Pak Untung lahiran Jawa tinggal Sumatera. Kalau Mas Agung ya lahiran Palembang tinggal di Jawa. Itu namanya kehidupan Pak Untung ya.
2: Iya.
1: Baik, dulu selalu sebal budaya. Seperti yang sering kita dengar ke iklannya, wah, spotnya, spot promonya di besok masih untuk ya. Pujasuma Kota Palembang dalam rangka menyambut Hari Suro, satu Suro, Mas ya. Satu Suro akan ngadain pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
2: Malam ini.
1: Jadi dulur mungkin diaturi yang seneng nonton wayangan ya. Di di mana mas? Mungkin masih mas?
2: Di gedung wanita BKUI nomor 33 Jalan Kapten Aripai Palembang.
1: Wah.
2: Tempat kita bayangan terus tiap
1: tahun. Apa udah dari mas?
2: Insya Allah kapan-kapan nanti.
1: Oke ya, deh. Aku kangen loh. Jadi dulu kalau nonton langsung bisa ke gedung Dharma Wanita Kapten Aripai. Iya. Atau juga kalau mungkin jauh maksudnya keberatan ya, kemana bisa dipantengin di RI Perempat ya, di siarannya bisa atau di YouTube-nya Perempat
2: ya, live streaming,
1: live streaming-nya streaming. Jadi dulur pajak meloi kegiatan dulur kita Puja Suma untuk wayangan ya, istilahnya ya, mestinya cek kalau cek rasit wayangan semalam sutuk. Ay, kangen aku cek mas untung. Oke, dulu Sabudoyo, kita lanjut Mas Untung ya.
2: Yeah.
1: Mas dulu. Enggak apa-apa panggil Mas ya. Mas Untung, Mas Agung ya.
2: Iya.
1: Oke. Dulu mungkin aku ke Pak Untung dulu, Pak ya.
2: Iya.
1: Mungkin sudah tamat datang Mas di Puja apa di Palembang, di Perempat Palembang khususnya ya.
2: Yeah.
1: Mungkin bisa cerita sedikit Mas, oh, Ketua Puja Suma. Tapi mungkin dulu kita yang bukan wong Jawa loh mas ya, mungkin belum tahu mas opo di Puja Suma ini, mungkin dijelaskan mas.
2: Iya, jadi Puja Suma itu paguyuban keluarga Jawa Sumatera.
1: Disingkat.
2: Ya Puja Suma.
1: Paguyuban mas ya.
2: Paguyuban keluarga Jawa Sumatera berdiri tahun 2006.
1: 2006. Berarti sudah 20 tahun.
2: Ya, salah satu pemrakarsanya ketika itu Pak Gubernur Syahrial Utsman, Pak Haji Syahrial Utsman, yang sampai sekarang pun beliau masih komitmen juga untuk perkembangan daripada Puja Suma. Dan Puja Suma ini sudah terbentuk di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Nah, jadi acara nanti malam juga kami undang teman-teman ketua paguyuban dan anggota. Ya, karena malam ini kita akan menghadirkan pagelaran wayang kulit spektakuler dengan dua dalang muda dari ISI Solo, alumni ISI Solo, Institut Seni Indonesia Surakarta, Ki Agung Prabowo dan Ki Tri Susanto, Sarjana Seni.
1: Itu mekanisme beliau berdua nanti mas, itu bergantian itu ya? Atau gimana mas?
2: Satu panggung. Jadi dialognya nanti berdua.
1: Oh berdua. Iya. Langsung duet kayak gitu mas.
2: Iya.
1: Yo.
2: Iya. Nah, memang sengaja saya buat demikian agar terjadi kompetitif yang positif. Jadi nanti warna memiliki apa namanya itu cara masing-masing bagaimana mengembangkan diri, bagaimana komunikasi, bagaimana membuat lucu, bagaimana terampilnya mengolah wayang perang ya pas waktu saat perang itu, dan ceritanya juga sangat menarik pada malam hari ini.
1: Okay.
2: Jadi insya Allah pokoknya tenang saja, walaupun tidak bisa berbahasa Jawa nanti ada adegan-adegan yang memakai bahasa Indonesia.
1: Oh, gitu mas,
2: karena dalang kita dalang milenial, bukan dalang tua.
1: Apalagi yang kelahiran Palembang.
2: Tenang saja, insya Allah nanti akan dipandu dengan bahasa Indonesia juga.
1: Nanti di gimana mas Agung? Diseling-selingin nanti ada
3: kemarin Palembang, malam tahun baru kan saya didawi itu di duta sama Pak Untung. Nila juga disiarkan dengan oleh Perempat juga itu saya juga selipin pakai bahasa Palembang juga. Jadi gimana visi dan misi saya itu gimana wayang itu bukan milik orang Jawa saja, bukan punya wong Jawa bae, wong Palembang itu bisa menikmati. Cak mano wayang tuh ngertinya kan wayang kan dari kata semalam suntuk. Ai, semalam suntuk pulo. Enggak ngerti basonyo, kan susah.
1: Kalau dikerkan kayak ini yo mah.
3: Semalam lah suntuk. Ai, suntuk pulo. Jadi bahasa yang yo sebenarnya itu benar, tidak ada bahasa salah.
1: Orang
3: benar.
1: Seni kok mas, orang seni.
3: Bahasa itu tidak kata yang salah itu tidak kata. Jadi ada yang salah tuh nggak ada. Cuman yo mbok semalam asik, semalam gayeng, semalam suntuk. Wah iki sing gawe. Saya dulu pikir ini, yang dulu bikin saksikan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Ayo benar-benar suntuk. Akhirnya yang muda-muda ayo ngantuk nak ngapolan dia ngok cah ini gak ngerti bahasanya kan susah ya gak
1: tapi ntar dulu nih ntar, dilurusin dulu Pak Untung gimana mas bahasanya
2: jadi penggunaan kata, pemenggalan kata itu kan berbeda antara dipenggal satu kata dengan dimasukkan gabung dalam satu
1: kalimat ya.
2: Semalam itu semalam nian.
1: Nah, baca nian.
3: Tidak, karena gini, pemahaman orang kan, wah semalam lah suntuk pula kan. Itu. Jadi kan memang harus digabungkan dan diluruskan. Oh, maksudnya semalam suntuk itu bukan semalam terus suntuk.
1: Tapi semalam
3: sepanjang malam. Iya, sepanjang malam itulah. Nah. Jadi kan pemahaman orang tentang semalam suntuk tuh jadi jelas.
1: Oke Mas, aku balik lagi ke Mas itu Pak Untung ya. Sorry Pak Untung ya. Aku kulik-kulik dulu Pojok Sumanya ya. Pak Untung jadi Ketua Pojok Suma Kota Palembang sejak kapan, Pak?
2: Dari tahun 2017.
1: 2017 sebelumnya siapa tuh, Pak?
2: Sebelumnya Pak Dr. Sunarto.
1: Oh, Sunarto. Ya. Oh, kalau Pak Baryadi dulu pas aku pernah ya?
2: Pak Baryadi Ketua Pojok Suma Sumsel. Sampai sekarang, tapi almarhum sudah kan?
1: Oh iya iya.
2: Nah, sekretarisnya saya yang ditunjuk.
1: Jadi merangkap Mas ya.
2: Iya.
1: Sumsel sama Palembang.
2: Iya, karena yang menjadi barometernya kan Kota Palembang. Mm-hmm. Semua kegiatan provinsi kan di Palembang. Mm-hmm. Nah, dengan saya dilibatkan di provinsi, insya Allah nanti kegiatannya kan teman-teman Kota Palembang kan bisa meng-counter semua kegiatan itu maksudnya.
1: Mm-hmm. Iya Mas, aku tertarik Mas kalau di apa kalkulasikan warga di Sumatera Selatan ini hampir lebih dari 40% kan orang Jawa Mas.
2: Iya.
1: Nah, jadi Mas Boja Suma itu khususnya di Palembang ada, Sumsel ada. Untuk di kota 17 kabupaten kota Mas.
2: Iya.
1: Ada Mas.
2: Ada.
1: Nah, di
2: sudah dilantik ya.
1: Banyuasin,
2: Musi Banyuasin. Cuman ada yang memang betul, ada yang betul aktif kan.
1: Mm-mm.
2: Ada juga yang kurang aktif. Ada 3 kabupaten yang belum apa diadakan pergantian pengurus karena sudah ini, tapi segera nanti akan dilantik. Yang lain sudah. Seperti Muara Enim itu bagus, Muara Enim OI, kemudian Prabu Muli, Musirawas, Lubuk Linggo, Kutimur, Pali.
1: Karena itu aktif.
2: Iya.
1: Orang Jawa memang sudah tersebar
2: ya, di Sumatera Selatan. Iya.
1: Jadi memang
2: sampai pagar alam sudah siang aktif juga pagar alam ya.
1: Nah, oke Mas, lanjut kita ke itu Mas. Kenapa wayang kulit kok yang dipilih untuk Pojok Suma untuk ngadakan kegiatan Pojok Suma itu Mas? Kenapa kok pilih wayangan?
2: Ya dari kulturnya kan memang keluarga Jawa Sumatera ya. Jadi mayoritasnya memang mohon maaf ini dari Pulau Jawa. Kita terpanggil untuk melestarikan wayang karena jujur saja yang seni yang paling tinggi itu bukan mengkultuskan tapi ya wayang kulit. Karena di sana ada seni lukis, seni tari, seni suara, ya, seni musik, semua terangkum di situ. Kebetulan juga kita yang Muslim, beredarnya tersebarnya agama Islam oleh para wali itu kan sebagai wayang ya, sebagai media untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam tanpa bertentangan atau tanpa mempengaruhi tradisi Jawa. Itulah makanya sangat pesat perkembangan Islam di Indonesia khususnya di Pulau Jawa.
1: Pulau Jawa. Nah, itu. Oke, kita berpindah ke Mas Agung ya.
2: Iya.
1: Menurut pandangan pribadi Mas Agung ya, okay, sebagai kaula muda ya.
3: Iya.
1: Jujur Mas ya, kalau saya pribadi kan Palembang kan ada juga wayang loh Mas ya.
2: Iya, ada banyak.
1: Tapi kok kenapa ya wayang kulit dari punten ini dulu bukan rasa segala macam ya, yang dari Pulau Jawa tuh kok bertahan sampai sekarang dan bahkan mendunia loh Mas.
2: Iya
1: kan?
2: Iya.
1: Ya, menurut pandangan Mas Agung gimana Mas?
3: Kalau saya gini, saya kalau berpendapat sepertinya kok kayak menggurui ya. Saya mengutip almarhum Ki Mantep Sudarsono. Kalau melestarikan wayang itu jangan disamakan melestarikan candi sebenarnya. Jadi kalau candi itu kalau dipugar, dikasih ornamen-ornamen hiasan apa dicat wae lah. Sesederhana dicat wae itu bisa merubah estetika. Tapi kalau wayang, kita sesederhana gini, wayang dulu tidak ada penambahan alat musik organ, terus drum, simbal, terus lighting yang apa, yang megah, terus ada smoke, asap itu keluar dari bawah the box. Nah, dengan demikian, kenapa kok mungkin wayang-wayang lain di luar wayang Jawa yang seperti Cek katakan tadi tidak se wah euforianya tidak seperti wayang Jawa. Karena di sisi lain wayang itu ada yang ada peruntukannya masing-masing. Seperti wayang itu diperuntukkan untuk keagamaan, peruntukan untuk pelestarian, untuk hiburan. Karena wayang itu kan tontonan sing dadi tuntunan. Tapi sebenarnya itu kebalik, tuntunan sing dadi tontonan. Tuntunan dalam arti gini, cerita, cerita wayang itu maknanya banyak, hikmahnya banyak. Ya. Terus ketika dipadu-padakan dengan tontonan, tontonan kita mengejar apa? Mengejar seperti penonton. Pecah ini. Penonton itu sukanya gimana toh? Modelnya oh lagi tren Korea. Atau yang terbaru CEO. Di, dimasukkan ke gamelan bisa.
1: Oh bisa yo.
3: Bisa. Ya, yang terbaru kan kayak gitu, dracin. Ya. Jadi bagaimana kita seorang seniman berani menerobos atau menerjang bahasa kasarnya? Ya karena ya mungkin itu banyak polemik di seniman senior nggih. Pasti itu. Wah, banyak. Wah, wayangan kok ngono. Wayangan kok ngono. Itu menyalahi pakem. Nah, sekarang kalau kita berbicara pakem, pakem siapa dulu yang kita pakai? Atau pakemnya siapa kita pakai itu bagaimana? Lalu, apakah kita boleh membuat pakem sendiri? Pasti boleh, karena pakem itu untuk pembelajaran dasar. Jadi, mulai dari kita belajar, oh yang benar itu seperti ini loh. Megang wayang kayak gini, nabuh gamelan kayak gini, bikin wayang itu pertama kayak gini. Nah, jadi semua itu pakem itu buat dasar. Tapi ketika sudah jadi, kok masih apa ya berkutat di situ dan tidak mau berkembang, ya akhirnya sama seperti itu candi tadi. Tapi bedanya kalau candi, kalau dicat, dipugar, dicat, nyun sewu diwarna pink ngono wae lah ya. Diwarna pink kan pasti orang-orang enggak akan menjadikan candi itu destinasi wisata. Gitu. Tapi kalau wayang ketika karena wayang itu adalah seni pertunjukan dan ditonton ribuan orang, pasti wah, ini walaupun sama-sama ditonton ribuan orang ya. Cuman kan candi itu sistemnya 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, gitu kan. Tapi kalau wayang, setiap ada event, apalagi banyak komunitas-komunitas pecinta wayang, itu banyak di media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, sampai setiap komunitas itu pecinta seni, pecinta wayang ya khususnya, itu banyak sekali yang mengadakan ulang tahun, nanggap wayang, jadi banyak sekali. Nah, akhirnya kenapa jawaban sederhana simpel, yuk wayang itu anut zaman kelakone. Jadi artinya wayang itu bagaimana mengolah dari yang klasik menjadi super estetik. Ya, jadi super estetik itu gimana yuk? Misalkan kancane wis do nganggo lampu disco, pakai parlet dengan lampu Abang June, terus dengan jaipong, penambahan alat musik bass atau alat musik modern, bass, gitar, melodi, terus drum set. Wah, kira-kira pasti itu dalang ditanggap larang.
1: Jadi mas, artinya sekarang ini wayangan itu tidak menutup diri loh ya.
3: Iya.
1: Harus ketika ada anak-anak muda seperti Mas Panjenengan mau inovasi-inovasi, ya. Boleh ya.
3: Oh, sangat boleh.
1: Enggak mesti ngelanggar pakemnya gitu ya.
3: Nah, tidak. Jadi ya kalau kita berbicara pakem kan, mm-mm, kembali lagi pakem siapa yang kita pakai, mm-mm, apakah kita masih, ya itu kembali ke pribadi senimannya masing-masing, mm-mm, sih. Mm-mm. Karena dari dulu saya kecil itu sudah di Palembang dengan ragam dialektika, ragam bentuk wayangan, mulai dari wayangan Jogja, cara Jogja, Jogjanan, terus cara Solo. Cara Solo itu maksudnya dengan ciri khas Solo, ciri khas Jogja, terus ciri khas Banyumas. Nah, saya dibesarkan di salah satunya di RRI juga, karena saya SD itu malah TK, dulu TK saya, TK itu salah satu pengrawit yang sering ikut gamel di sini itu simbah saya almarhum.
1: Sopo?
3: Mbah Atmo Suwito.
1: Oh, Pak Suwito kenal aku.
3: Mbah Atmo, Mbah Atmo. Iya, Mbah Atmo Suwito. Dulu di Terminal Perumnas. Ya, jadi saya itu kalau dapat kabar Mbah Kakung mau ke RRI, mesti melu.
1: Melu.
3: Jaluk gwendong nek ora nangis. Dulu sempat saya TK itu dijemput ojek. Nah, daripada saya nangis jadi tinggal kan, sudah tawan. Jadi yes, ya jadi kayak RRI Palembang ini memang saya wis alhamdulillah wis mulih ning kandange dhewe. Jadi pulang ke rumahnya lagi.
1: Mantap.
3: Jadi banyak kenangan mulai dari kecil hingga saya cukup dewasa. Itu dari kecil saya sudah istilah jone playon, lari-lari di aula kayak gitu, kayak gitu.
1: Iya. Jadi kilas balik gak ini nih?
3: Iya.
1: Cakek Erin itu.
3: Iya.
1: Oke, oke. Oke, kita kembali ke Pak Untung, Bucah Sumai, Mas.
2: Iya.
1: Pak Untung.
2: Oke.
1: Okay. Selain wayangan, selain wayangan, opo kegiatan Bucah Sumai iki? Terus gimana sih respon masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang diadakan Bucah Sumai iki, Mas?
2: Alhamdulillah responnya sangat positif. Nanti kalau mau lihat ya, responnya nanti malam lah hadir.
1: Dan
2: insya Allah nanti malam akan, karena kami anggota kami juga ini anggota bakso
1: Sulseri,
2: jadi malam ini pun nanti akan dihangatkan dengan bakso Solo.
1: Gratis.
2: Yeah. Semuanya akan disiapkan, siap ya, cukuplah. Kegiatan Bucah Sumai itu Cek Rasid banyak.
1: Nah,
2: di antaranya kita arisan tiap bulan, namanya arisan temu kangen. Temu kangen itu setiap bulan. Di dalam arisan itu juga kita siapkan untuk dana sosial. Nah, itu kemudian ada kami bank darah, jadi siapapun yang membutuhkan, apalagi keluarga besar kami, jam 1 malam pun lah kawan-kawan itu siap. Apabila ada keluarga besar yang membutuhkan itu. Kemudian juga apa namanya itu kegiatan sosial yang lain ya, kalau kawan-kawan punya gawe, mantu dan sebagainya, dari MC sampai doa itu ada siap di Bucah Sumai. Baik itu adat ya, adat Jawa, monggo diaturi MC adat Jawa banyak di Bucah Sumai. Kemudian juga ada arisan kurban. Nah, ini sudah menjadi tradisi kita kan, dengan pro kontranya arisan itu kan. Tapi yang jelas niat kita baik. Jadi setiap tahun pasti ya kita motong hewan kurban untuk keluarga besar ya Bucah Sumai dan tentu saja keluarga yang lain. Jadi tidak hanya namanya saja, tapi kalau di Kota Palembang betul-betul eksis kegiatan Bucah Sumai.
1: Oke, baik Mas. Oh, berarti banyak ya Mas ya kegiatan Bucah Sumai.
2: Iya.
1: Sorry Mas, yang setahu aku kan wayangan wae. Berarti ada kegiatan-kegiatan sosial kalau Mas ya.
2: Iya.
1: Oh, yang bank darah tadi Mas.
2: Iya.
1: Ada yang kalau Idul Adha ada kurbanan.
2: Ada kurban, mm-hmm. ya, dan donor darah. Kemudian apa kegiatan-kegiatan di masyarakat kita peduli, mm-hmm. santunan anak yatim kami mm-hmm. juga, coba kegiatan peribadatan. Mm-hmm. Jadi ada sinau bareng ngaji mm-hmm. di malam Rabu dan Sabtu di Gedung Wanita itulah, mm-hmm. ya belajar ngaji di situ. Mm-hmm. Mendalami Al-Quran sesuai dengan agama kita, terutama yang Muslim. Nah itu, jadi syarat dengan kegiatan dan insya Allah positif. Karena di Puja Suma itu tidak memandang, maka kami sampaikan dalam bahasa Jawanya itu tan ono bidani badaniro, artinya tiada berbeda di antara kita. Maka kalau di Puja Suma tidak mengenal jabatan, kedudukan, pendidikan, sama, kita satu saudara. Namun tetap saling menghargai antara satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang minder, insya Allah nggak ada yang minder. Walaupun di sana pendidikan dari SD sampai profesor doktor. Ya, sesepuh kami itu Bapak Profesor Dr. Waspodo, itu sampai sekarang juga Pak Dr. Slamet, Profesor Dr. Slamet Semua, Slamet Widodo, itu juga sesepuh kami. Pak Slamet Semua Sentono, Sarjana Hukum, yang malam nanti juga insya Allah hadir sebagai wakil satu Puja Semua Sumsel.
1: Nah, itu. Memang Mas, kalau saya sebutan saya Mas ini, yeah. memang ketika rombongan teman kamu itu kumpul banyak-banyak pejabat, banyak-banyak kayak dari TNI zaman dulu kan ada Pak Kapten Sukadi. Tapi aku jarang lihat soal Mas. Masih Mas ya?
2: Oh, sudah meninggal almarhum beliau. Beliau memang sangat aktif, ikhlas orangnya, beliau orang baik ya. Sudah wafat beliau. Inilah kita di Puja Suma ketika ada keluarga besar kita yang sakit, selalu perwakilan keluarga membesuk, kemudian apalagi yang meninggal dunia. Jadi kadang kita datang orang 40, orang 30 malam itu kan, menghibur apa namanya itu ahli musibah. Itulah karena ya memang semboyan kita itu guyub rukun salawasi. Jadi guyub rukun selama-lamanya.
1: Oh, artinya Mas, tadi Mas?
2: Guyub rukun salawasi. Guyub itu kan kompak, selalu kan kebersamaan, rukun damai itu kan. Rukun damai kan bahasa Indonesia rukun juga. Salawasi itu selamanya. Tanpa batas.
1: Jadi baik dulur, tanpa terasa di session pertama kita bersama Pak Untung dengan Mas Agung ya, Pak Agus Subroto. Kayak suara teman kita loh Mas ya. Kita berhenti sejenak, ada lagu yang Cik Rasid pilih ke, bukan Cik Rasid pilih ke, sebenarnya permintaan dari Mas Agung nih. Lagunya Kesayangan dari Ki Bagong Darmono. Baik, dulu jangan kemana-mana, tetap berempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Baik, dulu Sabu Budaya, kita balik lagi ke acara kita obrolan komunitas bersama Ketua Pojok Suma Kota Palembang dan Kidalang dari Kudus Jawa Tengah, Ki Agung Prabowo. Dulu Sabu Budaya, Pak Untung, balik lagi Pak Untung ya. Kalau tadi Mas, kita sudah cerita tentang Puja Suma dan lain-lainnya. Saya itu masih tertarik Mas dan gali-gali tentang Puja Suma ini. Seperti Mas omong tadi, kalau seni wayang ini kan tak lepas dari pengaruh Islam juga Mas yo, dari wali zaman dulu, Wali Songo Mas yo. Tapi ada sekarang anggapan orang tuh Mas ya, budaya itu terpisah dari budaya, antara budaya dan juga kegiatan keagamaan, itu katanya perjalanan dewe-dewe, jalan ciri-ciri Mas. Kalau menurut tanggapan Mas gimana Mas? Itu Pak Untung Mas.
2: Yang jelas kalau budaya itu kan ada turun-temurun dari kita, memang tidak bisa dicampur adukkan dengan agama. Ya, namun tetap sejalan. Karena dengan budaya akan hidup kita jadi indah. Dengan agama akan terarah. Ya, akan cerah demikian. Jadi tidak ada pertentangan. Kadang-kadang ya karena ketika yang menyampaikan itu kurang wawasan, kurang memahami apa yang sebenarnya, itulah yang kadang-kadang terjadi penafsiran yang keliru. Oleh karena itu memang sebagusnya meyakini sesuatu itu pada orang yang betul-betul mumpuni untuk memberikan informasi. Nah, itu.
1: Karena kan dalam hal ini kan itu masih sesuai dengan acara kita Mas, wayangan ini kan untuk dalam menyambut satu suro Mas ya. Artinya kan ada kaitannya Mas ya. Dihubungkan enggak seperti itu kan. Jadi ada keagamaannya, ada juga budaya masuk di situ Mas
2: jadi
1: ya.
2: Jadi begini, jadi satu suro ini tradisi Jawa. Di mana pada bulan Asyura, bulan Syura itu kan taruhlah bulan yang betul-betul bermakna untuk spiritual. Kalau Islam kan bulan puasa, saat ibadah, Jawa demikian dalam mengkerang

0: Kali Cogo Mas ya?
1: Sunan
0: Kali Cogo. Karena beliau itu menyampaikan dakwah itu kan melalui seni Mas ya. Yeah, mungkin ada hubungannya dengan itu Mas ya. Yeah. Jadi budaya itu bisa masuk ke agama gitu Mas ya.
1: Itulah di Solo itu ada namanya sekaten ya, itu ada gamelan yang dikeramatkan. Nah, ya keluarga dari Jawa terutama itu kan paling senang dengan gamelan karena memang betul gamelan itu salah satu alat musik yang paling sulit membuatnya. Tidak ada tandingnya dari negara lain. Ya, terbuat dari perunggu, dari besi, tapi demikian dibuat dengan aneka ragam apa nadanya sehingga bisa harmoni. Nah inilah setelah di sekatenan itu gamelan itu dibunyikan, orang pada berkumpul, disitulah dakwah disampaikan. Nah itu awal mulanya demikian. Oh iya Cik Rajat, kami sampaikan bahwa di Puja Suma itu ada sanggar karawitan Ramasinta. Jadi ada sanggar tari dan karawitan di mana pada malam Kamis secara rutin latihan karawitan. Jadi monggo silakan saja yang mau latihan di sana, minum kopi, teh, gratis, insyaallah. Iya.
0: Tempatnya di mana, Mas?
1: Di Jalan Sapta Marga, Lorong Palem, tempat Pak Haji Suparman. Oh. Yang sekarang sebagai kepala SMK 2 Palembang. Beliau ketua harian Puja Suma Kota Palembang. Di sana kita bisa berlatih untuk nambah keterampilan kita karena niat kita ya memberikan keterampilan pada teman-teman terutama generasi muda. Dengan keterampilan itu dimanapun kan bisa digunakan. Ya, termasuk untuk mendapatkan rezeki. Kalau memang sudah profesinya di sana kan demikian.
0: Aku tertarik Mas dengan omongan Mas Terhe tadi ya. Berarti Puja Suma sudah peduli Mas ya untuk regenerasi Mas ya. Karena gimana Mas ya? Saya sudah tahu dari dulu ada Pak Parno, ada Pak Yatin, ada Pak Amin, dan boleh dikatakan Mas sekarang Mas ini kan generasi yang terakhir yang saya tahu ya. Nah mungkin Mas ada sudah dibina Mas generasi untuk selanjutnya Mas untuk anggaplah ya untuk pengganti Mas nantinya gitu loh.
1: Iya, sudah kita siapkan teman-teman itu kan. Makanya saya membuat ini apa namanya itu pagelaran spektakuler itu sengaja kita mendatangkan dalang-dalang muda. Ya, nanti biar dilihat oleh anak-anak muda kita kan. Karena kalau ini kan garapannya lain, artinya gending-gendingnya olah gamelannya itu perlu dimodif, divariasi kan. Sehingga kekinian lah, kekinian. Yeah. Makanya harapan saya kepada dua dalang ini baik Ki Agung, Ki Tri Susanto, gimana tunjukkanlah malam hari ini bahwa Anda ini betul-betul alumni dari ISI Solo itu.
0: Itu Mas yang dari kita Mas dulu kan ada kalau zaman-zaman dulu kan anak-anak Pak Yatin Pak itu Mas Yoyo.
1: Mas Yoyo masih ada.
0: Masih. Mas aku masih aktif Mas gitu Mas dia.
1: Ya, masih juga. Masih dia juga masih sering tampil ke daerah-daerah ya.
0: Oh iya iya. Kangen juga sama Yoyo. Oke Mas, ayo aku balik-balik dulu ke Mas itu dulu Mas Agung ya.
2: Oke.
0: Mas Agung kan sebagai salah satu generasi muda lah Mas Yo.
2: Iya.
0: Yang tentu saat ini mungkin agak kurang loh Mas Yo. Yang generasi kayak seusia Mas ini loh. Untuk di Palembang jangan di Jawa yo.
2: Iya.
0: Di Palembang ya. Jadi untuk menyikapi ini gimana Mas kira-kira Mas?
2: Ya kalau saya gini, bukan saya karena lahir di Palembang jadi saya merasakan gimana susahnya belajar mendalang. Dulu saat ada pagelaran wayang kulit saya pernah menangisi pengen beli tapi eventnya sudah berakhir.
0: Pengen beli apa?
2: Wayang kertas. Jadi saya itu merasakan belajar mendalang pengen punya wayang itu tidak semudah di Jawa. Di sisi lain kalau pengen punya wayang ya harus pulang kampung ke Wonogiri. Jadi bapak kan dari Wonogiri kan. Ke Wonogiri beli wayang kerdus dibawa ke Palembang. Rusak beli lagi bawa Palembang lagi. Ya mainan anak-anak lah. Jadi saya itu pingin banget. Jadi next time

0: adik-adik di bawah saya yang punya bakat. Gak harus di kota Palembang, mungkin di Sumbawa, Air Batu, di mana di situ setiap apa ya suro niku pasti ada wayangan, pasti banyak bibit-bibit generasi wayang. Tapi kenapa kok Palembang untuk wayang Jawa itu kok nggak terlihat? Karena satu, kalau memang untuk tempat pelatihan yang jaraknya cukup jauh. Kedua, saya merasakan sekali latihan dalang itu saya susahnya minta ampun. Maksudnya dalam sini dalam arti gini, kalau sekarang sih oke, kita nyetel YouTube, live streaming, kita nulis, kita belajar, dan materi-materi isi Surakarta juga sudah banyak yang sudah diupload ke YouTube di channelnya isi Surakarta juga banyak, ya kan? Kalau dulu saya merasakan sekali belajar itu dengar ke ngerungok ke RRI wayangane sopo, wayangane sopo, terus dulu terbatas televisi juga sebatas TVRI, dan kalau dulu channel swasta juga ada tapi nggak setiap hari. Jadi akhirnya saya ke ini mencari VCD, dan VCD pun nggak ada yang original, adanya yang bajakan. Sing penting aku piye carane iso sinau.
1: Iso ya.
0: Tapi kan jadi kenapa kok kesenian ini berhenti, atau bukan berhenti sih, tidak berkembang atau gimana? Karena itu satu yang penting itu tekad, niat yang kuat. Jadi saya sendiri pun ya berbagi pengalaman kayak gini ya, semoga menjadi inspirasi untuk adik-adik di bawah saya itu biar tetap semangat. Jadi untuk generasi dalang mungkin Palembang belum terlihat, bukan tidak ada tapi belum terlihat. Untuk generasi pengrawit, alhamdulillah karena Puja Suma punya wadah yang seperti yang dengan dikak ke Pak Haji Untung Wau. Ya alhamdulillah anak-anak muda, generasi muda yang nabuh, penabuh, pengrawit lah ya, pengrawit muda itu banyak. Bahkan bukan orang keturunan Jawa, wong dusun lah, wong dusun yang gak pacak bahasa Jawa, pacak cuman
1: dikit-dikit.
0: Nah itu juga bisa, karena musik itu kan fleksibel, tidak mempunyai suku. Memang ciri khas suku ada, cuman orangnya kan apa, musiknya, ritmiknya itu kan tidak mengenal suku. Jadi semua bisa dipelajari, semua bisa ditulis, ada literasinya, ada sejarahnya. Kalau kita mau belajar dan mencari tahu, semua akan terbuka. Karena buku, kalau sekarang, kalau dulu kan buku jendela dunia, sekarang internet bisa membuka segalanya gitu.
1: Oke mas, aku minta bocoran dikit-dikit aja. Kan aku tertarik mas ya, Panjenengan itu kan kalau tampil itu kan semalam suntuk yo.
0: Iya.
1: Nah, itu ada ritual khusus mas untuk nahan agar supaya nggak WC itu.
0: Oh, itu yo. Banyak sekali. Nah, iki.
1: Kalau kita normal kan pasti gebelet tuh mas.
0: Iya.
1: Tapi cair juga lah. Cuma nyawa sedikit deh mas.
0: Kita ngobrol berapa menit ini sudah. Nah itu gini kak. Jadi banyak sekali, bukan Cek Rasid Bay yang tanya, kau pakai anu weh,
1: ilmu weh,
0: pakai dukun mano, pacak anu, kate pacak. Jadi teorinya gini.
1: Apa dilakban?
0: Dilakban ntar belakang ya. Jadi sebenarnya di nalar itu mudah sekali, karena orang dalang itu pasti fokusnya tidak ke sana. Satu, ini mulut, dia memerankan, menarasikan, berlagu itu dari suluknya itu Wong kunjang kanjeng gitu lah, itu berlagu. Terus dia memikirkan masih nyetir musik di belakang. Ini saya mau seperti jenengan kan pakai mixer ya. Nurunin volume, naikin volume, mempercepat volume itu dari dodokannya dodok gitu kan. Nah, terus dia tangannya masih megang wayang. Satu itu. Nah, terus kalau zaman dulu itu pakainya blencong, pakai api. Nah, sekarang pakai lampu yang 1000 watt.
1: Saya potong Mas. Jadi intinya untuk nahan itu gimana Mas?
0: Nah, untuk nahan jadi karena kita tidak fokus ke sana. Oh. Hasil yang didapat adalah keluarnya keringat.
1: Oh, jadi memang fokus konsentrasinya
0: iya.
1: Ke pagelaran itu loh Mas ya.
0: Iya. Kalau dulu kan mitosnya wah, anu itu biar ada
1: kencing. Ada sajen.
0: Ah, dia dilempar ke kawannya. Ay, kate itu tuh.
1: Oke, baik. Oke, Mas Agung, Pak Untung, berhubung waktu yang membuat kita tidak bisa panjang lagi Mas ya. Mungkin closing statement aja Mas. Pak Untung sebagai Ketua Pejosuma, Ketua Pegelaran Wayang Kulit Sumatera untuk harapan dan juga pesannya Mas, monggo untuk seluruh mamon.
2: Baik, terima kasih sahabat budaya Carasit. Terima kasih banyak yang memberikan kesempatan. Terima kasih RRI Palembang Perempat senantiasa bersama Pejosuma untuk salah satu misi acara Perempat. Jadi pendengar yang berbahagia, mari sama-sama malam ini tirakatan bahasa Jawa tirakatan ya. Ya, enggak tidur melean. Nonton wayang semalam suntuk di gedung wanita BKW Kapten Ribai nomor 3 pada malam hari ini. Kita ngobrol bersama, saling sapa, saling kenal. Karena begini Cik Rasid, biasanya memang untuk mengulah rasa mempertajam spiritual itu harus kurang tidur. Sebenarnya sama aja, Pak Kiai pun jikir juga gak tidur. Orang-orang Jawa pun demikian. Karena orang yang bisa melihat itu orang yang tidak tidur. Makanya kalau ingin mempertajam spiritual harus juga mengurangi tidur. Lah iyalah. Para ulama-ulama kan begitu. Rasul kita aja juga gak tidur dalam gua. Ketika mendapatkan wahyu. Kalau tidur Rasul gak tahu dapat wahyu. Nah, ini sebagai ilustrasinya. Oke. Jadi harapannya terima kasih
1: Mas,
2: banyak.
1: Jadi harapannya situ ya.
2: Harapan saya mudah-mudahan ya seni tradisi tetap langsung kita gemari bersama-sama. Dan harapan kami bukan hanya orang Jawa saja, karena sekarang banyak dari Amerika, dari Jepang, Perancis, Belanda itu pada belajar ke ISI Solo untuk seni tradisional. Terima kasih.
1: Mas Agung, sedikit aja Mas, setengah menit aja Mas untuk pesan mungkin dengan
0: jangan lupa saksikan nanti malam pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Tri Susanto. Ya, Tri Susanto sarjana seni kakak tingkat saya, dan saya Ki Agung Prabowo sarjana seni. Kami nanti akan mengangkat cerita atau lakon Babat Wonomarto atau Babat Alas Wonomarto. Kita akan menampilkan dua kelir sekaligus dengan garapan-garapan yang berbeda ya. Jadi kedepannya wayang bisa ngerembokoh berkembang selama-lamanya. Baik, terima kasih.
1: Ya. Baik, dulu sahabat budaya, tambah terasa kebersamaan kita di obrolan komunitas Cari Sesuam Kudus ini. Saya Kulo Cik Rasid, ada Pak Haji Untung, ada Mas Agung Prabowo. Kalau ada salah kata kami mohon pamit, mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

perhiasan Gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita pilih tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
6: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
7: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya.

Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bicara dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya di suasana siang ini? Palembang kembali diguyur hujan. Tapi mudah-mudahan yang lagi aktivitasan, yang lagi di rumah juga ya, atau bahkan dimanapun itu, tetap semangat menjalankan tugasnya. Di kesempatan kali ini Sriwijaya Siang bakal berewangan dengan Kuloce Ilham sampai jelang kegiatuntas di jam 15 petang untuk edisi Senin awal pekan tanggal 15 Juni 2026. Baik, dan dulur-dulur, kita awali perjumpaan kita di rompok kita dengan informasi terkait dengan kuliner dan kegiatan tepat di jam 11 sampai dengan jam 12. Jadi kita punya program Teras UMKM. Kita bakal ngundang pegiat UMKM di Kota Palembang atau bahkan Sumsel untuk ngobrol terkait dengan giat mereka di usahanya. Dan dilanjutkan kembali jam 12 sampai dengan jam 13, kita punya informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang kagetnya akan kami ketengahkan. Tepat di jam 13 sampai dengan jam 14, kami akan kembali mengajak Manci Bicek dulur-dulur untuk bergabung bersama dengan Perempat FM Jakarta untuk meloi program Suara Budaya Nusantara. Dan kagetnya dituntaske dengan perjumpaan kita di jam 14 sampai dengan jam 15. Ado Besanjo, kita buka line telepon 3516556. Baik, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
2: Dalam rangka menyambut Tahun Baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati Malam Satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
3: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah luwiting kagunan.
2: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
4: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
2: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan. Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik dolor-dolor dimanapun berada dan suasana siang ini alhamdulillah ya, Palembang yang selama ini kita merindukan hujan dengan cuaca yang selalu berdengkang panasnya. Tapi ini kayaknya sudah kembali masuk di musim penghujan juga Mas Cibicik. Singgol kata Cilam tadi waktu menuju ke perempatan PM Palembang itu hujan kembali membasahi bumi Sriwijaya. Wah, ini berkah untuk kita galau-galau Mas Cibicik. Tetap semangat yang lagi tugas dan pokoknya mudah-mudahan tugasnya tidak terhalangi ya dengan turunnya hujan. Oke, dan kali ini di rompok kita mengenai kuliner, ini ada sesuatu makanan yang kalau sate sih kita sudah biasa ya, tapi ini ada cara pembuatan sate garo, yaitu merupakan daging sapi khas Manado. Daging sapi khas Manado kayak mana sih ini? Coba kita ulik ya mengenai informasinya. Dan dolor-dolor, sate garo ini merupakan salah satu kuliner khas Manado di Provinsi Sulawesi Utara yang punya cita rasa unik, berbeda dengan cita rasa pada umumnya yang ditusuk dan dibakar. Sate garo ini diolah dengan cara menumis atau memasak potongan daging sapi bersama dengan bumbu rempah sampai dengan meresap sempurna. Jadi kayak itu Mas Cibicik ya. Kalau sate kan selama ini kita pakai tusukan sate atau lidi sate itu. Nah, tapi gini, dia tuh langsung kayak diongseng di teflon atau di kuali. Nah, jadi dia udah pakai lidi, itu yang uniknya. Nah, nama garo ini dewek berasal dari cara memasaknya yang terus diaduk atau disebut garo oleh wong daerah sano. Dan sate garo ini dapat menjadi pilihan menu keluarga karena gunakan bahan yang mudah ditemukan dan juga proses memasaknya relatif sederhana. Hidangan ini cocok disajikan bersama dengan nasi hangat, nasi kuning maupun juga ketupat. Iya, dolor-dolor mengenai bahannya ini silakan dicatat kali baik dah ya, ada yang pengen bikin. Yaitu caranya mencek-bicek. Yang pertama itu kita siapkan 500 gram sama dengan 1 kilo daging sapi. Kalau sudah aduk, kita tetak dadu kecil-kecil dan siapkan juga 10 sampai dengan 15 siung bawang abang, 5 sampai dengan 7 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas dan juga cabai abang atau cabai rawit sesuai dengan selera kita. Jadi yang hobi pedas dibanyakin enggak apa-apa. Tapi kalau yang enggak tahan pedas, dikit-dikit baik dah ya, jangan sampai dihojikan nian. Oke, dan kita siapkan juga 1 sendok teh ketumbar yang bubuk dan siapkan juga 1/2 sendok teh jintan bubuk. Dan gula abang secukupnya, garam secukupnya, daun salam dan juga serai. Kita siapkan juga kacang tanah sangrai yang kemudian dihaluskan. Ini paca opsional juga Mas Cibicik ya. Dan siapkan juga banyu secukupnya untuk kita masak. Dan proses memasaknya ini juga lumayan cukup gampang. Cilam paca dah ya. Walaupun gampang, terkadang masih tidak lemak tuh lah Cilam kalau buat resep ya. Yang pertama ini kita haluskan doken, bawang abang, bawang putih, jahe, lengkuas dan juga cabai. Tumis bumbu halus bersama dengan daun salam dan juga serai sampai dengan harum dan juga masak. Dan selain itu dolor-dolor, kita masuk ke potongan daging sapi ke jero tumisan bumbu dan aduk sampai dengan daging berubah warna dan campur rata dengan rempah-rempah yang tadi sudah kita siapkan ya. Dan juga boleh ditambahkan sedikit banyu, garam, gula abang, ketumbar dan juga jintan sesuai dengan selera. Kemudian masak dengan api sedang sampai dengan daging empuk serta kuahnya menyusut. Dan bagi yang senang cita rasa lebih gurih, kacang tanah sangrai ini sudah dihaluskan, dapat ditambahkan menjelang akhir dari proses pemasakannya. Dan kalau sudah, kita aduk terus sampai dengan bumbu mengental dan melekat pada bagian dagingnya. Sesudah masak, sate garo ini siap disajikan. Aroma rempahnya yang kuat, rasa gurih manis yang seimbang, serta tekstur daging yang empuk. Ini menjadi daya tarik utama kuliner khas Sulawesi Utara ini semakin dicintai. Kata Mas Cibicik ya. Sudah nyatet, Pai Begancang silakan ya untuk yang pengen nyoba. Walaupun ini makanan khas atau sate khas dari daerah Manado, tapi di Palembang juga ada bahan bakunya. Jadi dapur Mas Cibicik kalau kita yang pengen bikin ya. Oke, baik. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang. Cilam bakal balik lagi dengan informasi kuliner lainnya. Jangan kemana-mana.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 300 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadion Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

mengenai makan siang ini kayaknya paling pas kalau kita makannya dengan menu apa ya? Menu lauk khas Palembang juga nih, salah satunya ada tempoyak Mancibica ya. Ngomongin soal tempoyak, kalau di Palembang itu paling banyak tempoyak dibikin brengkes ataupun juga dibikin kuah kuning kayak nama Mancibica ya. Dan pasti ngomongin soal tempoyak juga ini biasanya regonya agak sedikit murah pada saat musim durian. Tapi walaupun gak musim durian, ini tempoyak juga masih ada yang jual walaupun regonya agak beda Mancibica. Nah ngomongin soal tempoyak, ini ada sambal unik berbahan durian tadi itu Mancibica ya, atau tempoyak ini tadi. Nah kita mendengar kata sambal ini kebanyakan mungkin membayangkan cabai sebagai bagian bahan utamanya. Namun di beberapa daerah di Sumatera terdapat sambal unik yang dibikin dari durian fermentasi dan juga dikenal dengan nama tempoyak. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia, tempoyak ini dewek merupakan makanan tradisional yang banyak ditemukan di daerah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan juga Lampung. Dan tempoyak ini dibikin dari daging buah durian yang difermentasi ke selama proses beberapa hari ya, sampai dengan menghasilkan rasa asam khas. Dan sesudah itu tempoyak ini diolah bersama dengan cabai dan juga berbagai bumbu sehingga menghasil ke sambal dengan cita rasa yang unik, perpaduan antara pedas, asam dan juga aroma durian yang sangat kuat. Dari literatur budaya yang dilansir dari laman indonesiakaya.com, sambal tempoyak ini bukan sekedar makanan tetapi juga bagian dari tradisi kuliner yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dan tempoyak ini sering dipadupadankan dengan iwak sungi, terutama iwak patin, yang membuat cita rasanya semakin kaya. Dan meski terdengar tidak biasa bagi sebagian wong, tempoyak ini justru menjadi salah satu kuliner yang banyak dicari wisatawan karena keunikannya. Dan hidangan ini membuktikan bahwasannya Indonesia punya beragam inovasi kuliner tradisional yang tidak ditemukan di tempat lain, kata nama Mancibica ya. Jadi proses pembuatan dan juga bahannya gampang nian. Tapi kalau buat duriannya, untuk yang pengen tahu di mana tempat yang banyak dapat kita jumpai buah durian itu, salah satunya di Kuto, di bawah jembatan itu ada Mancibica. Atau di pinggir jalan juga biasanya di Demang, yang Cilam pernah jenguk ini ya. Biasanya ada juga yang jual durian itu. Tapi ingat ya, walaupun saat ini tidak musim durian, penjualnya itu ada. Tapi itu tadi regonya agak sedikit berbeda Mancibica. Oke, dan masih jangan kemana-mana, tetap di Promotemen Palembang. Kita masih ada informasi juga yang kita bakal bagi ke untuk di rompok kita sampai jelang kaki jam 11 siang. Oh,

0: Kenapa Balki suka dengan barang branded, Nak?
1: Barang branded itu barang yang berkualitas.
0: Balkis, tak perlu membeli barang-barang buatan luar negeri jika buatan lokal juga terjamin kualitas dan mutunya, Nak.
1: Tapi nggak gaul, Bunda, kalau nggak pakai barang branded itu tuh.
0: Nih, Bunda beliin tas untuk kamu dari Jogja, untuk Balkis nih.
1: Wah, bagus banget tasnya, Bunda. Ini barang branded kan?
0: Nak, tak perlu barang bermerek untuk mendapatkan barang berkualitas. Barang-barang lokal buatan Indonesia dari hasil UMKM negeri ini jauh lebih berkualitas dari barang-barang yang Balkis sebut dengan branded tadi. Ini adalah hasil buatan anak-anak negeri kita, Nak. Banggalah dengan produk dalam negeri kita sendiri. Ini adalah dukungan kita bagi pedagang, pengrajin, dan juga tentunya pelaku usaha UMKM, Nak. Banggalah dengan produk-produk Indonesia. Wujud dukungan para pengrajin lokal, pelaku UMKM dalam negeri.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama kami di sini Sriwijaya Siang untuk rompok kita. Wajahnya kita sudah di penghujung perjumpaan Manca Wijaya, karena saat ini sudah tepat di jam 10:53 waktu Indonesia Barat. Nah, mudah-mudahan dengan informasi kuliner yang tadi sudah celam bagi ke, ada manfaatnya juga untuk Manca Wijaya yang sudah monitornya Manca Wijaya. Dan sesaat lagi tepat di jam 11 kita melanjutkan perjumpaan kita untuk di teras UMKM di obrolan bersama dengan pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang. Untuk Manca Wijaya yang pengen tahu obrolan lengkap kami, silakan simak di 88,4 FM ataupun juga di aplikasi RRI Digital atau bahkan di channel YouTube Rompat Palembang. Kami bakal live streaming juga di sana ya. Sekali lagi jangan kemana-mana, teruslah bersama kami di sini di Rompat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, mencet-cet, dolor-dolor, dimanapun berada. Dan kali ini kita udah informasi sedengget tepat di jam 11. Mencet-cet Kasada, Yola upacara adat suku Tengger yang ada di Gunung Bromo untuk menghormati leluhur mereka. Dan juga masyarakat mempersembahkan hasil bumi dan juga ternak sebagai simbol syukur kepada Sang Hyang Widi. Dan upacara ini dilakukan setiap tahun pada hari ke-14 bulan Kasada menurut kalender Jawa Tengger. Dan sesaji dilempar ke kawah Gunung Bromo sebagai bagian dari ritual sakral. Dan selain punya makna keagamaan, Kasada juga ini menjadi ajang pelestarian budaya dan juga kebersamaan warga mengenai pakaian adat, musik dan juga tarian tradisional, menambah keindahan prosesi ini bagi masyarakat dan juga wisatawan. Kita ke informasi lainnya. Mancabice Serentahun merupakan upacara adat masyarakat Sunda di Provinsi Jawa Barat yang digelar untuk bersyukur atas hasil panen dan tradisi ini menandai awal dan juga akhir musim tanam sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan juga Dewi Sri Dewi Padi. Dan selain itu upacara ini juga biasanya diisi dengan berbagai ritual, bercadu penyimpanan padi, doa dan juga pertunjukan seni tradisional. Selain makna keagamaan, Serentahun juga ini memperkuat rasa kebersamaan dan juga identitas budaya masyarakat Sunda. Para peserta ngenoke pakaian adat Sunda lengkap dengan hiasan khasnya dan musik tari dan pertunjukan wayang. Ini menjadi bagian sangat penting dalam memeriahkan upacara ini bagi warga dan juga pengunjung. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kagir informasinya jam 12.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae.

0: Baik, dolor-dolor, masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, dan tentunya kembali kita di Teras UMKM. Untuk hari ini, di kesempatan Senin tanggal 15 Juni 2026, Mancik Bicay ya, yang masih dalam kehidupan ini kita harus menjadi inspirasi. Ketika kita sudah menjadi inspirasi, uang pasti akan banyak kebaikan yang datang, akan banyak semangat yang muncul ya, baik itu untuk diri kita dewek dan juga orang lain yang menginspirasi kita itu tadi, Mancik Bicay. Karena sejatinya dalam kehidupan ini kunci dari segala kesuksesan itu termasuk salah satunya itu semangat. Ah, itu tadi Mancik Bicay ya. Dan sama pecah hal narasumber kita di Perempat FM Palembang ini, kita sudah kedatangan ada Cek Molzania, ini namanya ya, yaitu dari Molzania Shop. Ini kita bakal ngomong banyak tentang bikin bisnis kreatif digital agency dari rumah. Mancik Bicay ini kayaknya menarik juga nih. Untuk yang pengen tahu lengkap obrolan kita, silakan monitor kami di 88,4 FM ataupun juga baca di aplikasi RRI Digital, dan juga baca menyaksikan tayangan YouTube-nya di channel YouTube Perempat Palembang. Baik, ini kita bakal kenalan sama narasumber kita yang sudah ada di studio. Halo, selamat siang. Apa kabar, Cek?
1: Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo. Artinya apa tuh? Mungkin Mancik Bicay belum tahu.
1: Artinya halo, salam kenal semuanya.
0: Ah, salam kenal kembali juga ya. Oke, ngomongin soal kenalan, kita kenalan dulu sama Cek Molzania. Kita pengen kenalan Cek Molzania ini, ownernya dari Molzania Shop ya?
1: Iya benar.
0: Benar. Nama aslinya tuh Molzania? Atau nama eksis tuh?
1: Molzania itu nama pena sebenarnya. Jadi dia dipakai untuk nama panggung aja.
0: Oh, nama
1: gitu.
0: Panggung. Tapi kalau nama aslinya siapa nih?
1: Kalau nama asli Firsty Uhti Morindi.
0: Oh, bagus namanya, Firsty
1: Uhti Morindi.
0: Uhti Morindi. Nama panggilannya biasa siapanya? Galak disapa siapa tuh?
1: Kalau nama panggilannya tuh Molly.
0: Molly. Cek Molly sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah
1: sehat, cuman agak bindeng sedikit nih karena lagi flu kan.
0: Oh iya, iya, bawaan cuaca, karena kita sudah hujan kembali ya Palembang ya Cek Molly ya. Oke, baik. Nah Cek Molly, ini kita pengen kenalan juga dengan Molzania Shop. Bisnis apa nih kalau kita boleh tahu?
1: Iya, kalau Molzania Shop itu adalah suatu bisnis digital kreatif agency. Yang mana Molly itu punya produk jasa digital gitu.
0: Oke, okay, kayak pelayanan gitu ya. Pelayanan digital kayak gitu.
1: Iya. Jadi Molly sebagai influencer itu punya jasa untuk review
0: produk.
1: Iya, kemudian dia endorsement kan.
0: Oh, endorsement juga.
1: Endorsement. Kemudian bikin ulasan tentang produk gitu. Iya. Nah jadi selain itu Molly juga punya blog, di mana di blog itu Molly bikin jasa penulisan artikel juga.
0: Aha.
1: Dan juga jasa backlink.
0: Oh gitu.
1: Untuk memperkuat SEO gitu.
0: Jadi membantu gerak seorang pemimpin di situ ya. Pemimpin usaha juga.
1: Boleh dibilang seperti itu, karena kan selama ini Molly itu membantu kayak perusahaan-perusahaan buat mempromosikan produknya seperti itu.
0: Jadi mempromosikan produk dari perusahaan itu tadi. Ini kalau bisnisnya Cek Molly sudah ditekuni sejak tahun berapa tuh?
1: Sebenarnya ini tuh bisnisnya tuh sudah lama banget.
0: Oh, udah lama ya.
1: Tapi pas zaman pandemi itu tuh justru naik gitu.
0: Oh iya, iya. Karena kita tahu pada saat pandemi kan uang banyak di rumah tuh.
1: Iya benar. Karena kan
0: lockdown.
1: Orang itu kan banyak main HP gitu kan. Kemudian dan saat itu kita juga kebanyakan di rumah, jadi enggak ada
0: kegiatan.
1: Enggak ada kegiatan gitu kan.
0: Selain main handphone itu tadi.
1: Iya,
0: Oh, jadi artinya Cek Molly ini melihat peluang ya pada saat itu. Kenapa bisnisnya menjadi sedikit trafficnya itu meningkat? Karena ya itu tadi, uang banyak dirumahkan, banyak lockdown. Pada akhirnya kegiatan terbatas, cuma bisa main handphone. Handphone inilah yang akhirnya menjadi peluang untuk ini tadi bisnis digital, tepatnya di situ ya. Tapi kalau dihitung-hitung kembali mundur ulang, ini sudah berapa tahun tuh bisnis Molzani ini?
1: Dari tahun 2014.
0: 2014. Artinya ini udah 12 tahun ya. Waduh lah, udah lumayan lama juga tuh. Kenapa pilihan namanya Molzania Shop?
1: Karena itu tadi dari kata-kata Molzania tadi kan ada Molzania nih. Kalau misalnya shop itu tuh awal budinya itu tuh justru bukan jualan jualan bisnis di digital, tapi jualan produk susu kambing gitu.
0: Oh, produk susu kayak etawa kayak itu ya. Itu di awalnya di situ 2014 nih macam-macam ya. Dan kenapa nih Cek Molly kepikiran memilih bisnis di bidang digital, padahal masih banyak bisnis lainnya tuh? Kenapa peluangnya di sini yang dilihat?
1: Karena balik lagi, Molly itu tuh dulunya itu tuh itu memang tetap di dunia digital gitu, di dunia teknologi. Jadi dari kecil itu sudah suka main komputer. Gitu. Jadi pas Molly sudah selesai sekolah gitu, Molly mengintis bisnis ini gitu, mengintis bisnis ini. Kemudian Molly mulai aktif di dunia Kepenulisan online.
0: Begitu ya. Jadi penulisan online juga ada di sini, kayak endorsement tadi juga ada, dan termasuk juga menjadi influencer juga di sini. Jadi banyak jasa yang disediakan ya di bisnis digital Molzani Shop ini tadi.
1: Kalau saat ini sudah berkembang sih, tergantung sama hobi kita sendiri itu tuh, passionnya itu tuh di bidang apa.
0: Jadi salah satu ini macam-macam yang disampaikan Molly tadi itu, bahwa membangun bisnis itu harus dengan passion atau dengan hobi kita ya. Passion itu adalah hobi. Jadi ketika kita cek ilham, nah, hobi ngerotoan itu kan alias hobi ngomong itu. Jadi ya dimanfaatkan kalau ada peluang kayak nge-MC dan lain sebagainya itu tadi ya. Dan termasuk Cek Molly juga ternyata ini ya, untuk memanfaatkan hobinya itu tadi dari sejak SD ya, tadi disampaikan kecil itu sudah bergelut di komputer. Jadi pada saat sudah dewasa, bisnis inilah yang dipilih sesuai dengan hobinya itu tadi. Oke, Cek Molly ini ada jasa apa Benny? Kalau kita hitung satu kayak ada
1: satu itu jasa digital advertising.
0: Advertising juga ada di sini. Oke.
1: Periklanan.
0: Yang kedua,
1: kemudian jasa penulisan artikel dan juga backlink.
0: Penulisan artikel dan juga backlink itu tadi. Oke, dan yang ketiga,
1: jasa affiliate marketing.
0: Ada affiliate juga. Oke. Yang keempat?
1: Yang keempat jasa membuat website dan juga social media management.
0: Jadi banyak ya di sini ya. Ini Cek Molly ada tim kah atau di jalani galo dewean tuh dengan yang tadi disebutkan?
1: Kalau saat ini Molly itu tuh kebanyakan masih masih kayak sendirian. Cuma Molly suka dibantu sama teman-teman dari blogger juga. Untuk penulisan artikel dan juga dibantu sama keluarga.
0: Oke, ada keluarga, ada teman-teman. Jadi uang sekitar juga mensupport ya Molly ya. Untuk bisnis ini tadi. Baik, ini tadi disampaikan oleh Molly bahwa kayak affiliate dan juga influencer, termasuk juga marketing digital untuk advertising. Ini memang apa ya, berkaitan gak lo dengan perkembangan digital saat ini kan, termasuk mungkin affiliate. Dan kalau kita lihat memang Mancibice saat ini, terutama untuk generasi muda ya, menggunakan sosmed tidak cuma sebagai tempat untuk memposting momen atau juga memposting banyak hal mengenai kegiatan, tapi itu tadi menjadikan ini sebagai luang peluang sebagai mendapatkan tambahan cuan kayak itu. Salah satunya affiliate. Nah, affiliate ini kan CLM juga termasuk uang yang mengikuti tuh perkembangannya. Salah satu yang memang menjadi inspirasi itu banyak sekali tuh. Yang muda-muda kayak Rezuka Ari, tahu?
1: Iya, tahu.
0: Yang mana tuh?
1: kalau nggak salah dia ini apa
0: skincare.
1: Skincare.
0: Dan dia tuh uang Lampung nih Mance Bece. Jadi dia tekuni affiliate ini tadi dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah mengubah hidupnya ya. Nah, itu menjadi salah satu motivasi juga nih banyak kaum muda untuk bergelut di bidang digital ini tadi. Dan untuk penentuan affiliate ini bagaimana nih Cemoli? Apakah menentukan niche dulu nih untuk awal?
1: Kalau untuk affiliate ya ya pastinya kita harus menentukan niche-nya itu
0: niche dulu.
1: Dulu
0: ya.
1: Niche dulu kita punya sosial media tuh dengan niche apa? Kemudian target audiens kita tuh yang bagaimana seperti itu? Apakah anak muda atau orang dewasa atau anak-anak gitu itu, anak remaja gitu.
0: Oke. Okay. Nah, jadi Mance Bece yang disampaikan Molly tadi tuh bahwa untuk affiliate ini kita menentukan niche itu kayak apa ya kalau bahasa awamnya tuh? Kayak background kita dulu ya. Misal yang ya, hobi bener. Makan, kita buat konten tentang makan dan kayak produk ataupun juga niche kita itu tadi ya berkaitan dengan makanan.
1: Iya, benar.
0: Dari alat makan, dari juga bahan-bahan masakan atau jenis makanan makanan sepat saja itu banyak juga ya di situ ya, ya. Cemoli ya. Setelah niche, akhirnya kita ngapain lagi nih untuk di affiliate?
1: Setelah niche itu ya mungkin kita bisa langsung posting aja kali ya.
0: Posting ya.
1: Sembari kita itu tuh belajar tentang produk yang kita mau pasarkan sendiri seperti itu.
0: Begitu.
1: Karena apa? Karena kalau misalnya kita sudah tahu pasar kita itu tuh suka itu tuh tentang apa? Misalnya tentang makanan atau audiens kita tuh senang sama buku dan sebagainya, jadi ya kita bisa jualnya tuh lebih
0: mudah,
1: lebih gampang gitu
0: karena memang mereka sudah arahnya ke sana ya gitu. Jadi artinya di sini kita melihat dulu nih, bukan dari diri kita malah justru ke audiens kita juga ya. Artinya kayak itu ya.
1: Iya, soalnya audiens itu kan pembeli kita kan.
0: Jadi kita mengutamakan itu dulu ya. Oke, baik. Dan kalau dari sekian banyak jasa digital yang disediakan di Mozania Shop ini, menurut Cek Molly yang paling banyak untuk apa nih? Kita bahasanya order, kayaknya pas dah sih untuk atau untuk klien yang paling banyak itu di jasa mana tuh?
1: Klien yang paling banyak itu tuh di jasa yang tadi endorsement sama
0: itu yang banyak.
1: Sama jasa penulisan artikel dan juga backlink.
0: Jadi endorsement ini Cek Molly sudah sering ya?
1: Alhamdulillah sering.
0: Kolaborasinya dengan apa nih, UMKMK atau penyedia jasa juga kayak hotel atau apa kayak gitu?
1: Tergantung. Bisa dengan UMKM juga pernah. Kemudian juga sama brand juga pernah,
0: ada brand itu. Juga dan lain sebagainya ya. Jadi tidak bisa menentukan Mance Bece kalau endorsement itu walaupun niche kita sering posting tentang ini lebih ke Instagram ya kayaknya kalau endorsement karena ini endorsement ini lebih ke ini semuanya
1: sosial
0: bisa
1: media.
0: Sosial media semuanya TikTok, bisa
1: TikTok Facebook YouTube.
0: Oke, baik. Di sini kalau Cek Molly untuk niche-nya membangun ke arah mana nih brandingnya dirinya Cek Molly ini di sosial media?
1: Kalau branding Molly di IG itu tuh sebagai pembelajar bahasa Korea seperti itu.
0: Oh, hobi bahasa Korea.
1: Jadi memang yang masuk itu tuh brand-brand yang berhubungan sama Korea seperti itu.
0: Contohnya apa tuh?
1: Contohnya kayak kemarin Molly itu sempat sama COSRX.
0: Oh gitu.
1: Skincare Korea.
0: Oh yang skincare Korea kayak itu. Artinya Cek Molly ini cinta dengan budaya Korea juga ya, termasuk anak mudanya di situ ya.
1: Iya.
0: Dan selain itu apa lagi nih untuk endorsement mungkin pernah kerjasama dengan siapa tuh brand atau produk apa?
1: Tentang dengan GoPay juga pernah.
0: Oke. Biasa
1: dan lain-lain lah
0: banyak. Dan lain-lain banyak nih Mance Bicaya karena sudah ditekuni sejak 2014 ya Cak Boni ya. Iya,
1: 2014.
0: Untuk mengeksekusi, wah bahasanya mengeksekusi ya, atau untuk menuntaskan tugas dari klien itu step by stepnya kayak apa nih Cak Boni? Terutama buat endorsement dulu karena kan endorsement itu berkaitan dengan kontennya kayak apa.
1: Ya biasanya kita tuh dapat dapat brief detail lengkap sih dari si brand itu sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita tuh tahu maunya brand itu tuh konten videonya itu tuh bakalan seperti apa gitu.
0: Begitu.
1: Jadi dari situ ya mau coba buat cari ide dulu dari dari scroll TikTok misalnya kan.
0: Mencari inspirasinya tadi ya.
1: Iya. Kemudian lanjut ke syuting dan juga editing.
0: Oke. Jadi prosesnya banyak nih. Apalagi dibantu ya dari klien yang meminta kita itu menyampaikan apa sih dalam konten promosi yang lagi kita bakal sampaikan. Dan biasanya Cak Moli untuk mengantarkan redaksi dari tulisan klien itu tadi dengan nuansa apa nih, ceria kah atau dibuat seperti ngalir kayak vlog kah gitu atau bagaimana tuh?
1: Tergantung konsepnya sendiri gitu kak.
0: Oke, okay, yang pernah ditangani itu konsep kayak apa tuh?
1: Kadang-kadang konsepnya tuh tentang skincare atau tentang apa gitu.
0: Oke, okay, ini kita berandai-andai mungkin tentang skincare tapi jangan nyebut produknya ya. Kita sebut produk A kayak gitu.
1: Ya,
0: Oke, okay, coba Cak Boli biasanya membawakan produk skincare ini tadi bagaimana di depan kamera konten?
1: Kalau mau itu lebih ke arah storytelling pengalaman pribadi gitu.
0: Oh iya iya iya, kita coba contoh. 3, 2, 1, action. Bagaimana tuh? Okay, mungkin lebih menceritakan aktivitasnya yang ada
1: bener, sibuk.
0: Supaya aktivitasan kita tetap penampilan kita eye catching itu kan tetap kelihatan cantik dan juga belaga. Wah, apalagi Cak Ica Ilham ini enggak dibantu nian ya dengan bedak tebal itu kan.
1: Iya.
0: Terutama skincare. Jadi ayo teman-teman sosial media, ikuti aku memakai skincare ini gitu kan. Langsunglah dipakai skincare ini tadi di muka ini tadi kan.
1: Iya, cuma kadang-kadang Moni juga membawakan dari perspektif disabilitas gitu, Kak.
0: Oh, bisa. Maaf, seperti apa nih, Moli?
1: Misalnya nih kulit disabilitas itu tuh cenderung sensitif. Nah jadi mau dicoba buat menggunakan skincare yang sensitif juga seperti itu.
0: Oh begitu.
1: Yang cocok untuk kulit Molly sendiri.
0: Oke, jadi yang relate ya, relate dengan memang kondisi yang ada di diri kita kayak gitu tadi. Dibuka dengan storytelling itu tadi. Hai guys, kayak gitu tuh kan. Hari ini aku mau keliling dunia. Wah, nak kemana kita keliling dunia ya?
1: Biasanya awal kontennya mau itu suka anjung aseo.
0: Oh,
1: gitu.
0: Tetap anjung aseo menjadi kata kuncinya.
1: Iya.
0: Kalau Cek Molly anjung aseo Korea, kalau Cek Alam kata kuncinya. Halo, namae kabare, sampai yang sonom. Basis kayu jadi ya. Jadi memang sesuai dengan ini tadi ya, hobi, backgroundnya Cek Molly juga berkaitan di situ. Jadi akan lebih nyaman ketika kita membuat konten apalagi bentuknya promosi, storytelling. Ini akan lebih gampang ya Cek Molly ketemu benang merahnya pada saat konten itu akan lebih mudah kayak gitu. Seru Cek Molly untuk konten.
1: Gimana?
0: Seru gak untuk konten ini?
1: Kalau keseruan sih ya seru-seru aja sih karena kan Moni kan memang passionnya di situ. Jadi Moni berusaha buat tetap
0: enjoy
1: gitu.
0: Tetap santai gitu kan.
1: Santai.
0: Karena memang sudah tahu nih Molly dengan konsep dan juga idenya tuh kayak sudah nyambung, baik ketika sudah baca skrip dari klien itu tadi ya. Luar biasa tuh Manci Bece. Oke, dan nanti kita bakal lanjutkan kembali kepo-kepo kita bersama dengan Cek Molly, yaitu owner dari Molzania Shop. Tapi sebelumnya kita ke beberapa informasi dulu ya Cek Molly ya. Untuk Manci Bece jangan kemana-mana, kaki kami akan segera kembali untuk di teras UMKM.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
4: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema, dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
5: Ngungak luhuring budaya sinar dan habedah luwiting kagunan.
4: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
6: Ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
4: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
7: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, terima kasih untuk yang masih bersama kami di Teras UMKM 88,4 FM Propa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini sudah masuk ke 31 menit melanggar jam 11 siang. Waduh, cuaca macam becak semakin mendung ya. Mudah-mudahan tidak semendung hati macam becak yang lagi semangat untuk menjalani tugas dan juga aktivitas di awal pekan ini macam becak. Oke, dan kita kembali ke Cek Molly lagi nih. Cek Molly, apa sih serunya bisnis digital dengan bisnis kita secara offline atau secara langsung juga sih ini? Cuma bentuknya nih, kalau digital kan lebih banyak ke dunia maya tuh. Tapi kalau di offline itu kita langsung eksekusinya itu secara nyato ya, kayak itu. Nah, bagaimana nih?
1: Sebenarnya bisnis digital ini itu bisnisnya ada dua.
0: Apa tuh?
1: Ada.
0: Yang pertama?
1: Ada yang offline, ada juga yang online juga, Kak.
0: Oke. Digital tuh ada offline dan juga online.
1: Iya. Karena kalau misalnya Moni sebagai influencer itu tuh kadang-kadang itu tuh dapat job visit.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita kayak mendatangi yang sama buat di review.
0: Oke.
1: Kan itu berarti offline juga kan?
0: Secara teknis pelaksanaan mungkin ya, dia lebih ke offline. Tapi untuk bagaimana eksekusi endingnya itu kembali ke dunia maya lagi, olah di sosmed tadi begitu kan?
1: Iya benar.
0: Begitu. Jadi macam-macam kalau visit yang dimaksud oleh Molly tadi itu di mana kita mendatangi langsung, misal kayak tempat makan nih, restorannya langsung nih yang kita datangin, atau toko baju, butiknya atau toko bajunya itu lah yang langsung kita datang ke, itu kayak fashion gitu kan?
1: Iya.
0: Dan tantangannya bagaimana nih Cek Molly kalau untuk di bisnis digital?
1: Tantangannya adalah balik lagi ke persaingan sih, Kak.
0: Oh, ini kompetitor.
1: Iya, ke kompetitor juga.
0: Bagaimana tuh persaingan saat ini untuk terkhusus di Palembang dulu nih yang Cek Molly lihat?
1: Kalau untuk di Palembang sih sudah lumayan banyak sih kayak konten-konten kreator yang bagus seperti itu. Kayak misalnya dan kita itu tuh biasanya ikutan komunitas.
0: Ada komunitasnya.
1: Supaya kita bisa berkolaborasi. Jadi jangan dijadikan persaingan seperti itu.
0: Oke.
1: Kita kolaborasi sekarang. Diusahain enggak bersaing seperti itu.
0: Oke, jadi dengan ikutan komunitas sama-sama konten kreator itu akan membuka banyak peluang juga, Cek Molly ya.
1: Iya,
0: kayak
1: banget.
0: Ide akan terbangun di situ.
1: Kadang-kadang bisa juga dapat jobnya dari situ.
0: Dari situ juga jobnya terkadang macam bicak. Jadi memang perlu ada ini juga ya, apa namanya itu, keaktifan kita.
1: Iya, benar.
0: Dengan uang-uang di sekitar, terutama untuk di komunitas itu tadi. Kalau Cek Molly dewe tergabung dengan komunitas apa nih untuk saat ini?
1: Cari peluang. Kalau misalnya di kalau di Palembang ini ada aksi.
0: Aksi.
1: Asosiasi konten kreator seluruh Indonesia.
0: Mang Dayat ya.
1: Iya. Mang Dayat, Cek Susan.
0: Cek Susan dan lain-lain juga di situ. Cek Molly tergabung di situ juga.
1: Iya.
0: Kebetulan Mang Dayat, Cek Susan juga pernah nih bersinggah ke Palembang. Jadi sedikit Cek Elam juga mengikuti ya bagaimana teman-teman konten kreator di Palembang ini luar biasa nih. Semakin hari semakin keren, semakin kece nih. Baik itu dari sajian kontennya, apalagi yang mengangkat kearifan lokal ya. Kalau Cek Molly pernah membuat konten tentang kearifan lokal gak?
1: Kalau di IG kebanyakan itu tuh Molly kayak jalan-jalan ke satu
0: tempat.
1: Molly bikin voice over dengan bahasa Korea.
0: Oh, jadi seru ya. Jadi voice overnya bukan bahasa Palembang atau bahasa Indonesia, tapi justru pakai bahasa asing nih.
1: Iya.
0: Kenapa nih pemilihannya dengan bahasa Korea? Ini tentu tuntutan dari konten itu tadi, atau memang Cek Molly senang dengan Korea akhirnya di kreativitas ke dengan kontennya itu tadi?
1: Sebenarnya Molly pengen memperkenalkan Palembang ke Korea justru.
0: Oh, itu.
1: Karena kan teman-teman Molly juga banyak juga orang Korea yang stay di Palembang.
0: Oh, itu. Banyak orang Korea stay di Palembang. Daerah mana banyak tuh?
1: Macam-macam kak.
0: Oh macam-macam. Kayaknya di Palimo belum ada ya. Di Palimo banyak wong kayu di situ. Jadi kalau dengan wong luar itu apa nih? Kalau membahas tentang konten, mereka lebih ke mana?
1: Kalau sama orang
0: orang luar.
1: Orang Korea biasanya mereka suka tanya-tanya tentang pariwisata di Palembang itu tuh yang bagusnya itu tuh apa gitu.
0: Oh gitu. Jadi mereka meminta rekomendasi. Kalau di Palembang ini wisata indah atau wisata unggulannya di mana Cek tuh ya?
1: Iya.
0: Cek mau diajak ke mana biasanya tuh? Atau ngejok jawabannya ketika ditanyain itu?
1: Banyak sih kayak misalnya Ampera.
0: Ampera sudah pasti ya.
1: Ya Masjid Agung.
0: Sama? Itu nih yang dua itu tadi ya. Kayak ada juga tuh Bukit Sigunta.
1: Iya. Banyak kan.
0: Museum Bala Putra Dewa dan lain sebagainya. Punti Kayu juga bagus. Kalau pengen berwisata sambil nyingok apa di situ? Punti Kayu.
1: Nyingok pohon-pohon.
0: Oh, nyingok pohon-pohon.
1: Alam kan.
0: Bukan nyingok pohon Anca Ilham di situ ya. Siapa pohon Anca Ilham aja mancek becek ya. Pokoknya ke Punti Kayu be, supaya tahu ya. Dan selain itu kalau tentang Korea yang Cek Molly tahu apa? Cek Molly kan termasuk orang yang hobi ke Korea juga tuh.
1: Molly justru itu tuh belum pernah pergi ke Korea.
0: Oh belum pernah. Samo Cek Ilham paling jauh ke Kuto paling jauh. Jadi mudah-mudahan KG setelah hasil dari kontennya kita berdoa ya Cek Molly ya. Mudah-mudahan bisa datang ke Korea langsung nih.
1: Amin. Mudah-mudahan ada sponsor.
0: Nah mudah-mudahan. Jadi kalau KG di Korea tuh kontennya langsung di situ tuh, wah seneng nih yang pasti ya. Tapi tidak kati pempek di Korea Cek Molly. Karena pempek cuma ada di Palembang ya.
1: Bawa baik ke sana.
0: Oh iya pacar bawa di sana. Tapi yang nak beli kati annual dah ya. Dan selain itu kalau tadi Cek Molly nyebut ke ada nulis blog juga ya. Tentang apa nih penulisannya?
1: Kalau di blog itu Molly lebih membahas tentang kesalahan tentang sebagai disabilitas.
0: Oh gitu.
1: Tentang kesukaan Molly traveling, tentang apa itu disabilitas dan jenis-jenisnya seperti itu. Isu-isu yang ada
0: saat ini
1: tentang disabilitas.
0: Oke, Cik Alham juga melihat teman-teman disabilitasnya luar biasa nih ya. Kreativitasnya tuh wah macam-macam bikin kita takjub tuh. Ada juga komika atau stand up komedi Palembang itu salah satunya teman-teman dari disabilitas juga. Tapi lucu, itu nah keren dengan pembawaannya. Dan kalau teman-teman Molly juga aktif ya, ada beberapa juga di konten.
1: Kalau misalnya disabilitas itu tuh di Palembang ini juga ada yang beberapa aktif konten juga.
0: Oh ada beberapa yang aktif konten. Biasanya mereka kontennya sama juga tuh kayak storytelling kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi seru tuh di situ macam-macam. Dan saat ini Molly lagi ngerjoy project apa ada gak untuk klien?
1: Kalau saat ini Molly lagi ngerjain beberapa project gitu kak. Kayak misalnya brandnya belum bisa mau disebut nih. Soalnya masih rahasia kan.
0: Jadi biarlah kejutan nanti untuk terutama untuk followers Molly di sosmed ya. Aktifnya di mana postingannya?
1: Kalau aktifnya itu tuh di Instagram, TikTok, Facebook sama YouTube.
0: Oke, nah buat mancek-bicek di rumah mungkin ada yang pengen kepo, pengen tahu kontennya Cek Molly di mana? Kalau di IG dulu?
1: Kalau di IG MOLZANIA Molzania.
0: Molzania langsung kayak itu.
1: Kalau di IG sama TikTok, kalau di Facebook namanya Firsty Uhti Morindi.
0: Oh, Firsty.
1: Kalau di YouTube
0: Tim Marindi tadi.
1: Iya, Firsty Uhti Morindi kalau di Facebook. Kalau misalnya di YouTube teman-teman namanya Koreanik sekarang.
0: Oh, begitu. Kalau Cek Molly dewek ngonten itu ada waktu khusus enggak atau sesuai dengan request dari klien yang masuk?
1: Kalau ngonten sih hampir setiap hari sih kak.
0: Karena supaya untuk algoritmanya itu tadi ya. Minimal 3 konten tuh katanya satu
1: supaya,
0: hari.
1: Supaya algoritmanya itu tuh tetap jalan
0: stabil.
1: Gitu.
0: Jadi udah turun terus kayak itu kan.
1: Iya dong.
0: Jangan Cek Ilham kontennya sesuai mood bae, itu udah bagus itu Cek Molly ya.
1: Iya.
0: Jadi konten tuh harus konsisten.
1: Konten itu paling nggak sih 3 kali seminggu lah.
0: Oh, 3 kali seminggu. Iya. Bukan 3 kali dalam 1 hari tuh. Itu lebih, untuk meningkatkan itu kayaknya.
1: Lebih
0: ya.
1: Bagus memang seperti itu.
0: Paling mini mungkin.
1: Cuma kan kadang-kadang kan kita juga sibuk gitu kak. Jadi minimal posting 1 kali sehari atau 3 kali seminggu lah.
0: Itu udah cukup tuh, itu sudah yeah. Paling minim ya.
1: Iya.
0: Untuk menjaga algoritma itu tadi. Biasa kalau Molly ada interaksi gak sih dengan followersnya itu? Mengingat kan Molly juga aktif sebagai content creator.
1: Pastinya kak, misalnya interaksi dengan followers itu tuh pasti kayak Molly suka bahasin komentar dari netizen seperti itu.
0: Biasa mereka ngasih support kayak apa nih yang bikin Molly semangat?
1: Banyak yang ngasih support kayak semangat kak gitu.
0: Jadi dengan komen-komen energi positif itu akan terbangun ya Cek Molly ya.
1: Iya.
0: Jadi luar biasa nih Mancha Bece. Kita dukung untuk siapapun itu, termasuk teman-teman kayak Molly dan kawan-kawannya juga. Ini perlu dukungan kita juga ya. Yeah. Dan melalui Molly juga bisa mengangkat banyak budaya lokal dengan konten-konten yang diangkat. Kayak makanan tradisional, ataupun juga tempat-tempat wisata yang tadi disampaikan Molly. Kayak Ampera dan lain-lain sebagainya. Yeah. Dengan aktifnya kita ngonten, mengenalkan daerah kita, dan secara tidak langsung daerah kita akan terpromosikan ya, sampai jauh sekali tuh bisa diakses oleh wong. Karena kalau dunia maya itu tidak terbatas ya untuk aksesannya, asal kita tahu nama akunnya be, pasti kita sudah baca nyingok atau menontonnya kayak itu kan. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, Bang Cepice, kita masih ada beberapa informasi lagi yang nak kami bagi ke untuk Mancu Bece, yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget, kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
3: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
2: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
4: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam 1 Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema, "Dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa." Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
5: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
4: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
6: Ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
4: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
0: Masih bersama kami di teras UMKM Perempat RRI Palembang.

0: Baik, masih bersama kami di sini di Teras UMKM dan mencicipi dulur-dulur di barapun Prado. Kita sudah hampir ada di penghujung perjumpaan, tapi kita masih bakal lanjut lagi ya beberapa pertanyaan ataupun juga obrolan kita bersama dengan Cek Molly, yaitu owner dari Molzania Shop. Oke, Palembang pastinya. Baik, Cek Molly, kalau penulisan blog ini biasanya penggawean atau pengerjaan itu berapa lama tuh memakan waktu?
1: Kalau untuk penulisan artikel di blog itu tuh biasanya 1-3 hari, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Karena mau itu harus riset dulu keywordnya, kemudian SEO-nya itu tuh yang bagusnya itu seperti apa. Mm-hmm. Kemudian Molly baru coba tulis.
0: Mm-hmm. Jadi menulis itu tadi ya.
1: Iya.
0: Jadi menulis itu terutama untuk artikel di blog itu tidak gampang ya ternyata Molly ya.
1: Pas kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari sih gampang gitu.
0: Kayak day in my life gitu ya.
1: Cuma kalau misalnya untuk kebutuhan SEO itu tuh kita butuh kayak making some effort lah gitu.
0: Itu tadi. Jadi kita harus prepare-nya tuh lebih ininian nih. Kayak step by step ya.
1: Iya.
0: Baik. Dan untuk saat ini mungkin pendengar kita atau bahkan yang lagi monitor siaran kita pengen tahu nih, andai kata pengen kolaborasi kerjasama dengan Cek Molly untuk digital marketingnya, boleh kontak kemana tuh?
1: Boleh kontak ke IG aja Molzania. Itu tadi dulu.
0: Iya. Nanti bakal direspon di situ ya. Mengenai price list-nya mungkin bisa disampaikan nanti di situ ya.
1: Iya benar-benar.
0: Ya pasti terjangkau lah ya.
1: Iya.
0: Bisa disesuaikan.
1: Untuk UMKM itu tuh ada harga spesial.
0: Ada harga spesial. Jadi macam-macam semuanya itu bisa dikondisikan tergantung dengan temanya apa, kontennya tentang apa, kayak itu kan, dan juga siapakah kliennya.
1: Iya.
0: Itu yang akan menentukan dari tarifnya itu tadi ya, Cemoli ya. Oke, dan terakhir mungkin siapa sih yang paling mendukung Cemoli untuk bergiat di bisnis ini?
1: Kalau yang pastinya keluarga sih mendukung semua, Kak. Keluarga besar terutama ayah, Mimi juga mendukung, dan juga adik Moni. Ya pokoknya semuanya teman-teman Moni juga itu di komunitas semuanya mendukung Moni semua.
0: Jadi Manca Bece, kalau yang ada di Perempat pasti tahu bahwa Molly pun datang hari ini siaran di Perempat juga direwangi langsung ya.
1: Iya.
0: Oleh ibu dan ayahnya langsung nih, luar biasa. Jadi artinya Molly masih dikelilingi uang-uang

0: Terkasih yang begitu sangat mensupport. Dan yeah, makanya ini bisnisnya sudah bertahun hampir di 12 tahun ya Molly ya. Oke, luar biasa. Cek Molly, apa nih yang pengen disampaikan untuk pendengar kita sebagai penutup terkait dengan obrolan kita di siang ini? Apa tuh?
1: Bangun bisnis sekarang itu tuh makin mudah dan juga makin makin terjangkau. Terutama untuk bisnis kreatif agensi ini tuh kita bisa membangunnya tuh dari rumah aja gitu.
0: Jadi cukup di home.
1: Jadi kalau misalnya sudah punya keinginan untuk berbisnis gitu ya langsung terjun aja gitu. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu, misalnya kayak bikin konten di konten di sosmed seperti itu.
0: Oke, nah jadi pesan Molly itu diingat nih Manca Bica ya, memulai itu dari hal kecil ya.
1: Iya.
0: Dan dari rumah pun bisa nih.
1: Iya.
0: Asal itu tadi kita punya kemauan dan punya keinginan itu tadi. Luar biasa nih. Terima kasih Cek Molly untuk waktunya ya.
1: Iya,
0: sudah bersinggah ke Perempat FM Palembang. Mudah-mudahan kisah Cek Molly mengenai bisnisnya di digital agency home ini akan menjadi inspirasi untuk pendengar kita, siapapun yang lagi monitor, ini menjadi sesuatu yang bermanfaat ya Cek Molly ya.
1: Amin.
0: Kita doakan Cek Molly selalu sehat dan juga selalu banyak konten-konten menarik yang dihasilkan, dan kita tunggu konten-konten selanjutnya ya. Pokoknya semangat ya Cek Molly.
1: Terima kasih Kak.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, Bang Cebice, karena kita sudah ada di perjumpaan untuk di teras UMKM edisi awal pekan hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026, akan menuntaskan perjumpaan kita juga Bang Cebice untuk di kesempatan kali ini. Terima kasih atas minat dengarnya, dan kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

Ayo dolon, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bay.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irtanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Dalam rangka menyambut Tahun Baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati Malam Satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, baik dolor-dolor dimanapun berada. Dan tentunya ini sudah masuk di waktu makan siang ya. Jadi yang lagi aktivitasan, dihentikan sejenak aktivitasannya untuk makan siang dulu supaya kembali ada tenaga. Tidak letoy ya, cak. Apa nih letoynya? Pecah rumput mah itu namanya pecah ya. Rumput letoy dah. Iya, rumput mah itulah. Kayak ada kate daya, mah itu nama CBC kalau belum makan siang. Oke, dan kali ini kami rewangi suasana siang mah CBC dengan kembali menghadirkan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan dan juga informasi terkait dengan industri yang akan kami sampaikan sampai jalan kaki di jam 13 siang. Dan kali ini kita ke industri pertanian dan juga peternakan, kayak itu nama CBC, ke peternakan dulu ya. Ini informasinya tentang hilirisasi ayam yang dinilai jadi kabar baik bagi petani jagung di Gorontalo. Dan informasi ini dari KBRN, kami informasikan di rri.co.id. Rencana pengembangan industri hilirisasi ayam di Provinsi Gorontalo mendapatkan dukungan dari kalangan petani jagung. Dalam program tersebut tentu dinilai akan membuka pasar yang lebih pasti bagi hasil produksi jagung lokal dan sekaligus ini bakal meningkatkan kesejahteraan petani. Petani jagung Gorontalo Ado Hanzaninche ngatoke, selama ini harga jagung seringkali mengalami fluktuasi karena sangat bergantung pada kondisi ekspor dan juga pasar luar daerahnya. Namun berbagai intervensi pemerintah yaitu mulai dari membuat harga jagung lebih stabil. Dan menurutnya juga kehadiran industri hilirisasi ayam ini bakal semakin memperkuat kepastian pasar bagi petani karena hasil panen yang dapat langsung terserap yaitu sebagai bahan baku pakan ternaknya. Dan dia juga menilai keberadaan industri tersebut ini bakal mendorong petani untuk meningkatkan produksi jagung karena kebutuhan bahan baku pangan ternak ini diperkirakan akan terus meningkat. Dan meski demikian, Hanza juga menekankan sangat pentingnya pendampingan kepada petani terutama terkait dengan teknologi pasca panen dan juga standar kualitas jagung yang dibutuhkan industri pakan ternak. Dan selain itu, pengolahan jagung secara manual yang saat ini dilakukan sebagai bagian dari kapasitas terbatas yang masih memiliki dan juga belum tentu mampu memenuhi kebutuhan industri dalam skala besar. Hamzah juga menambahkan apabila industri hilirisasi yang benar-benar terrealisasi di Gorontalo, maka petani akan memperoleh kepastian usaha yang lebih baik karena rantai pemasaran hasil panen ini menjadi lebih pendek dan juga terintegrasi dengan sektor peternakan yang ada mancebice.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

Payo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro 4 RRI Palembang suara.

88,4 FM Prompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjutkan kembali informasi tentang sebanyak 188,7 ton cengkih natuna yang dikirim ke Semarang. Karantina pastikan bebas OPT, Mancibice ya. Ya, ini kembali dari informasi di KBRN RRI.co.id, di mana Badan Karantina Indonesia, Badan Karantina melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan juga Tumbuhan Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan terhadap pengiriman 188,7 ton cengkeh asal Natuna yang bakal dikirim ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah, di mana komoditas tersebut dipastikan aman dan juga bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK sebelum diberangkatkan untuk kebutuhan industri, Mancibice. Dan Kepala Karantina Kepulauan Riau, Ado Hasim, menyampaikan bahwasannya seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara berlapis, yaitu mulai dari administrasi sampai dengan pengujian laboratorium. Dia juga menegaskan hasil uji menunjukkan komoditas dalam kondisi aman untuk dialulintaskan dan dulur-dulur. Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna BKHIT Kepulauan Riau, Ado Manca Iwan Setiawan, juga menjelaskan bahwasanya Natuna punya potensi sumber daya alam yang besar, baik itu dari sektor pertanian maupun juga perikanan. Dia juga menyebutkan perikanan masih mendominasi aktivitas perdagangan, namun sektor pertanian ini mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dan selain itu, dolor-dolor, dia juga menambahkan bahwasanya proses pengawasan dilakukan sesuai dengan standar operasional, yaitu mulai dari pemeriksaan administrasi, ada juga uji laboratorium sampai dengan pengecekan fisik di gudang dan juga saat proses pemuatan. Selain memastikan keamanan komoditas karantina pulau Kepulauan Riau, ini juga terus mendorong peningkatan kesadaran para pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan karantina sebelum melakukan pengiriman antar wilayah, dan langkah tersebut juga dinilai sangat penting guna untuk menjaga kualitas hasil pertanian natuna dan memperlancar distribusi perdagangan serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah di pasar nasional. Begitu Mancibice informasinya. Baik, dan informasi ini menutup sekaligus untuk lagu-lagu hiburan di kesempatan kali ini. Karena sesaat lagi tepat di jam 13 siang, kami akan mengajak Mancibice untuk kembali bergabung bersama dengan Prompat FM Jakarta, di mana kita bakal meloi ada program Suara Budaya Nusantara, yang di mana kegiatannya akan bersama dengan Prompat FM Jakarta dan juga Prompat FM Banjarmasin, yang akan mengangkat tema tentang Laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Dan yang pastinya kakek kita bakal kembali bersua melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya siang, tepat di jam 14 sama dengan jam 15 petang. Oke, sekali lagi tetap bersama kami di sini di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Komite jam 13.
1: Abang Po, proyek MRT Jakarta rute Lebak Bulus Kota diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal, Glodok, dan Kota Tua sehingga mampu memperkenalkan sejarah, budaya, dan komunitas lokal di kawasan tersebut. Kontributor komunitas Ganggangan, Gregorius Jason, mengatakan bahwa MRT berpotensi menjadi media informasi publik yang menghubungkan penumpang dengan berbagai aktivitas budaya di sekitar kawasan stasiun. Informasi tersebut dapat berupa sejarah kawasan, agenda komunitas, hingga berbagai destinasi budaya yang dapat dikunjungi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, menjelaskan renovasi Istana Gebang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui, rumah masa kecil Bung Karno kini menjadi museum sejarah dan daya tarik wisata bagi Kota Blitar. Pada hari Minggu kemarin, Said juga menjelaskan renovasi Istana Gebang telah lama digagas oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena nilai sejarahnya yang tinggi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, Cangcinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk saat ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
3: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah baik, Bang Awan gimana nih di Banjar?
3: Sehat-sehat Bang di sini.
2: Alhamdulillah, Bang. Cuaca di sana juga cerah ya?
3: Panas terik sekarang.
2: Oh, panas terik. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Betul. Oke,
3: cuaca
2: Bang Awan.
3: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
2: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
3: Betul sekali.
2: Nah, itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
3: Di sini tuh.
2: Iya. Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
3: Sudah
2: ready, ya. Ready. Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
3: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
2: Perkenalan dulu deh, gua enggak apa-apa, heeh.
3: Boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
2: Guru Masdar, oke.
3: Beliau ini ya, jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang ya.
3: Nah, ini Guru Masdar nih, Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
2: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
3: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning janar.
4: Oh, okay. Ya kuning janar sama hijau.
3: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
4: Ya, ada campuran ini, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
3: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
2: Boleh.
3: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar nggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
2: Oke. Gitu. Nah, sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
4: Iya,
3: betul sekali.
2: Warnanya. Oke deh.
4: Iya. Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
2: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik, Bang Awan, mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
3: Boleh.
2: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silahkan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
3: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Pro4 Jakarta, dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
4: Tengah-tengah kita.
3: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Mereka kita. Oke. Ketemu sama Sewan Kahfi di Pro4 RRI Banjarmasin, kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Yeah. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih, makanya hari ini saya pakai. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya, sudah kreasi begitu, tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahar ya.
4: Iya, mulai bahar.
3: Oke, gimana nih Guru Masdar?
4: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya, atau kopi. Tapi di abad, mungkin di abad ke-19 ya, sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamintan atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
3: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Mas Dar maksudnya?
4: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya baik itu event tradisional bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laungnya itu sendiri karena laung itu adalah mahkota bagi orang bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
3: Nah. Oh, jadi supaya orang Banjar itu beradab ya.
4: Iya, beradab.
3: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu ya.
4: Iya, adab yang tinggi.
3: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih, Guru Masdar?
4: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja ini dipakai biasanya pada saat acara panganten. Panganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
3: Betul.
4: Artinya ya jadi ya rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
3: Baju muskat
4: ya. Iya, seperti jas-jas. Jasnya itu ya terbuka.
3: Beledru ya.
4: Baik itu beledru bahkan itu satin atau jenis sutra apa
3: khasnya bisa. Khasnya dulu beledru ya.
4: Beledru. Kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu. Jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya dengan apa hiasan air guci.
3: Air guci
4: iya,
3: betul.
4: Air guci. Jadi itu dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
3: Lagundi.
4: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
3: Betul, betul, betul.
4: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
3: Betul.
4: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu bahkan kadi. Nah, kadi.
3: Jadi tokadi ya.
4: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
3: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi, juga mereka memakai laung juga?
4: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada makanya di sini ada 8 jenis yang terdaftar itu ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak. Ya kan? Tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, bukit lawan kopi, kopiah dan apa namanya, satu lagi ada perempuan yang makai namanya, yang babinian itu apa namanya lah, bulang.
3: Oh, bulang.
4: Bulang babinian. Okay, makanya rata-rata orang babinian, orang Banjar khususnya di Hulu Sungai sana habis bulik haji,
3: habis
4: itu
3: pulang haji bebolang.
4: Nah, itu ciri khas babinian.
3: Dan itu sakit ya, karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut,
4: iya,
3: baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
4: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sebegian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya bulang satu. Makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
3: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
4: Tanjak.
3: Tanjak ini.
4: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mirip seperti itu tanjak namanya tanjak halang maura kalar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
3: Tanjak bangsa Banjar.
4: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
3: Betul.
4: Tanjak bangsa Banjar. Pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
3: orang
4: Malaysia.
3: Orang Melayu Malaysia.
4: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maura kalar itu sendiri.
3: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, tanjak halang maura kalar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
4: Nah, ya, berarti orang Banjar itu kemana-mana, dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
3: Betul.
4: Menyebar kemana-mana. Nah,
3: gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
4: Iya.
3: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa merihaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya.
4: Iya.
3: Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya.
4: Iya.
3: Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya?
4: Daun jeruju.
3: Nah, daun jeruju. Nah, gimana nih Guru Masdar?
4: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin apa nama mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
3: Halilipan ya.
4: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya
3: halilipan itu kaki seribu,
4: bukan? Iya, kaki seribu. Jadi ya, kelabang seribu. Jenisnya kelabang lah. Tapi kata orang Banjar itu halilipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah karena apa? Bercahaya pada saat malam apa. Nah, jadi halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Ya. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah.
3: Okay.
4: Kanas, habis ya, kanas. Itu kanas, oh. Habis itu ada namanya tampuk manggis.
3: Okay.
4: Tampuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu kan ada jumlah kan ada 6, 7, 8. Nah, jadi simbol kenapa jadi ada tampuk manggis? Tampuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada menurut filosofinya bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu, yang kedua simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
3: Kalau yang naga balimbur gimana
4: tuh? Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
3: kan kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa di pelaminan
4: dinding.
3: Ya, maksudnya
4: berkait. Nah, itu betul. Biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya karena naga itu tidak bisa dipegang tapi dihayalkan tingkat-tinggi mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
3: di darat.
4: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
3: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa laung itu bukan sekedar laung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari laungnya, katanya ada makna ombak Singapura, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
4: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu laung. Ini ada beberapa laung ini cuma. Jadi satu laung ini yang dikatakan mengawan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya untuk menghindarkan dari
3: tolak bala ya,
4: tolak bala artinya yang berbuat jahat ini adalah lam alif atau lam jalalah yang melingkar di kepala. Melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung, laung raja atau laung ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
3: Ya, tegak ya.
4: Tegak berdiri.
3: Nah, seperti gunung ya.
4: Nah,
3: seperti itu. Yang kayak Guru Master pakai ya.
4: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Itu ya kan, terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini
3: seperti buhul ya.
4: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih. Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini Dia diambil, makanya semua semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak tidak memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini Damang. Nah, Laung Damang ini sama di depannya juga Lam Jelalah, besimbul Lam Jelalah keliling kan. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah, ini daun sirih, ini pucuk rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya, mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu senjata runcing. Bambu runcing. Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus. Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita itu memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil,
3: betul,
4: yang sangat membuat kita gatal, biar orang Banjar itu miang lah. Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang.
3: Betul.
4: Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, betul, itulah mungkin filosofi orang lama.
3: Senjata
4: ampuhnya seperti itu.
3: Dapat di dalamnya begitu ya. Iya.
4: Tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan.
3: Betul.
4: Yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya. Betul. Kalau itulah.
3: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan siap, runut ya Bang ya, apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi. Dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
2: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
3: Boleh Bang.
2: Boleh ya, nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
3: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya Pro4 dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu, mungkin ya, bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di Pro4 RI Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Alhamdulillah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam ya, Mbak.
3: Ya, selamat ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas, ya, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang sudah disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Khas Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Gak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah. Iya. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya, dengar-dengar Cik Guru. Oh, iya, ya. Dengar, saya ya? Dengar. Terima kasih.
1: Oke, okay. Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasbih lagi dua kambing.
4: Nggak, memang benar itu, tapi
2: oh, betul
4: kan
2: ya?
4: Iya, tahu dia namanya.
2: Oh betul, nama lengkapnya itu.
4: Tapi
1: iya.
4: Enggih.
2: Iya betul. Cegurnya mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Iya.
2: Ya.
4: Iya.
2: Laung,
4: Bu. Enggih. Ya, betul. Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Oh iya. Dua. Oke. Silakan.
2: Boleh.
4: Enggih, kan Bapak. Enggih. Ujir. Wabunges. Embujir, mumas banar, mantap nih.
2: Cegoria.
4: Angin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silahkan. Iya.
4: Iya. Oke. Yang siap. Pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
1: Kakak Ayu.
2: Pulau Seram,
4: Maluku ya.
1: Iya.
4: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri, memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mm-hmm. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Mm-hmm. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu.
4: Dipitrahkan.
2: Ya?
4: Uh-huh. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Mm-hmm. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Mm-hmm. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya, Mbak. Ya nggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah. Hmm. Makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai. Yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa. Ya seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri? Apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem. Dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu, ya kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan ikatnya di kepala, itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang. Nah, termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk Tajak Siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah, zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk
2: atau ada payet ya.
4: Payet ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern, itu sah-sah saja.
2: Sah-sah
4: itu.
2: Okay. Gitu. Okay. Bang Noel, gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Bang Awan juga selalu
2: bangga
5: sehat
2: tuh,
5: ya.
2: Teh. Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Salam budaya pastinya ya.
4: Salam budaya.
5: Guru Masdar, jadi Setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi guru Mas Dar sudah sampai. Guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, yeah. Ikat ya, ciri khas dia.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat ya,
5: ikat. Ikat atau topong namanya.
4: Iya. Yeah.
5: Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat ya. Dan iya itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Mas Dar ya, ada kelas-kelasnya ya, kalau yang seperti sekelas gubernur ya penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya, tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di apa tapi lau tadi namanya ya.
4: Laung.
2: L-A-U-N-G.
5: Oh, laung. Oke.
2: Iya, betul.
5: Iya, itu berlakukah untuk misalnya bapak ya, orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya apapun dia begitu ya. Nah berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai laung yang sama jenisnya maksudnya ya guru wasnya. Itu pertanyaan.
4: Iya.
5: Tanggapan guru dan bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Itu tadi boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya mungkin, atau mungkin ada diangkat dulu, mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel, kita angkat dulu.
1: Iya, mungkin sekalian. Halo. Aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Iya,
1: selamat siang.
2: Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrun, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya, betul, di Lampung. Okay. Kota Agung Tanggutapun dengan Sleman, Bang Awan.
2: Siap.
6: Ya. Apa yang ini, Bang Awan? Yang saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Okay.
6: Kelihatan ini kok di itunya. Jadi saya baca ini laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ini kan.
2: Iya.
6: Nah pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu selain selain laung gitu Bang Awan?
2: Maksudnya khasnya seperti apa nih?
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain? Mungkin tolong ini. Oke. Okay. Mungkin apakah ada jenis lain dari laung yang kita pakai ini begitu ya?
4: Oh iya.
2: Tapi kita
4: jawab yang pertama dulu ya.
2: Yang pertama. Dari
4: Teh Dinda nih. Teh Dinda. Silakan. Iya. Jadi gini Teh Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai laung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya laung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka, siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk laungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang laung raja termasuk laung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain sesirangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang kayak makai apa, tapi syaratnya satu, ketentuan yaitu diikutin harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Bahadrah ya.
4: Hadrah.
2: Sinoman Hadrah.
4: Sinoman Hadrah itu cuma pemain hodrah.

0: ya ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung.
1: Iya.
0: Ya kan? Ya, terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan.
1: Iya.
0: Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
1: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
0: Harus gitu dilindungi.
1: Ya, yang sudah dipitrahkan tadi. Nah, ya.
0: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
1: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari apa namanya? Dari ini siapa namanya lagi? Yang tadi itu pertama Ceguria. Apakah selalu kuning atau tidak?
0: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning. Ini ada coklat, ada biru,
1: coklat,
0: ada coklat,
1: hitam.
0: Ini hitam, hitam masih sama boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
1: khasnya
0: Banjar itu walaupun tanpa diucapkan itu Banjar nih karena apa, warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
1: Bang Noel gimana, ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
2: Mungkin ini ya terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
0: Iya benar.
2: Iya, tapi kalau secara pembuatannya apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
1: Atau harus turunan gitu ya?
2: Iya benar.
0: Langsung saya jawab Bang Noel.
2: Iya boleh.
0: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang. Jadi Bang Noel, di abad ke 15 turun temurun itu turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
1: Iya, besanat.
0: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya karena jadi dia harus bisa menyusun sisipan. Lilitan termasuk jadi dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk laki-laki.
1: Apa? Kayak Abang None gitu.
0: Abang None Jakarta gitu
2: kan. Iya.
0: Nah ini ya bolong di depan atasnya bolong. Nah itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun memang ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya kalau sebutannya di Kalimantan ya Maturi Dahar. Nah, Maturi Dahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk di Lesar Kembari itu mungkin tidak ada salahnya demi kebaikan. Itu aja Bang.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Noel.
2: Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk laung ke depannya dari Guru Masdar.
1: Boleh.
2: Silahkan.
0: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga supaya apa? Di negara Indonesia satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai, bahkan orang-orang luar pun yang tidak orang Banjar pun kami persilahkan untuk memakai.

0: Hai, silahkan. Karena apa? Okay. Kami bangga dengan pakaian kami dan orang pemakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai itu aja, Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Mazda dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, Laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Dulur-dulur, kembali kita di informasi. Ingat informasi sedengit tepat di jam 14. Manca-bica motif mendale kencana lestari ini sebagai batik khas Besemah, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, di mana motif ini berpusat pada bentuk bulat yang disertai dengan bermacam ragam hiasan. Lingkaran besar dengan stilisasi ragam motif di bagian tengahnya menggambarkan penghargaan masyarakat Besemah, dan penghargaan ini merupakan bentuk persatuan masyarakat terhadap perbedaan. Dan motif ini juga melambangkan kebesaran dan juga keesaan Tuhan, dan ini juga bermakna sebagai harmonisasi semesta dengan manusia di dalam lingkungannya. Kita ke informasi lain. Dulur-dulur, tradisi mengarak pengantin ini merupakan budaya yang familiar di masyarakat Sumatera Selatan. Beberapa tradisi ngarak berasal dari Empat Lawang, Musirawas Utara, dan juga Kabupaten Muara Enim. Di daerah Empat Lawang, tradisi ngarak ngadir ke ritual kuntau atau seni bela diri. Dan sementara tradisi di Musirawas Utara terkenal dengan sebutan ngarak nganten atau mapa. Di daerah Kabupaten Muara Enim, tradisi ngarak terkenal dengan tandu ngarak penganten. Kedua mempelai diarak dengan tandu yang dibikin dari bambu dan juga kain sebagai hiasannya. Sampai di sini informasi ingat jam 14 sama dengan ketemu kakek kita di informasi ingat jam 15.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda di Sriwijaya siang. Di sungi ada buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: 104 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dan tadi kita sudah puas untuk bergabung bersama dengan Perempat FM Jakarta dan juga Perempat FM Banjarmasin di suara budaya Nusantara. Dan kali ini kembali di Perempat FM Palembang, masih dengan Kulo Celem di sini melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya siang sampai jelang kegiatan tuntas di jam 15 petang. Jadi kita kembali di program Besanjo. Macam-macam yang pengen bergabung, silakan kita buka line telepon di 0711351656 atau juga yang pengen WhatsApp di 0897788488 untuk yang pengen request lagu daerah Nusantara di sini boleh ya. Tapi belum baca kirim salam. Kirim salamnya kayak di Bapak Dubai Manca Beca. Oke. Kalau cuaca waduh ini mendung Manca Beca ya. Apakah bakal turun hujan juga? Kemarin kita sudah merasakan singkat ya musim kemarau dengan cuaca yang panas bedengkang. Tapi saat ini kayaknya sudah mulai hujan lagi Manca Beca. Berkah untuk kita galau-galau mudah-mudahan. Dan juga tetap semangat untuk Manca Beca yang tengah rutinitas. Supaya tambah semangat kita bakal rengek ke langsung lagu-lagu yang di request. Oke, langsung kita bakal sapa penelpon pertama kita. Aduh siapa? Besanjo.
1: Halo, Besanjo si Ilhami Ganteng.
0: Halo juga Cik Asmi, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah Cik, baik Cik.
0: Mendung ya?
1: Oh bukan mendung Cik, tadi dikasih yang hujan Cik.
0: Jam berapa tadi hujan?
1: Jam berapa? Jam 9 Cik.
0: Oh iya, yang pagi tadi ya. Itu anta-anta Cik Ilham nak pergi siaran itu tadi.
1: Iya Pak, sudah sering-sering Cik.
0: Iya, tapi alhamdulillah, tidak basah kuyup. Tapi ini masih mendung ini ya.
1: Iya masih
0: Cik. Oh lemaknya makan kolak dah ya. Wah, wow, nafsunya makan kolak.
1: Oh lemaknya Cik.
0: Lemak apalagi di njok orang tambah lemak ya.
1: Iya
0: lemaknya. Oke, Cik Asmin lagu apa siang ini?
1: Lagu Panik
0: Dia Wak Kayo Durang, Cik. Lagu oncaknya ya.
1: Iya,
0: oke. Kita siap ke lagunya.
1: Ya, Cik Ilham, selamat tugas-tugasnya
0: calon. Amin.
1: Amin. Ya, kapan nak kesini lagi, Cik?
0: Nunggu sehat.
1: Kapan wah.
0: Nunggu Cik Ilham lewat. Kemarin tuh ini ya, apa namanya tuh? Daerah sana banjir katanya di bagian bawah. Ida, Ida masuk ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah kalau mak itu niat, Pak Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Manca Beca Cik Ilham tuh pernah pagi-pagi lewat dari mana tempat kawan kalau tidak salah tuh. Ternyata ada Cik Aswin di situ terjengok. Oke lah kalau mak itu terima kasih ya. Di belakangnya 351656 kita sapa kembali ada siapa? Halo Besanjo.
2: Halo Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Putra Banten.
2: Iya betul.
0: Kalau ya. Palembang mendung bagaimana di daerah di Sungai Lilin?
2: Tadi jam 12 hujan juga diguyur.
0: Deres apa tidak?
2: Ah lumayan.
0: Lumayan apa tuh?
2: Ya lumayan tidak. Itu tidak.
0: Sedang lah. Namanya bukan lumayan. Kalau lumayan tuh deres namanya. Oke, lagunya apa kita? Cik Putra Banten.
2: Ada motor lewat, enggak kedenger, ada motor berisik.
0: Nah. Nelpon pinggir jalan ini.
2: Iya, 10 meter lah dari jalan.
0: Oh, jago kalau tengah jalan kan tombol wong kagak ada ya.
2: Aku udah tengah jalan, habis tombol. Jadi rempeye.
0: Oke, okay, lagunya apa nih?
2: Lagunya Pantun Palembang, Mas.
0: Pantun Palembang. Kita siapin lagunya ya.
2: Iya, siap.
0: Yo.
2: Pokoknya sepedangan perempat gak sehat selalu. Sudah terhibur dengan acara oleh Cik Ilham yang paling ganteng sedalam ruangan.
0: Wah, sedalam ruangan, luar ruangan tidak ya?
2: Tidak,
0: ada kawan. Pak kalau mau itu
2: biasa, kita belakar,
0: oh enak. Bukan lagi singgonya. Iya. Oke, yo.
2: Yo, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Putra Banten. Tapi tidak di Banten ya, di Banyuasin sano. Terima kasih untuk teleponnya. Di belakangnya sih kok penelpon lagi sebelum kita rengek kado siapa. Besanjo.
3: Halo Besanjo.
0: Yo Besanjo juga.
3: Apa kabar Cik Ilham?
0: Alhamdulillah baik. Nggak pernah nyebut alhamdulillah itu tadi.
3: Iya.
0: Ini Cik Adi Pitung bukan?
3: Ay bukan Cik Ilham.
0: Ay bukan. Sopo iki?
3: Iki.
0: Sopo jenenge?
3: Dari kawasan Ogan Ilir.
0: Oh Cik Johan.
3: Iya.
0: Iyo.
3: Sehat Cik Ilham.
0: Alhamdulillah sehat. Hujan juga di OI.
3: deras hujan dari pagi tadi, Cek.
0: Sampai
3: dari
0: jam 8. Wah, ada begawe itu tadi ya.
3: Tadinya ada, Cek, berangkat.
0: Wah, dengar nih.
3: Banyak dah dapat lah.
0: Jadilah ada ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Tanggung hujan tuh jam 8 tadi gitu.
0: Iya.
3: Sudah nyeset ya. Berangkat hari ini.
0: Jadi inilah lanjut lagi.
3: Tidak, Cek.
0: Besok juga dah ya.
3: Dikit tadi jadilah be yang dikit itu.
0: Jadilah begoyor
3: me dah ya. Ngangkat pulau ya Rabu di sini Cek itu nimangnya.
0: Lama ya.
3: Ya hari Sabtu. Rabu ini.
0: Oh bukan Sabtu bukan.
3: Bukan Rebu.
0: Rebu itu.
3: Ya lain-lain dusun ada yang di Jumat ya, ada Kamis, di Gogan Ilir nih.
0: Beda dusun beda.
3: Rabunya
0: ya. Ke bagian Rabu. Yolah Cek, iya. Semangat beda Cek ya.
3: Senin kan Selasa ngangkat di
0: Semurun, jadilah, penting ada tungguan
3: iya.
0: Cek.
3: Iya. Iya.
0: Lagunya apa ini kita?
3: Lagunya Tungkuit Bengko Cek.
0: Lah, singgonya ya.
3: Di kebun ini jadi main Tungkuit itu lah Cek.
0: Dak katik gadis ada siamang katanya mah itu nah.
3: Iya, jadilah ada
0: katik
3: gadis siamang jadilah.
0: Ayo dak katik gadis ada siamang katanya itu kan.
3: Apa Cek Ilham bae nyanyinya.
0: Oh jangan lagi on tidur galo.
3: Bangun yo ge.
0: Pak yo.
3: Yo, makasih waktunya Cek.
0: Ayo.
3: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, macam Cek sudah 3 panel pun ada Cek Asmin, Cek Putra Banten. Dan juga domang Cek Johan, kita rengek ke lagu-lagu yang sudah dipintanya. Ya masih jangan kemana-mana di Besan Jobe ya, kita bakal balik lagi.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam 1 Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKOW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Masih di Besanjo, Pro4 RRI Palembang.

0: Terima kasih untuk Manca Bica yang masih bersama kami di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan semangat menyambut sore jauh Manca Bica dengan segala kesibukan, atau bahkan yang lagi istirahat juga menikmati off day. Sambil monitor di Perempat FM Palembang, kita masih punya beberapa waktu lagi ke depan untuk di Besanjo. Dan saat ini sudah 29 menit melangkah dari jam 14 siangnya Manca Bica ya. Oke, dan kita lanjut kembali, terima telepon. Kita sapa ada siapa? Besanjo.
1: Assalamualaikum, Cik Ilham.
0: Iya, Cik Sisi. Waalaikumsalam. Cik Mano.
1: Apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Hujan ya?
1: Hujan dari pagi. Ini tak ada panas nih.
0: Ah, panas di situ.
1: Mendung-mendung.
0: Oh, masih mendung-mendung. Oke.
1: Okay. Kalau untuk jemur-jemur pakaian tuh lumayan lah, ada angin-anginnya kan. Lumayan kering kan.
0: Oh, jadi ngeringnya tuh pakai angin ya, bukan pakai sinar matahari ya.
1: Sama pakai angin jadi
0: tiup. Jam bikin balon lah jadi tiup-tiup ya.
1: Tiupan angin-angin sepoi-sepoi itu kan.
0: Kayak itu. Iya. Lagunya apa, Cek Sisi?
1: Lagunya ini deh, Zapin apa yang itu namanya?
0: Zapin Bujam Merejo, Zapin Usik Mengusik itu.
1: Oke.
0: Kita siapin
1: ya,
0: lagunya ya. Sama-sama Cek, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi di Pelaju yang lagi niup jemuran katanya tadi ya. Awas ge, ngembung pipinya kalau banyak niup ya. Oke. Belakang Cik Sisi kita sambut kembali 351656, ada siapa? Halo Besanjo.
2: Halo Cik Ilham.
0: Ayo Cik Eli, alangkah Cik ininya ya.
2: Apa? Setiduk kami Cik.
0: Wah lemaknya.
2: Lambat kami denger aja.
0: Ayo, untuk belum berangkat ini sepur kita ya.
2: Masih ada kesempatannya lah. Lagunya Arguma.
0: Yang mana?
2: Arguma.
0: Par-par-t-a-r. Judulnya? Parguma. Lagu daerah mana itu?
2: Ambon, Cek.
0: Parguma. Coba kita cek doken ya. Parguma. Cek Arasi belum Ambon ya?
2: Tidak lagi kesukaan Cek Arasi.
0: Oh, kesenengannya. Ya, kalau Cek Arasi jadi wong Ambon. Parguma. Salah judul gak, Cek?
2: Kan parcuma
0: Cek, parcuma. Parcuma. Kalau bahasa Indonesianya percuma, ya parguma dari ado.
2: Kalau bahasa Indonesia.
0: Oh, itu ya. Boleh lah Cek Eli ini tahu kalau bahasa ya. Ado.
2: Ya, itu baik Cek Ilham.
0: Itu baik.
2: Ya, untuk Cek Ilham ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Kalau banyak bagi-bagi.
0: Ayo ya, bagi duit kecil ya, Gi ya. Kalau duit besar 2-3 meter ini kebesaran nih go.
2: Koyak-koyak
0: itu. Jangan dikoyak yoi. Susah nyari duit.
2: Yo,
0: payo.
2: Balik hati-hati. Semoga sampai ke rumah.
0: Amin. Ya Robbal Alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli Sugigi yang ada di Gandos. Ini lagunya juga sudah kita siap ke. Di belakangnya Cik Eli Sugigi. kita sambut lagi ada siapa, Besanjo?
3: Besanjo, assalamualaikum, Cik Ilham Ganteng.
0: Iya, waalaikumsalam, Mang Pen, Langkan Dalam. Alhamdulillah sehat.
3: Masih mubu kan?
0: Banyak tadi tuh merunjung. Mubunya merunjung tadi.
3: Iya, kalau aku kalau lautnya lemah, Cik Ilham bermubu. Kalau laut tak lemah, tidak mubu.
0: Tidak, Cik Ilham ini gasak ke galo singgonya.
3: Iya, aku tahu Cik Ilham hobinya lalapeti kan ya Cik Ilham ya.
0: Lalapeti, semur jengkol, ulam kabau, jelagala.
3: Ya kalau aku jengkol muda, Cik Ilham.
0: Itu ya. Itu, Pak Yo, kalau memang itu. Lagunya apa Cek, kita Cek?
3: Anu lagu-lagu Cik Ilham ya.
0: Yang mana?
3: Ya cukup tak bercukup.
0: Pak Yo, kita siap ke ya.
3: Belum diputar kan?
0: Belum.
3: Ya itu Pak Cik Ilham ya.
0: Yo.
3: Terima kasih waktunya buat Cik Ilham tuh, sehat-sehat baik.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih waktu ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manca Bica sudah 3 penelpon. Jadi kita ke lagu Duken.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik. Mungkin masih sempat waktu ya, kita bakal terima kembali telepon di 3516656. Kita sapa dulu siapa? Halo, pesan Jo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Akbar.
1: Apa kabar, Cik Ilham?
0: Alhamdulillah sehat. Cik Mano juga kabar di situ?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga. Baiklah kalau mau itu, Cik Akbar ya. Cik Akbar lah, di penghujung ini lagu apa nih?
1: Lagunya Bujang Brejo, Mela.
0: Bujang Brejo, kalau tidak Brejo, tidak Bujang ya.
1: Yo, itu lagu itu untuk Morofi W ya.
0: Ayo, oke.
1: Iya, Bujang Brejo.
0: Ayo, oke, lanjut salamnya di ini ya.
1: Salam galau-galau, Mela, pendengar perempat ya.
0: SMPZ
1: yang pendengar perempat, salam kompak selalu ya.
0: Oke.
1: Salam, salam sehat, panjang umur. Banyak rezeki dimudah lancarkan.
0: Amin.
1: Balik hati-hati, Pak.
0: Oke, Cik Akbar.
1: Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Akbar. Yang ada di Rantau Bayur. Oke, menutup perjumpaan kita dan juga Cik Akbar tadi menjadi penelpon terakhir kita ya. Karena saat ini sudah 53 menit belakang dari jam 14 siang. Takutnya kaget kalau Cik Alam terima lagi lagunya udah sempat kita rengek ke, jadi kecewa kaget macam becek ya. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah telepon kami tadi, Cik Ado, Cik Asmi, Cik Putra Banten, Mang Johan, Cik Sisi, Cik Elit, dan juga Cik Akbar. Terima kasih juga yang sudah WhatsApp juga. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal ketemu kembali macam becek. Dan perjumpaan kita untuk di Besanjo juga menuntaskan perjumpaan kita untuk Sriwijaya Siang edisi kali ini Senin tanggal 15 Juni 2026. Dan yang pasti terima kasih sekali lagi, selamat menyambut petang, selamat melanjutkan tugas. Jangan kemana-mana, tetaplah di Promo TV Palembang karena masih banyak serangkaian program yang akan kami ketengahkan untuk jadi rewang macam beca Sriwijaya sore dan juga Sriwijaya malam kakinya ya. Cik Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
2: Pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
3: Di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Perempat RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, bertemu lagi sama Cek Mita di Sriwijaya sore hari ini. Dan kita bakal terima lagi telepon di 0711-351656 atau di WhatsApp di 0897-788-4884 ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Yaakwan Senin.
0: Oh, Senin.
1: Iya.
0: Lama Senin. Tak berjumpa denganmu, Senin.
1: Iya, apa kabar Cik Mita?
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya, salam kenal Cik Mita ya.
0: Iya, salam kenal kembali.
1: Senin juga.
0: Iya, ada lagu apa, Nen? Ya Senin kan? Senin atau Nin? Nin aja iya. Lah ya.
1: Lagunya apa ya? Lagu apa?
0: Dangdut.
1: Iya. Lagi uang rumah. Kita lagu apa? Apa, Be? Rara. Oh, nak minta lagu Rara uang rumah. Be.
0: Judulnya?
1: Bukan Semara ini, no. Apa tuh? Awal Batra.
0: Oh. Awal Bahtera.
1: Ya.
0: Nah, apa dah galak dia?
1: Sikoknya Asmara dari Epita Mala kan.
0: Sikok bae.
1: Yo, sikok pertama. Tadi aku kirim cerita ya.
0: Boleh, kirim-kirim lah.
1: Di sini ada Irin sama Sisi, sama Sarung, sama Rara juga kan. Mang Pendi, no, menghilangkan indikasi. Ada, ya, ada Cik Endi Gandus, ada Fauzan, ada Bang Putraman sama ibu, ada Ayah Tobari sama ibu juga, ada siapa?
0: Kegelian dewe.
1: Ada Budang Sito juga, kan? Ada Adi Bitung, ada sama Anggi juga, sama Andra juga. Irin sama Aisyah, tak lama telefon Simon telefon. Kaji telefon Simon lagi. Maaf kelamaan. Siapa lagi ya? Pak Zainal Musiska, ada Maaf Semadi Karamil, ada Adi Sukarami juga, ada Cik Aswin dengan Cik Aswini, ada Manoi Wanyeni. Hendra Widodo, Yasin, Rizwan, Nadia, Cik Sara, Cik Ita, Cik Andi juga. Dian Nurdin, Dian Sudirman juga.
0: Ya.
1: Papa Wendy juga kan. Sudah itu. Itu galo-galo lah.
0: Dah, galo-galo eh. Yoi.
1: Ucapannya salam kompak selalu, salam kekeluargaan ya.
0: Ya, siap.
1: Untuk Cik Mita, ucapannya salam sehat selalu, panjang umur, panjang rezeki, dimudah lancar urusannya.
0: Oke.
1: Lalu balik hati-hati Cik Mita ya.
0: Iya, siap, hati-hati.
1: Selamat bertugas, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 351656, halo.
2: Halo. Selamat sore.
0: Sore, dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam. Siapa
2: dari
0: nih?
2: Bunda Ratna di Talang Ipo.
0: Siapa?
2: Bunda Ratna.
0: Bunda Ratna?
2: Iya.
0: Di mana?
2: Di Talang Ipo.
0: Talang Ipo.
2: Heeh.
0: Oke.
2: Okay. Ini lagu apa, Cek?
0: Lagu dangdut, Cek, Bunda.
2: Nah, aku nak minta lagu dari Repot deh.
0: Siapa?
2: Repot.
0: Repot dari siapa ya. Itu?
2: Ya terus siapa yang nyanyinya?
0: Repot. Oh, Fetty Vera.
2: Hah?
0: Fetty Vera.
2: Nah. Kirim ya.
0: Yo, lanjut.
2: Kirim buat Akbar tadi tidak mampir, ya Akbar. Buat mengirim, buat udah semua siapa yang ngeram balai. Buat Papa Wendy, buat Ida Erepen, buat Raja. Buatnya Siti Aisyah di Tanah Lapor, buatnya Mang Hirin, buatnya Mang Jenang di Rantau Bayu, buatnya Mang Hapung, Mang Darmadi di Jontanyo, Gitu deh, Bece.
0: Oke, terima kasih. Oke. Amin, amin.
2: Terima kasih, Bece. Lagi tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima si Kok dari WhatsApp bagus di Tanjung Api-Api. Wede. Tapi kita putarke dulu ya lagu dari Bagus Tanjung Api-Api ini, requestannya tadi lagu apa nih bacaannya? Lagunya dari Via Valen Sawangan Payo. Jadi ada 3 lagu ya. Kita putarke dulu yang nak WhatsApp masuklah dulu, kagak sudah ini kita baca ke dari WhatsApp ya.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

jangan lupa ditonton YouTube-nya hanya di channel resminya Wanada Record Official. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen yang baik-baik, kritik yang membangun boleh, terus di share.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 15.28 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, sore hari ini kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjaga ibadah salat asar. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sesaat kita akan mendengarkan lagu atau beberapa lagu religi sembari bersama kita menjalankan ibadah salat asar. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Mendengar kembali kita di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Kali ini kita menerima dari WhatsApp terlebih dahulu. Ada Arifin di Tanggo Buntung yang request lagu Bujang Merana, Solid AG Ini Cynthia. Kirim untuk Nomi, Miki, Pui Pui, Topik Indra Widodo, Marcika, Diana, Rizwan Bukit, dan untuk ceknya terima kasih. Merana, kita cari ke dulu lagunya ya. Merana. Oke. Kita bacakan lagi, ada WhatsApp juga masuk dari Mang Fendi di Rangkan Dalam. Request lagunya Bujangan dari Roma Irama. Salam untuk Akbar, Bunda Ratna, Eli Gandus, Robi Senamogasing, Nadia, Pipit, Adi, Sarul, Mbok Wati, Robi Rizwan, dan lain-lain. Kita putar ke lagunya Bujangan. Bujangan. Oke. Satu lagi di WhatsApp, kita lihat ada Cek Gun, lagu Gadis Manis Kalimantan. Yang lainnya juga boleh melalui WhatsApp ataupun telepon. Kita bakal putar ke lagunya. Sudah ada 3 lagu dengan 3 penelpon, 3 WhatsApp ya. Jadi kita putar ke terlebih dahulu.

0: untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani.
1: Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arkana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick.
0: Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Kita terima lagi telepon 351656. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini? Baik. Siapa nih?
1: Siapola? Tidak ingat lagi cerita.
0: Tidak.
1: Cek Siti Aisyah.
0: Di mana tuh?
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Hujan enggak?
0: Hah?
1: Hujan enggak?
0: Tidak, Cek.
1: Oh, tempat aku ini mendung-mendung manja.
0: Iya, tadi mendung-mendung manja, sekarang tidak lagi.
1: Tak apa, Cek.
0: Lagu apa, Cek Siti?
1: Aku minta foto Cinta Segitiga, weh.
0: Cinta Segi Enam?
1: Jangan, Segi Enam.
0: Banyak ya, Segi Enam.
1: Segitiga, weh.
0: Cinta Segitiga dari Evita Mala?
1: Iya. Kirim dikit ya.
0: Boleh, lanjut.
1: Kirim untuk Faimah sama Yasin. Sebetulnya sama lagi Aca Eli. Sama Sisi Cik Akbar dengan Arisa. Terus itu sama lagi Robi ya. Anggi dengan Andra. Terus Aldi ya di mana Cikarami. Sama Aja Ratna tadi nyenggol, terima kasih ya. Yang di Terang itu satu Pak Jenal Ibu Siska, sama lagi Pak Pendi dari Langka, sama Pak Nigasing, Bunda Arifin, Pak Dermanap sama Ibu Susu Polsan, Mas Rudi dengan Mbok, sama Bapak Banten. Galau-galanya Bella dari A sampai Z di single galau-galau.
0: Waalaikum.
1: Posialnya yang merasa Bella.
0: Oke. Okay.
1: Iya, yang di samping.
0: Ada lagi, Cek?
1: Ya udah itu baik dengan Cek Ika ya. Biasa selalu panjang umur. Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Baliknya tapi ya, Cek.
0: Amin.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita putarkan terlebih dahulu lagunya. Kaget, kita balik lagi di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulur, balik lagi, kita terima telepon ya. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana ini? Selamat sore.
1: Assalamualaikum, Cemita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Joki, Cemita.
0: Di mana Joki?
1: Joki Banyuasin.
0: Banyuasin. Sehat.
1: Mau cek minta ada masuk ini. Sahonian cek
0: minta. Ini anak apa sahko?
1: Alhamdulillah pacak masuk ini. Alhamdulillah beruntung nih anin cek minta.
0: Iya beruntung ini. Keberuntungan. Oh.
1: Halo.
0: Halo. Terputus apa?
1: Ada. Apa kabar cek minta?
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Alhamdulillah. Masih kenal kan sama Joki?
0: Tahu, kenal.
1: Kenal akrab enggak?
0: Ada juga sih sebenarnya.
1: Ya, wah, Cak Mita, Cak Ikoni ya.
0: Cak mana sehat apa?
1: Alhamdulillah, kita baru-baru di sini sih ya.
0: Alhamdulillah. Mak mana? Hujan enggak sana?
1: Kalau di sini pantauannya dari siang sampai sore ini masih mendung, Cak.
0: Mendung-mendung baik ya?
1: Iya, masih mendung-mendung baik. Tapi kalau kita kebagian hujan juga kemarin sore kan?
0: Kemarin sore sudah kebagian hujan?
1: Alhamdulillah, Cik Mila.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi sumur tuh lanai bajunya, Cik Mila.
0: Berisi ya?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, lagu apa kita?
1: Rama Irama sudah? Belum, Cik Mila.
0: Sudah tadi.
1: Ya sudah ini, Yus Yunus baik Cak Mita.
0: Yus Yunus yang?
1: Yang sepeda kumbang.
0: Sepeda kumbang. Sebentar ya Cak Mita cari ke.
1: Sambil Cak Mita cari, kita kirim salam Cak Mita ya.
0: Boleh.
1: Buat Cak Indra Widodo, ada Cak Iwan, Cak Nadia, Cak Akbar, Cak Iri, Cak Putra Banten, buat Cak Sisi juga, Cak Ita, Cak Sahrul, Cak Adi Pitung ya. Cik Aspin, Cik Asmi, ada Cik Eli, Cik Robi juga, ada Mang Pen Gasing Laut, Mang Pen Bilangkan Dalam ya, buat Mang Adi Sukarami, Mang Uju 035, ada Mang Uju Sako juga, ada Pak Darmawan, juga ada ini, Mas Asma di ini Pangkalan Balai Cik Mita ya. Ada juga Pak Zainal di sana, ada Siti Aisyah tadi juga lama masuk ya. Juga ada ini siapa Cik Mita? Rasanya buat galau-galau baik kita single galau tanpa terkecuali ya.
0: Okay.
1: Ya untuk lagunya ada Cik Mita ya?
0: Ada dong.
1: Untuk Cik Mitanya selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih atas waktunya Cik Mita ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya tadi apa?
1: Apa?
0: Lagunya.
1: Oh, lagunya Sepeda Kumbang Cik Mita.
0: Oh, Sepeda Kumbang. Tadi tuh Cik Mita tuh nyari lagu salah, patuslah ada bertemu. Sepeda Kumbang Yus Yunus ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, dah. Oke, ada.
1: Ya, itu baik Cik Mita ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima sih kok lagi 351656 untuk yang ingin bergabung di line telepon kita ya. Sebentar ya. Kita angkat lagi. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini?
2: Bengkak kuping.
0: Siapa nih?
2: Kemaafan ya kupingnya ya.
0: Iya.
2: Iya, radionya ngisap.
0: Dengan siapa ini?
2: Harun Mata Merah.
0: Oh.

0: Makasih,
1: Jidaya. Iya, sama-sama.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan dua penelpon terakhir, pendengar, ada sepeda kumbang dan juga mustika. Kita dengarkan terlebih dahulu.

0: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pergi ke sungai, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebae, peh denger ke yang ini.
6: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran sembari menantikan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya melalui Pro 1 RRI Palembang.
1: 18 nanti kita akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib sore hari ini untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan
2: untuk wilayah kota Palembang
1: dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Langsung saja pendengar, sore hari ini kita mendengarkan beberapa lagu religi sembari bersama kita menjalankan ibadah salat maghrib.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Kari, apa kamu tidak mau berjualan di sekolah?
1: Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri.
0: Kan begitu, anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua.
1: Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga, karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu?
2: Wow!
3: Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari.

0: kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan... Dudulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama batang hari sembilan dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang.

transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa.

0: rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktunya Cik Mita pamit dari ruang dengar dulur. Dan setelah ini bakal ada Cik Abbas yang ngawani di Sriwijaya malam ya. Jangan lupa malam hari ini kita ada di program Wayang Satu Malam Suntuk ya. Dan pastinya untuk kamu yang seneng nih nonton wayang, juga bisa nontonnya melalui YouTube Nyo Pro 4 Palembang ya. Jadi didengarkan bisa di dari YouTube juga bisa. Langsung be Cik Mita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengar ke Cik Mita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewek. Dodolor lah kita pelok itali Sriwijaya Suri. Dengan lagi kita berada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mang Cik Bisa Dulur. Tentunya masih di Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan 88,4 FM. Dan tadi sudah dikawani oleh Cik Mita di rangkaian Sriwijaya Sore. Kita beralih di Sriwijaya Malam untuk kesempatan malam ini ya, Mang Cik Bisa Dulur. Di Senin 15 Juni 2026 dan tentunya beragam acara sudah kita siap ke. Yang mana lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jambi untuk mengikuti Sumsel Berdendang, Belajar Sumba Berdendang ya. Bukan Sumsel Berdendang, Belajar Sumba Berdendang untuk kesempatan malam ini. Dan tentunya kaget di jam 9 malamnya juga kita akan simak bersama Wayang Kulit Semalam Suntuk memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah. Untuk Mang Cik Bisa Dulur, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

bagi masyarakat terutama petani, pelaku usaha serta pengguna jalan yang beraktivitas di luar ruangan. Hujan ringan yang diperkirakan turun pada siang dan sore hari juga dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. BMKG menghimbau warga untuk terus memantau

0: Dimanapun berada, tentunya malam ini saya akan temani ganti-ganti di Belajar Sumba Berdendang. Belajar Sumba Berdendang ini juga dirilai ya oleh RRI Perempat Sebelajar Sumba. Ada Perempat Bengkulu di 91,7 MHz. Dan juga ada Perempat Bandar Lampung di 88,5 MHz. Juga ada Jambi ya di 99,2 MHz. Ada Perempat Palembang di 88,4 MHz. Dan juga ada Perempat Sungai Liat di 103,9 MHz. Juga bisa didengarkan ya untuk ganti-ganti yang berada di luar daerah, tentunya bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin bergabung ya, silakan di 0811-6707-9920. Baik, langsung saja kita akan buka di sesi yang pertama ganti-ganti. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Bayi Heki.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buka gerbang juga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Babang Tampan hadir. Siap. Dari Bandar Lampung.
0: Baik, apa kabarnya di Bandar Lampung
1: alhamdulillah,
0: nih?
1: Alhamdulillah, kabar nih wawai seunyine.
0: Wawai seunyine ya.
1: Ya, gimana sebaliknya Bang Bayaki?
0: Alhamdulillah, baik juga di ya. Sini.
1: Amin. Cuaca gimana nih?
0: Cuaca di sini malam ini nih agak mendung nih.
1: Oh, berarti kita satu atap nih. Jadi satu. Bandar Lampung juga agak-agak mendung, tapi tadi sore sih udah rintik-rintik.
0: Sama dong. Kok bisa sama sih?
1: Ya kita kan satu atap.
0: Oke, siap. Baik.
1: Mempersingkat waktu aja karena durasinya okay. 1 jam ya.
0: Siap.
1: Karena 5 ini kan dirilai 5 benua ya.
0: Betul.
1: 5 provinsi.
0: Betul.
1: Jadi aku mau request lagu Lampung ya.
0: Boleh.
1: Balak Badan.
0: Balak Badan.
1: Tahu artinya?
0: Enggak tahu saya tuh.
1: Balak itu besar, badan itu badan. Jadi artinya besar badan.
0: Gitu. Oh, besar badan.
1: Jadi gemuk nih kayak makannya banyak.
0: Yang penting sehat. Oke, iya, yang penting sehat ya.
1: Balak badan. Balak badan ya.
0: Balak badan. Ya. Oke, siap ada?
1: Ini saya wakil-wakilkan aja karena mempersingkat waktu ya Bang.
0: Boleh. Eki
1: ya.
0: Siap, silakan.
1: Ini di Bandar Lampung di Sapa nih ada yang lagi bertugas, penyiarnya ada Nona Ria Karisma tuh. Namanya 3 orang tapi satu orang.
0: Oh, luar biasa ya Nona.
1: Ria
0: Karisma.
1: Karisma, iya. jadi dipanggilnya Kak Nona Ria
0: Kak
1: Karisma.
0: Iya.
1: Lagi bertugas di RRI Perempat Bandar Lampung.
0: Siap.
1: Pendengarnya ada Nai sama Sela dan Edo ya di Bandar Lampung.
0: Iya.
1: Yang di Bengkulu ada Ayah Puput, ada Bang Riko,
0: iya.
1: Dan penyiarnya ada Bang Hari. Palembang penyiarnya ada Cek Ilham, Cek Gaya, Wadola, Cek Akbar.
0: Iya.
1: Terus pendengarnya ada Cek Eli, ada Cek Sisi,
0: iya.
1: Ada juga Nenek Nur Aini bersama keluarganya, ada Ria Anggreni bersama Firdaus dan Farul Ji. Palembang udah, Bengkulu, Bandar Lampung, Sungai Liat ya.
0: Iya.
1: Sungai Liat ada penyiarnya tadi sore sih penyiarnya Prodandut Ega ya, ada Ega, ada juga Rara.
0: Iya.
1: Juga pendengarnya ada Kakek Sakamura. Ada Ibu Kori.
0: Iya.
1: Ini tuan rumahnya malam ini Jambi. Kemarin aku masuk pun ada Bang Anur ya.
0: Anur ya, ada.
1: Kirain kata aku Anur ini depannya dikasih J apa?
0: Apa jadinya itu?
1: Ini kan Anur, depannya kasih J, apa dibacanya?
0: Janur.
1: Ketawa tadi yang Bang Anurnya.
0: Aduh, iya ya J, Janur, iya benar, benar.
1: Kan dikasih J kan buat bikin ketupat bisa kan?
0: Iya.
1: Dan pendengar-pendengar di Jambinya, fan-fannya saya wakilkan sama Bunda Wati ya. yang kemarin habis dirawat, sekarang semoga lekas sembuh dan sehat kembali ya Bunda Wati ya.
0: Amin.
1: Dan ada juga Wak Udin, dan pokoknya semuanya aja ya, Sungai Liat, Palembang, Jambi, Bengkulu,
0: iya,
1: sama Bandar Lampung, sehat selalu aja. Itu aja Bang Aki, dipersingkat waktu ya.
0: Siap, baik.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Baik.
1: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Babang Tampan ya yang ada di Bandar Lampung, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Babang Tampan, kita sapa kembali nih ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Abang Ratka.
0: Alhamdulillah, kalau baik di sana. Ini dari siapa nih?
2: Dari Palembang.
0: Palembang dengan?
2: Dengan Sisi dari
0: Palembang. Oh, Sisi, Mbak Sisi ya. Oke, nggak pakai sama kan?
2: Hah?
0: Nggak pakai sama kan? Gak
2: usah.
0: Gak usah ya, kalau sama nanti sama Sisi jadinya.
2: Iya.
0: Iya, kalau ditambah depan kayak Bang Babang Tompan tadi. Anur kata ditambah J jadi Janur katanya.
2: Oh gitu ya.
0: Berarti ini gak pakai tambah depan Sisi gak ya, gak pakai Sisi ya. Oke, siap. Oke, cuaca di Palembang gimana nih malam ini?
2: Cuacanya dingin malam.
0: Dingin. Oh, dingin di sana ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oh, sama di sini juga lagi mendung-mendung nih di Jambi ini.
2: Oh, mendung-mendung.
0: Iya, tadi sore juga ada rintik-rintik hujan ya, gerimis.
2: Hujan pagi tadi.
0: Oh, pagi tadi hujan di Palembang. Yeah. Oke, walaupun hujannya juga enggak begitu banyak ya. Oke, siap. Baik, Mbak Sisi.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa nih? Apa lagu Palembang? Apa lagu daerah luar luar Palembang?
2: Ganti Serimba Bujang.
0: Ganti Serimba Bujang.
2: Iya.
0: Oke, siap. Ada?
2: Dikirim ya perwakilan aja ya, biar banyak masuk ya.
0: Boleh, siap. Baik.
2: Ini ada Babang Tampan Lampung ya.
0: Iya.
2: Jambi aku mau kirim, ada Bang Setiawan, ada yep, Bang Hatta Yusuf bareng teman-teman ya.
0: Baik.
2: Di Palembang ada Bang Akbar, Bang Pauzan, Iri, Rian, Ayah Sobari dan teman-teman ya.
0: Siap.
2: Heli juga yang ada di Palembang.
0: Baik.
2: Di mana lagi?
0: Mana lagi? Bengkulu?
2: Mana lagi ya? Ayah di Bengkulu ada Bang Riko bareng teman-teman ya.
0: Iya.
2: Di itu Sungai Liat ada Mbak Julia, selamat malam aja.
0: Baik.
2: Ya, berbagi sama yang lain deh, kirim buat semua-semuanya. Makasih ya Bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Sisi yang ada di Palembang ya, luar biasa. Di belakangnya Mbak Sisi kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abipun.
0: Ya pun.
1: Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo, ini kawannya sopo iki?
1: Lagi main sinetron Adit.
0: Iya, saya bilang ini kawannya sopo iki berarti ya.
1: Ya lagi, saya lagi libur dulu.
0: Mbah libur Jarwo. Dulu ya. Enggak syuting ya.
1: Enggak, sekarang lagi on
0: air-an
1: dulu.
0: Lagi on air-an dulu. Mantap itu. Kita gabung dulu ke sini kan?
1: Ya dong, iya.
0: Nanti baru ke sana lagi sama Sopo.
1: Iya. Gimana kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat, Mbah.
1: Amin.
0: Iya, mudah-mudahan Mbah juga baik di sana, sehat ya.
1: Sehat, cuman kemarin saya ngisi pulsa ketuker.
0: Kok bisa?
1: Saya ngisi pulsa HP malah pulsa listrik yang
0: ngisi. Wah, listriknya jadi nyala terus dong.
1: Ya, saya nelpon perempat Jambi yang ngangkat, bukan penyiar Jambi.
0: Siapa yang ngangkat?
1: Katanya gini, maaf biaya dibebankan untuk Anda. Gitu. Gimana ini kan?
0: Gimana bisa salah ngisi? Aduh.
1: Ya, namanya mbak-mbak napas tua selera muda.
0: Luar biasa.
1: Request lagu masih bisa ya?
0: Boleh, apa tuh?
1: Lagu Lampung.
0: Apa lagu Lampung tuh?
1: Lamban papan.
0: Oke. Enggak tahu saya. Kalau papannya tahu saya.
1: Lamban itu rumah.
0: Oh, rumah papan jadinya.
1: Iya.
0: Oke, tadi badan besar, sekarang rumah papan.
1: Ya, biar itu apa, biar Mbak bisa main prosotan di papan.
0: Oke, siap, Mbak.
1: Nah, salamnya diwakilin lah, seperti biasa. Tadi di Palembang, Sisi.
0: Iya.
1: Ada Eli, ada penyiarnya juga. Cak Akbar, Cak Ilham,
0: ya.
1: Dola sama Cak Gaya, terus juga ada di Lampung ada Babang Tampan,
0: ya.
1: Ada Naya Desela dan Nona Karisma ya.
0: Iya.
1: Di Jambi ada mana nih Wak Udin, biasanya Awaludin.
0: Iya, biasanya Awaludin.
1: Sekarang jadi Akhirudin. Sama Bu Wati ya di Jambi.
0: Iya.
1: Di Bengkulu ada Riko. Penyiarnya ada Ari. Di Sungai Liat ada Ega, ada Rara juga. Ada yang kemurah.
0: Iya.
1: Spesial boleh enggak?
0: Inisial.
1: Ya langsung aja nih spesial.
0: Oh, spesial, siap.
1: Spesialnya buat Nenek Nur Aini.
0: Siap.
1: Di kereta Pati ya.
0: Oke.
1: Nenek Nur Aini, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, ada pantun.
0: Silakan.
1: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli sawok.
0: Bukan main. Jauh amat.
1: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo.
0: Luar biasa. Siap. Baik.
1: Ya, dari Sabang sampai Maroke.
0: Cakep.
1: Hanya kita berdua lah yang paling oke.
0: Bukan main, yang lain enggak oke ya.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbah Jarwo yang ada di Bandar Lampung juga luar biasa. Salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali, tetap bersama Perempat Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Baik, ketika nanti dimanapun berada masih di Belajar Sumba Berdendang ya. Tentunya kembali kita akan sapa di 0811-6707-9920. Baik, langsung saja kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yang di sana apa kabar nih?
1: Aduh Bang Bay.
0: Apa tuh?
1: Masih cak mana bapak tadi kontrol sudah ke rumah sakit.
0: Masih kontrol ya?
1: Itu minggu depan kontrol lagi.
0: Oh iya, biar masih sehat.
1: Kita dulu ke tes kan?
0: Iya.
1: Nah, rencana baru antar ke situ.
0: Oke.
1: Senin depan.
0: Oke, baik.
1: Kalau tensi tinggi itu bang bapak.
0: Iya, benar. Mudah-mudahan besok hasil kontrolnya baik lah ya.
1: Tapi tadi masih 140.
0: Oke.
1: Pernya
0: 89, pernya itu tinggi. Pernya
1: tinggi ya. Pernya
0: 70 ya minimalnya. Oh gitu, oke. Siap.
1: Bang Bay lagunya dong.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya aku mau lagu ini aja deh ya.
0: Apa tuh?
1: Apa? Kaduna Nandung.
0: Kaduna Nandung.
1: Kaduna Nandung saya.
0: Asik.
1: Lanjutkan, kayak pecah
0: tekel. Iya.
1: Mau salam-salam di sini deh.
0: Boleh, siap.
1: Dari Lampung, dibagi sama Babang Topan. Sampan tadi ya.
0: Iya.
1: Dari Palembang tadi sama Sisi.
0: Iya.
1: Sama dari sama Ega.
0: Iya.
1: Dan dari Bengkulu sama siapa sih ya, Babang
0: Mengriko.
1: Mbah Jarwo. Mbak Sopo Jarwo. Dari Jambi diwakili sama Bang Baik. Sama si Anur, Bang Andre, Vina, Adi.
0: Iya.
1: Malah.
0: Baik.
1: Nah, kalau penyok si Waudin yang di mana-mana keliling dunia.
0: Iya.
1: Bang Baik lagunya ada kan?
0: Ada.
1: Iya Bang Baik langsung gerunggung ya.
0: Kemarin iya, saya ke sana.
1: Iya, Bang Bay balik. Tapi kan pergi sudah sampai depan situ juga lebih enggak jauh.
0: Oke, karena malam saya enggak bisa, makanya siang ke sana. Iya, Bang.
1: Saya kan belum kirian tuh, jadi perginya siang.
0: Oh, siang juga.
1: Iya, dari rumah jam 1:30 ya. Enggak nampak mobilnya Eman.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih Bang
0: Bas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung juga ya. Semoga selalu sehat ya. Kita sapa kembali ganti-ganti ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Bay?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, yang di sana gimana kabarnya nih? Sehat juga kah? Alhamdulillah. Yang penting ya, kabar sehat itu luar biasa ya. Oke, siap Bang Dul. Lagunya apa?
2: Dari Lampung, Bang.
0: Boleh, apa tuh?
2: Pilihan aja.
0: Hah?
2: Pilihin?
0: Ya. Oke, siap.
2: Salamnya untuk semua yang di Lampung.
0: Baik.
2: Ya, di Palembang. Lu, Jambi, semuanya. Salam dari saya, gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Ya,
0: tak kau
2: aja.
0: Iya.
2: Hai. Okay. Tugas saja saya selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Bang Baya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.

0: Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Dul yang sudah bergabung juga ya, mantap. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini perdana saya ikut gabung di Zoom, Mbak.
0: Oke, mantap.
1: Iya, kalau jam segini ada anu dari Sumba ya.
0: Oh, iya, kalau Senin ini ada belajar Sumba.
1: Tuh ya, tapi dia dominan lagunya lagu bebas ya.
0: Lagunya ya sebelajar Sumba, Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi.
1: Matap boleh enggak?
0: Hah?
1: Matap.
0: Matap.
1: Batak.
0: Oh, Batak. Kita cuma ya sebelajar Sumba aja.
1: Oh.
0: Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Sungai Liat.
1: Nah, kalau gitu Jambi aja lah.
0: Boleh, siap.
1: Tadi boleh ya?
0: Apa tuh?
1: Wati tadi udah minta Jambi, boleh juga ya? Jambi.
0: Boleh, enggak apa-apa.
1: Oh, enggak apa-apa ya. Mm-hmm. Oh, juga. Kalau gitu minta lagunya atau harap boleh lagi.
0: Oke, siap.
1: Nah,
0: oke, siap, silakan.
1: Ya, dari A sampai Z naik.
0: Siap.
1: Oke, buat nih Bang Eki,
0: siap.
1: Selamat bertugas, tetap semangat ya.
0: Baik.
1: Selamat selalu, ntar pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Baik. Ada Pak Dumin, ada Kadis, ada Abdullah, tadi ada Mbak Jarwo juga ya.
0: Iya.
1: Semuanya lah yang ada di Sumba ini ya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita nikmati kembali ganti-ganti masih di Belajar Sumba Berdendang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Baik, hati-hati dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi, tentunya di acara Belajar Sumba Berdendang. Untuk hati-hati kami ucapkan terima kasih ya yang sudah berpartisipasi di Belajar Sumba Berdendang, karena Belajar Sumba Berdendangnya kami cukupkan sampai di sini ya. Yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti di apresiasi budaya Kito pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih tetap bersama Perempat Jambi di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Dalam rangka menyambut Tahun Baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati Malam Satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera puja suma wali daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
3: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
2: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
4: Yo, ayo kita hibur puja suma malam ini.
2: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan. Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro 4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Saat lagi kita akan ikuti bersama pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk dalam rangka menyambut Tahun Baru 1448 Hijriah. Tentunya akan kita dengarkan bersama Dalang Kitri Susanto SSN dan Dalang Ki Agung Prabowo. Tentunya dengan cerita Babat Alas Wonomarto. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Cześć.
1: Siedu, siedu. Luar biasa, demikianlah Bapak dan Ibu, hadirin tamu undangan sekali yang berbahagia, penampilan Karawitan yang kita mulai dari beberapa saat lagi menampilkan beberapa buah lagu. Ini adalah atau beberapa gending Mas Kuncung.
0: Iya. Pada kesempatan malam hari ini kami ucapkan selamat malam sugeng dalu para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga para pejabat yang hadir pada malam hari ini. Siapa saja yang hadir Mas Saimin?
1: Nggih, luar biasa. Kita buka saja dulu.
0: Iya.
1: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin.
0: Langgeng rumiyin, semoga kulo dereaken kulo panjenengan sami tansah ngunjukaken puja puji mewah syukur wonten ngarsanipun Gusti kang merumping ngawasa awit saking rahmat hidayah inayah ingkang rumentah dumateng kulo lan panjenengan sami ing rikalenggahan ratri punika kulo panjenengan saged makempal wonten ing gedung BKOW wonten ing Jalan Kapten Rifai Kota Madya Palembang. Acara ing dalu mriko meketi setunggal Muharram keluarga ageng Puja Suma Kota Palembang ngawontenaken pagelaran wayang kulit sedalu natas ingkang ing ngrikan dalu menika badhe dipun aturaken dalang muda, dua dalang yang ganteng-ganteng, gagah-gagah yang insya Allah nanti akan menampilkan pagelaran wayang pada malam hari ini. Selamat juga salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pamungkas sebagai rahmatan lil alamin, dengan rukun Islam, rukun imannya telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berperadaban seperti apa yang kita alami saat ini.
1: Baik Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, yang mewakili dari pemerintah Kota Palembang, dari Bapak Wali Kota Palembang Ibu Rahmawati MPD selaku Ketua Tim Kesejahteraan Sosial Kesra Pemerintahan Kota Palembang.
0: Selamat datang. Sugeng rawuh, Bu.
1: Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapten Infanteri Edi Gunawan merupakan dan Ramil Pak Jo yang merupakan mewakili dari Komandan Kodim 0418 Palembang beserta istri. Selamat datang. Ya, yang sama-sama kita hormati Bapak AKBP Takdir SHMH selaku Kepala Bagian Perencanaan Polrestabes Kota Palembang sekaligus mewakili Kapolrestabes Kota Palembang. Hadir juga Bapak Iwan Setiawan Sarjana Komunikasi merupakan PLT Kabid Sejarah Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Yang sama kita hormati Bapak Wahana Padli Sarjana Hukum yang merupakan PLH Kasipelum Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. Dan yang terhormat Bapak Arianto Sarjana Sosial yang merupakan mewakili dari Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Stasiun Palembang. Dan juga ini Mas, hadir sesepuh kita Bapak Profesor Waspodo, Haji Waspodo beserta istri. Ibu.
0: Iya, selamat malam Sugeng rawuh. Mewakili sesepuh Puja Suma Provinsi Pak D. Haji Slamet Sumo Sentono Sarjana Hukum Sugeng rawuh Pak D. Alhamdulillah beliau masih sehat walafiat selalu hadir dalam rangkaian acara seperti ini Mas ya.
1: Hari juga Mas Gonjong, ini rekan-rekan Puja Suma dari Kabupaten Banyuasin Uja Suma dari Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Suwito dan rekan-rekan tentunya. Bapak rekan-rekan Uja Suma dari Kabupaten Muara Enim, Bapak Adi Suranto beserta jajarannya. Rekan-rekan Uja Suma dari Prabu Muleh atau Kota Prabu Muleh di bawah asuhan Bapak Insinyur Haji Budi Suyanto hadir secara langsung beserta rombongan, alhamdulillah. Dan juga ketua dan anggota Ikatan Keluarga Banyuwangi, Bapak Haji Suroso beserta seluruh anggota. Anggotanya.
0: Dan juga kami saksikan juga ada dari keluarga besar Pati, ada ketuanya juga hadir pada malam hari ini. Terima kasih Mas.
1: IKPP dan juga Forum Pati Bersatu di bawah asuhan Bapak AKBP Tri Martono, ya Sugeng Rawuh. Selamat datang ketua dan anggota Jamu Gendong. Dan tentunya kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang berbahagia.
0: Terutama juga para pecinta wayang kulit yang insya Allah nanti akan menyaksikan sampai tuntas acara malam hari ini.
1: Baik Bapak dan Ibu, dengan memohon ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala agar kiranya seluruh rangkaian acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun. Marilah sama-sama kita buka dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan ungkapan rasa syukur bahagia dan ucapan selamat datang dari keluarga besar Uja Suma Kota Palembang yang akan disampaikan langsung oleh ketua Uja Suma Kota Palembang. Berkenan Bapak Haji Untung Wijaya SPD MM untuk menyampaikan, silakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Ingkang tuhu kula teni panjenenganipun Bapak Profesor Haji Waspodo, panjenenganipun Bapak Haji Slamet Semo Sentono, yang kami hormati Ibu Rahmawati MPD, yang kami hormati Bapak Kapten Infantri Gunawan, yang terhormat Bapak Iwan Setiawan Eskom, yang kami hormati Bapak Bahana Fadli Sarjana Hukum, yang terhormat Bapak AKBP Takdir SHMH, yang kami hormati rekan kami dari RRI, rekan setia kami Bapak Arianto Sarjana Sosial, yang kami hormati Ketua Ikawangi Sumsel Bapak Haji Suroso Sarjana Ekonomi, yang terhormat Ketua IKBP Ikatan Keluarga Pati Bapak Jasri Sarjana Ekonomi, yang kami hormati Bapak Insinyur Budi Suyanto dari Prabu Mulih, yang kami hormati Kang Bawor dari Muara Inim, dan teman-teman Bapak Suwito Ketua Mujasuma OI, dan juga rekan-rekan dari Muara Inim, Mas Adi Suranto dan kawan-kawan, Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Mujasuma Kota Palembang, Bapak tamu undangan, hadir ini Pak Suwarto ini. Wah, pecinta wayang kulit yang luar biasa, berserta Ibu Sugeng Dalu, selamat malam. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT malam ini, hadir di ruangan ini ruang setia untuk wayang kulit, Bu. Setiap malam satu Muharram, satu Suro. Salawat ring salam kita yang muslim secara tulus sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah daripada Allah SWT. Luar biasa bangga bahagia rasanya Bapak Ibu pada malam hari ini, keluarga besar Mujasuma Kota Palembang. Kita lihat dulu siapa kita? Bagaimana kita? Alhamdulillah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Prof, luar biasa. Empek-empek ini yang bikin bukan Mujasuma Kota Palembang. Rebusan demikian juga teman-teman dari KPP, teman-teman dari Jamu Gendong. Guyub rukun sak lawase. Teristimewa Adinda berdua, idalang muda, yang satu dari Kudus, Ki Agung Prabowo Sarjana Seni, dan Adinda Tri Susanto dari Ogu Timur, yang keduanya Bapak Ibu alumni dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Juga yang kami banggakan bapak-bapak semuanya, para pengrawit. Ini ada yang ganteng, ini yang putihnya melo. Ini sarjana seni, ini sarjana karawitan dari Solo ini. Jauh-jauh karena setianya dengan Mujasuma hadir. Mas Heru Timbul Aji. Mas Heru bukan itu. Mirip Mas Heru. Luar biasa malam ini, terima kasih Bapak Ibu hadir pada malam ini dalam rangka kita menyambut tahun baru Muharram 1448. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu malam hari ini kami ajak tirakatan. Kalau orang Jawa tirakatan intinya sama saja, mendekatkan diri kepada Allah, mengurangi tidur ya, dalam hati berzikir. Mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun ini. Keluarga kita semua diberi keselamatan, kesuksesan anak cucu kita semua. Menjadi doa kita bersama. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Tentu saja mohon maaf apabila dalam penyambutan, dalam sajian yang kebesarkan kurang berkenan untuk kedua dalang kita. Selamat melaksanakan tugas menghibur. Dan pada malam hari ini terima kasih kepada teman-teman dari Palembang, setiap Mujasuma mengadakan kegiatan demikian selalu di Relay Pro 4 dan juga live streaming YouTube RRI Palembang. Matur nuwun sanget, mbok bilih wonten kelapatan nyuwun pangapunten. Malam hari ini akan disuguhkan lakon Babat Wonomarto. Babat Wonomarto atau Babat Alas Wonomarto, yang intinya bahwa ketika kita ingin bahagia, ketika ingin hidup enak, ketika kita dimuliakan, maka kita harus mau bekerja keras dan senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran daripada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hormati dan sama-sama kita muliakan. Selanjutnya akan bersama-sama kita dengarkan kata sambutan sekaligus arahan dari Puja Suma Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Haji Slamet Sumo Sentono, Sarjana Hukum. Waktu disilakan.

Pak Prof, nuwun sewu, izin sejatinya panjenengan yang sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera dumateng kita sami. Ingkang kita hormati Bapak Profesor Waspodo dan Ibu yang sempat rawuh. Yang kami hormati Ibu Rahmawati MPD, Ketua Tim Kesejahteraan Sosial Kesra Kota Palembang. Salam untuk Pak Wapo dan Wawapo. Kemarin beliau membantu tim seni reok, Pak. Cadas Sriwijaya memberangkatkan satu tim ke Ponorogo untuk gerbek suro di sana. Kita doakan dapat nomor ya. Padahal. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan Bapak Kapten Infanteri Edi Gunawan dan Ramil Pak Jo mewakili Pak Dandim 0418 Palembang. Kabid Sejarah Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

0: Kemudian yang kita hormati Bapak BP Tak Sarjana Hukum MH Rencana Polresta Palembang. Matur nuwun Pak Rowipun. Kami hormati Bapak Arianto Esos yang mewakili Kepala RRI. Kepala RRI tangga saya Pak, ini kantornya dekat sama saya. Kemudian Pak Haji Suroso, di wonge Banyuwangi, halo bro. Ini biasanya sama saya beliau. Kemudian kami hormati Bapak Mayor CPL apa ini? Pak Sunaryo. Matur nuwun rawuhnya. Kemudian Bapak Insinyur Budi Sunyoto. Kemudian yang dari Prabu Mulih, Pak Tio dan kawan-kawan. Wis dari tadi. Terus Jamu Gendong, apalagi yang belum disebut nih tulisannya cuma Bapak Ibu pemerhati wayang yang cinta dengan wayang kulit, panjenengan-panjenengan yang sempat hadir nuwun sewu. Tidak bisa menyebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kawula dumateng panjenengan. Semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pertama dan utama izinkan saya mengajak panjenengan untuk senantiasa bersyukur pada Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya malam hari ini, malam Suro. Kita semua bisa hadir untuk memperingati satu Suro 1448 Hijriah atau 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, pada umatnya, pada kita sekalian, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Lupa tadi Pak Dalnge urung disebut Mas Agung Prabowo Subianto. Tepuk tangan Mas Agung. Rambutnya gondrong. Ini nanti perang buto deh yang perang nanti, bukan dalangnya. Kemudian Pak Dalang Tri Susanto. Ini dua dalang yang akan berpentas memperingati satu Suro di Kota Palembang. Dan tak kalah pentingnya Ketua Panitia, lali gak disebut. Uy. Pak Ketua Panitia Satu Suro Puja Suma Palembang. Jadi aku izin juga Pak Anu Puja Suma Sumatera Selatan, Pak Prof, belum ada wayangan ini. Insya Allah nanti menyusul. Bapak Ibu sekalian, sebagai dituakan Puja Suma, saya tentunya memberi apresiasi yang tak terhingga kepada Mas Untung dan teman-teman yang telah menggelar wayang kulit semalam suntuk. Pripun kabari? Suwera jamu ya? Suwera ketemu maksudnya. Dalam rangka peringatan tahun hijrah, di mana tahun hijrah ini sejatinya Bapak Ibu kalau sependapat peringatan berpindahnya atau hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah Al Mukarromah ke Madinah. Tetapi kalau saya menerjemahkan sama dengan kita-kita yang hadir di sini adalah hijrahnya lonse perantau-perantau dari tempat asalnya ke kota Sumatera Selatan ke Palembang. Jadi sama-sama hijrah, termasuk saya orang transmigrasi hijrah dari Jawa ke Sumatera. Ini juga peringatan yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian ada wayang kulit, di sana ada Suro Diro Joyo Ningrat Lubur Dining Pangastuti. Artinya sudah ditulis sama Pak Untung. Ini adalah semboyannya orang-orang yang merantau di Sumatera Selatan. Tentunya kehadiran kita mohon doa restu agar Puja Suma Sumatera Selatan dan Puja Suma Kota Palembang dalam melaksanakan pengabdiannya di daerah perantauan atau di Kota Palembang selalu diberikan berkah oleh Yang Maha Kuasa, lantar dan selalu mendukung program-program pemerintah. Dan tentunya inilah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat. Mari kita simak sepak terjangnya Pak Dalang kedua ini, Pak Tri sama Mas Agung. Mudah-mudahan laris di Palembang nanti ditanggap meneh, terutama dibawa ke daerah perairan sana. Insya Allah. Kemudian Bapak Ibu, ucapkan terima kasih banget kepada panjenengan, dan saya juga terima kasih diundang. Kalau nggak diundang nggak datang kali. Tapi sebagai pemerhati wayang dan pencinta wayang dan budaya, ini juga nguri-nguri budaya kita. Siapa sing memperhatikan budaya kalau bukan kita semua? Insya Allah dengan peringatan ini kita semakin guyub rukun, saling menghormati, saling mengasihi, saling asih asuh dan asih. Dan insya Allah ke depan budaya semua akan lebih jaya lagi. Karena di daerah ini Pak, orang Jawanya di Sumatera Selatan, di Palembang itu ada sekitar 45%. Kalau ini bersatu semua, insya Allah kalau wayang seperti ini akan bisa diangkut sendiri. Diangkat sendiri. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Mari kita simak wayang dengan pengrawit. Ini campur pengrawitnya ya Pak, pada span. Kemudian Mbak Sinden, mana sinden-sinden yang lama? Masih yang lama ya? Mbak Sutiati ya, sama yang tengah ini. Jadi sinden-sinden ini Pak, dari tahun 2004 saya ngangkat sinden. Dulunya enggak payu sinden ini. Benar Pak, saya kolaborasi wayang, kuda lumping, dan reok ini. Akhirnya pada yang simpatisan pada wayang kita. Mudah-mudahan dengan gelarnya malam ini, jangan yang sepuh-sepuh, yang golongan ginjet ya, ginjet, benar ya, ginjet atau zaman anak-anak muda, zaman milenial, mencintai wayang kulit yang kita gelar pada malam hari dan seterusnya. Mungkin itu saja, mohon maaf ada kekurangan, nyuwun gunging pangaksami. Bilih wonten kelintak-kelintun lembah kawula dumateng arsa panjenengan. Dumateng Gusti Engkang Maha Kuwasa nyuwun pangampunan. Matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kula aturaken dumateng Bapak Haji Slamet Sumo Sentono Sarjana Hukum ingkang sampun kepareng ambedhar sabda pinangka sesepuh pucak Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Slamet Sumo Sentono Sarjana Hukum yang telah menyampaikan sambutan selaku pengurus Puja Suma Provinsi Sumatera Selatan.
2: Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan bersama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Wali Kota Kota Palembang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Rahmawati MPD selaku Ketua Tim Kesejahteraan Sosial Kesra Kota Palembang. Dengan hormat disilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan sambutan Bapak Wali Kota, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu permohonan maaf beliau tidak dapat hadir langsung pada acara kita pada malam hari ini. Namun harapan beliau, walaupun beliau tidak hadir bersama kita di sini, acara ini insya Allah berjalan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami juga akan menyampaikan sedikit pantun, titipan Bapak Ibu. Mohon izin para sesepuh. Selain melestarikan budaya, kita juga, pemerintah juga mengapresiasi, melestarikan pantun di Kota Palembang. Minta tolong cakepnya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Kertapati.
1: Cakep.
0: Singgah sebentar membeli jamu.
1: Cakep.
0: Wayang kulit warisan negeri. Cakep. Mari kita lestarikan jemu. Terima kasih. Yang kami hormati para sesepuh Puja Suma, Ketua Puja Suma Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Puja Suma Kota Palembang, Ketua Puja Suma dari beberapa daerah yang telah hadir dan mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Palembang, hadir di sini perwakilan dari Dinas Kebudayaan, dari Dandim dan Ramil, dari Polresta ya Pak, juga ada dari kecamatan. Dan Bapak Ibu, para hadirin, tamu undangan yang telah hadir di sini, dari beberapa organisasi dan juga mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa poin yang disampaikan Bapak Wali Kota dan beliau titipkan kepada kami. Yang pertama, beliau dan pemerintah Kota Palembang mengharapkan momen pergantian tahun pada kalender Hijriah ini tidak hanya sebagai angka, tapi juga momentum untuk kita masing-masing untuk senantiasa introspeksi diri, memperbaiki amal ibadah kita, dan juga meningkatkan kepedulian kita kepada sesama. Selanjutnya, Bapak Wali Kota juga mengharapkan dengan adanya pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini sebagai sarana pelestarian budaya warisan leluhur yang syarat dengan nilai-nilai moral, kebijaksanaan, kepemimpinan serta tuntunan kehidupan. Melalui pertunjukan wayang kulit ini diharapkan kita dapat mengambil hikmah dan teladan yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, harapan kita bersama, sinergi antara pemerintah Kota Palembang dan organisasi-organisasi seperti Puja Suma dan sebagainya itu senantiasa seperti semboyan yang disebutkan oleh sambutan terdahulu, yaitu guyub, rukun, saling asah, asih, dan asuh. Mungkin demikian saja yang kami sampaikan, tidak berlama-lama. Kalau tadi ada pantun pembuka, Bapak Ibu, kami juga ada pantun penutup. Burung merpati terbang melayang.
1: Cakep.
0: Hinggap sejenak di atas dahan. Malam ini kita menyaksikan wayang, memperkuat persatuan dan persaudaraan. Amin. Demikianlah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Wali Kota Palembang yang baru saja disampaikan oleh Ibu Rahmawati.
3: Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya untuk mengakhiri dari seluruh rangkaian acara seremoni kita pada kesempatan sore hari ini, menjelang malam hari ini, tentunya marilah sama-sama kita berdoa kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kiranya seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, tiada halangan suatu apapun. Dan untaian kata doa pada malam hari ini, dimohon kepada Ustadz Hadi Sunarto SPD untuk mengqualify. Dengan hormat, disilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan semua kegiatan yang kurang memberikan manfaat. Kita fokus untuk berdoa dan izinkan kami untuk memimpin doa secara muslim, dan bagi saudara-saudaraku yang beragama non-muslim untuk dapat menyesuaikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin. Hamdan na'min. Hamdai wa fulka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qurbu mujibu da'wat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah Tuhan semesta alam pengabul segala doa dan permohonan. Perkenankanlah kami duduk menghadapkan diri kami untuk mengagungkan namamu dan juga bersyukur atas segala nikmat yang kau limpahkan kepada kami, keluarga besar Puja Suma Kota Palembang, yang pada malam hari ini bersama paguyuban-paguyuban yang lainnya dan juga dengan direstui para pemimpin-pemimpin negeri ini, terkhusus adalah wali kota Kota Palembang. Pada malam hari ini keluarga besar Puja Suma Kota Palembang mengadakan tasyakuran peringatan 1 Muharram atau tahun 1448 Hijriah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas syukur kami, tentu saja berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengintrospeksi diri, apa yang telah kami laksanakan dan kami lakukan untuk negeri ini, khususnya Kota Palembang yang kami tempati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan syukur kami, maka jadikanlah wahana limpahan rahmat, ridho serta barokah, sehingga kami keluarga besar Puja Suma Kota Palembang dapat mewujudkan cita-citanya, menjadikan keluarga besar warganya menjadi sejahtera, aman, damai, dan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan di kota ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menyadari bahwa di dalam berperilaku dalam tahun ini tentu saja banyak kekurangan, kekhilafan. Karena itu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada pagelaran pada malam hari ini kami berniat untuk mewujudkan tasakuran kami untuk menghibur masyarakat dan melestarikan budaya yang adiluhung ini ya Allah. Karena itulah ridhoilah, rahmatilah, dan berkailah sehingga selamat, lancar, barokah pertunjukan dan pagelaran wayang kulit semalam suntuk pada hari ini dari Purwa Madya hingga paripurnanya acara, ya Allah. Dan berikanlah pertemuan pada hari ini, pertemuan yang memberikan keberkatan bagi kami dan masyarakat di sekitar kami, dan jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang selalu taat dan berbakti kepadamu, kepada Rasulmu, dan kepada negeri ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Sunarto SPD yang telah mendapatkan memimpin doa pada malam hari ini.
3: Baik Bapak dan Ibu, dan tibalah saat dan bersama-sama kita saksikan pagelaran wayang kulit semalam suntuk pada malam hari ini, dan akan bersama-sama kita awali dengan penyerahan tokoh wayang. Untuk itu kita panggil Ki Tri Susanto Sarjana Seni dan Ki Agung Prabowo Sarjana.
2: Ya, silakan.
3: Dalang muda, luar biasa Bapak dan
2: Ibu. Dalang untuk menuju ke depan. Dan nanti penyerahan tokoh wayang.
3: Selanjutnya akan kita panggil pada yang terhormat Bapak Kapten Infanteri Edi Gunawan. Iya. Bapak yang mewakili dari Kecamatan Ilir Timur 1.
2: Iya, silakan.
3: Bapak Iwan Setiawan dan juga Ibu Rahmawati, Bapak AKBP Takdir SHMH, Bapak Profesor Dr. Haji Waspodo, dan tentunya Bapak Haji Slamet Sumostono. Kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan tokoh wayang. Mohon kiranya pada yang terhormat Bapak Jasri SE dan juga Bapak AKBP Tri Martono, Bapak Insinyur Budi Suyanto, monggo untuk ke depan untuk bersama-sama kita ikuti dan kita saksikan penyerahan
2: tokoh wayang ini nanti akan di
3: Pak untuk
2: berikan Ketua Puja Suma Kota Palembang, Bapak Haji Untung Wijaya SPDN.
3: Yeah. Pertama nanti dari Bapak Haji Untung Wijaya diserahkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Haji Waspodo, diserahkan kepada salah satu dalang. Yeah. Inilah Bapak dan Ibu tokoh kita pada malam hari ini, Bima atau Werkudara, ya. Werkudara muda.
2: Raden Bratasena.
3: Bratasena, ya.
2: Dan ini adalah gunungan,
3: gunungan
2: yang diserahkan kepada kidalang muda Mas Agung Prabowo. Kita berikan aplaus pada Haji Slamet Sumostono Sarjana Hukum menyerahkan gunungan kepada dalang muda kita Ki Agung Prabowo Sarjana Seni. Untuk
3: baik, foto sebelumnya bersama, kita akan melakukan sesi foto bersama untuk menempatkan diri. Izin Pak Dalang, kita foto dulu Pak Untung. Belasin. Kita ikuti sesi foto bersama. Cukup.
2: Ya. Terima kasih.
3: Kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk kembali menempati tempat duduk yang telah disediakan kembali. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya.
2: Para lengah para rawuh hadirin kang satu kinurmatan paripurna panyerahan wayang enggal gahantal oleh Kiai Prabowo Mawah Ki Tri Susanto ingkang dalu kepada babar tahan babar Mas Warto Iwasono unsoho Mas Saben Sui ngat dalu sugeng hamir sani nganto pari naning bab ing lan bab alas Wono Warto Jaya Jaya Wijayanti Jaya Puja Suma Jaya Jaya Mugi tansah manggih rayu matur nuwun wabillahi taufik walhidayah.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Yeah.

bisa milah.

Nenggih menika ta minangka sambeting kondo. Ketinggal Dewi Kunti tali broto. Ya sang ratu jimat ing samangke. Lenggah kadhep dening Kang Putra. Nenggih Raden Bratasena. Raden Permadi. Raden Anom Dejo Kang Kotwin pinten kalawan tangsen. Nalika semanten kekalihnya lenggah tansah ngrantu-ngrantu sabda saking sang Dewi Kunti nggih mustikaning wanita. Ora sanalika sampira datan obah awit kaprabawan dening ayuning susaning warni sang Dewi Kunti. Tuwin tulus manita minangka dadya ibuning para Pandhawa. Korupsi temremanem ronronan datane bah samirana datan rumampah. Mangkono sedayanya nenggo Rawira Kang Putra Dewi Kunti panenggak ing Pandhawa Raden Bratasena. Mangkono dangu data naraso mangkono wijining sang Kunti Taribroto.

0: yen kowe kena tak eling kelaren ojo ojo gak wingi rasane iku iku mung wis ora ku anak-anak timo
1: wis
0: aku
1: Babu Kunti,
0: aku
1: ojo susah hatimu Babu Kunti. Malah keboro waktu samangku aku pangestu nono Babu Kunti. Aku babar, babar pisan waktu dinoike bakal pamit mukti. Aku ra bakal pamit pasti Babu Kunti.
0: Seno. Seno lareno yo kulo
1: Gojang Kanjeng langit kelap-kelap katon lirginincang lirginincang sang mawe gandrung
0: Yayi Seno yen kena gak elingke Yayi Manuto marang pun ibu Yayi Kakang Mas Mang eling ibu menika pusaka sasiji-sijinipun. Pusakane dhewe ya mung karibu. Mang eling-eling menika Kakang.
1: Unta dewa kakangku lan kowe permadi pinten lawan tansen. Ing kene sepisan meneh tak baleni aku pamit mukti ora bakal pamit mati. Yen pancen kowe ora negakne marang aku. Ojo mung podo bingung lan podo kuatir ayo sakseno no dongak no lantung gono nanggur kubakar babat alas waktu samangku supaya kabeh bisa paripurno aku lan kue bisa mukti kabeh
0: Propoto merah ing sono prihatin waspo kung wicil Tuhu dahat tanpa karyo Iyo Iya ngawis bundra pokang dadi tekad lan tujuan Punipu mung balang pujo montro lan pangestu ulup
1: Iyo Babu Kunti Aku njaluk ojo kendat gonmu wiritan Ojo kendat gonnya nyewun marang gusti supaya kabeh bisa kasembadan
0: yen kaya mangkono seno
1: iyo piye
0: kowe bakal kantinen tadimu permadi minangka kanca gonmu bakal babat alas ya kulup
1: iyo permadi ojo keri tak kanthi mlebu alas permadi
0: sendika ngestaken dawuh kakang mas
1: kembar kowe piye kembar Semanten ugi kula Kakang Mas. Kula ugi badhe ndherekaken anggen paduka babat alas Kakang. Semanten ugi kula Kakang Mas.
2: Yo yen ngono ayo padha ngati-ati bebarengan kabeh.
0: Kakang Bratos Yayi Bratasena.
2: Wah, punta dewa apa?
0: Ing arek kalungguhan iki gandeng Ibu Kunti datanana kancane aku tak ning omah wae.
2: Yo dasari selawase uripe ora tau. Mung sohri bebondotan apa meneh sobo turut ngalas
0: iya
2: kowe ana ngomah punta dewa kakangku ngancani marang Babu Kunti
0: iya yongger Bratasena sira bakal

0: kembara kemanik anak
1: wonten paring dawuh Kanjeng Ibu, wonten paring dawuh Kanjeng Ibu,
0: sira kangko lan Permadi kowe kok isih ning kene mangke mawon mangke kula tak nusul, kula tak nusul kagret iya sakarepmu dhewe mula kang saka kuyayo padha sowang-sowangan nyambut karaya Kunto Dewa Dija Kangko
1: kula wonten tinggaling kang adoh
0: dereke Ibu Manjing Sanggra Malanggatan ya kula
1: sumangga kula dherekaken ayo

0: jagat wasesaning lewat Bathur jagat yo jagat pangestu kur
1: dari
0: kula wonten timbalang ingkang ngadhawu
1: iki sing padha marak sowan sapa wae
0: menika wonten pepatih Ngastina nggih menika pun kengrayi Yayi Suman inggih banjur sapa meneh menika wonten pendhita ing saka limo sang Begawan Durna ngono inggih yang ngene iki oleh-olehane wong Caca Netra. Caca Netra kuwi tegese wuta. Nanging mangerti ya Gendari, wutaku kuwi ora wuta mergo kahanan. Wutaku kuwi mergo wuta selair tegese kados pundi kowe menengo
1: Sengguni Suman kula wonten ing balenge ngadhewu Durna
0: mayo ye lole somono le malos kentos gembos gembol moyar-moyar
1: ana gembos barang ing apa
0: alas dadi ana-ana dadi alas alas entek dibabati dadi omah didol padha entuk duit terus sangat dipati terus dorasdo kula pun Durna ngaturaken pangabekti muga ya kunjuk iya ya Begawan Durna wis dak tampa semanten ugi kula sungkem kula kunjuk akang mas kuwi sih tegel ngundang to nyeluk aku kakang mas jerakasu nyatane kados mekaten kok ngeri kalenggahan samangke paduka menika garawo mbak yukulo Gendari ngono inggih Suman mangerti yo kados pundi biyen kowe wis tau kondo kowe wis tau paring palaporan marang aku ewadene anak-anakku Pandhawa limo kuwi tumekaning pati bener apa ora nggih kasunyatane kados mekaten barang buktinipun wonten TKP nggih wonten kulget pripun waripun wong kula nggih sampun paring sabiyantu ora masalah kuwi mangerti yo Suman ing ari kalungguhan iki aku wis ngerti bosoke dapurmu kaya ngopo pancen dina iki aku wis gamblang aku wis terang sejatine Pandhawa isih urip Pandhawa isih sentosa Suman
2: aja dari sang kabirang hari nang kula kinempit kempit ing
0: malah keporo dino iki Suman mergo kegedhoanmu kang bosok koklok orang duweni ati kang becik yang satelek kowe ngerti Suman tanpa pawiworo tanpa no anane parbatan agung Broto Seno wis tak paringi tanah perdikan kang wujute alas Wisa Marta Yawana Marta mulang saka kuwi merga kekedhoanmu kang kaya mangkono kowe ora duwe isin isih linggih ning kene suman. Mangkirin ngajian padu kau menikah kakang kula sampean ampun bancin di bancilatan dia omonganmu bancin di bancilatan cerkasunya ini kaya mangkono lho mangkirin sampean manikora kakang kula milok saking mereka sampean ampun abot sisih kowe ngerti apa ora sekawit sejarahe Pandhu Deonata titip marang kakange Drestarastra nalika arep bali menyang ngarsaning Gusti yen anak-anakku wis tuju gedhe negara Ngastina bakal dibalekke nanging jer kasunyatane Pandhawa mbok reka Pandhawa

0: dengerin, dengerin.
1: Jadi pendawa tak saya kesan, yo. Waduh, waduh. Dek Cuni. Lah kok kakahanane kaya mengkene iki kepiye Dek Cuni? Waduh. Bok pebok. Lah kok ya kesusu anggone. Jumenengke nata anak Prabu Purupati. Aduh, aduh. Ngene kira aku melu sedih. Wis to kakak, kowe meneng. Nyon pangapunten. Ing arek kalenggan samangke sing kula prajuangke menika putra jenengan ndika ning ewadene paduka kok malah nutuh kula kados mekaten yen kowe ora trima minggat to minggat minggat to ya minggat kok minggat to angel ya mah.

Tena becik besok mandemo Paris Paris kan

Hey!

0: Wes jane. Apik ya, Kang? Apik. Sok bakale ditangkap meneh iki.
1: Wo tenang, wis puja suma iki aman.
0: Celange loro,
1: telu yo lah kok. Ben saya gayeng kemareng ndeng. Tatanan barisan ora ana dawuh maneh.
2: Enjing bijal gumuruh saking Wonomarto.

Thank you.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur sembahnun. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk sinden-sinden kita malam hari ini. Ya ana tuna jungkape nyuwun pangapura ya nduk.
1: Iya mak ora dadi ngopo.
0: Cicik siji sijine ya.
2: Cicik. Ya. Cicik.
0: Ha iya, ngono kuwi nek pengen dadi artis ya kudu nganggo prihatin.
1: Mak,
0: piye?
1: Iki sadurunge aku go ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
1: Konjuk sugeng marang para bapak-bapak, para bini sepuh sesepuh.
0: Iya.
1: Tuwin kabeh para pepundhen ning Puja Sumatera tatah Palembang kene.
0: Iya, bener.
2: Hidupi terus.
0: Dasar para nyoto konduk ing ari kalungguhan iki memang pesta meriah.
1: Iki janjane Puja Suma kuwi duwe gawe patok kancane rame lampune padhang panggunge bawera.
0: Dadi din bengi iki kalungguhan sameng konduk Puja Suman Sreni sing jenenge mapat sasi sura. Dadi bengiki melekan bareng tirakatan bareng ana ing gedung wanita ya no.
1: Oh, gedung wanita.
0: Iya.
1: Lai Tolma aku mau tekan musi dua karo diseneni karo mbok wedok.
0: Lah kok iso?
1: Lah ditakoni iki engko mayange ning ndi to Pak? Aku mong ning gedung kewanitaan.
0: Lho. Gedung wanita ora gedung kewanitaan. Lah
1: aku kleru kok wong urung tau roh.
0: Oh, lah.
1: Mula yo sing gede pangapurane mula kok terus aku karo anak-anak diseneni.
0: Lah diseneni piye?
1: Saru kleru.
0: Gedung wanita.
1: Gedung wanita. GKOW. Tegese apa, Mas?
0: Ah, lali aku.
1: Oh, ya lali. Sing duwe kene ya malah lali. Iya.
0: Asli aku lali. Aku timbang kleru malah digeguyu ya ta.
1: Iya.
0: Aja mancing-mancing.
1: Iki ngaturke panuwun ing kasepisan kanggo sapa, Mak?
0: Ingkang kapisan ya kuwi ingkang dawuh awake dhewe.
1: Panjenengane
0: Bapak Haji Untung.
1: Bapak Haji Untung.
0: Bapak Haji Untung nak ngrumati dalang-dalang muda kaya awake dhewe.
1: Iya.
0: Ora sithik ragate mangerti ya, Nak.
1: Tenan.
0: Piye? Dadi ngene. Puja Suma itu berdiri sudah lama sekali.
1: Wis pirang tahun, Mak?
0: Wah, nek ikune coba mengko nderek pirsa karo Pak Untung langsung.
1: Ngono.
0: Oh, dadi mengko Pak Untung katuran
1: minggah wonten panggungan paring dawuh.
0: Dadi ngene, mangerti ya ana Puja Suma ki nek gawe wayangan ki tanpa padha mara dhewe-dhewe bakso awake dhewe uga disengkuyung karo keluarga besar bakso Solo Berseri sing ana ing Palembang. Terus uga ana FPB Forum Pati Bersatu lan sak panunggalane sing ora iso disebutke siji mbaka siji.
1: Kaporo nyoto, Mak. Nyatane aku dhewe uga mirengne mau ature para bapak-bapak panitia, para paguyuban Puja Suma kuwi anggone nyengguyung ki luar biasa.
0: Wah, luar biasa, tenan.
1: Iya.
0: Asli nek iku. Mula kang saka kuwindo aja kakan reng bukang tanpa
1: kuna
0: tegese iki awake dhewe iki ning kene. Ini didawuhi kanggungan
1: kanggo nglipur para bapak
0: lan
1: meneh kanggo cegah unggon rencangi anggone para tirakatan ing malam satu
0: sura
1: utawa satu pohan.
0: Becike ya padha selawatan dhisik.
1: Ya, ayo selawatan sawetara sak bibare selawatan mengko ngenalke para ibu-ibu waranggon. Mergo ana tetembungan tak kenal
0: ya, betul sekali.
1: Ayo.

0: salli ala Sayyidina Muhammad.
1: Alhamdulillah no, ya ngono kuwi. Iki pengarawit asli saka Palembang gabungan.
2: Iya.
1: Lili penopo kowe mangke?
2: Ayo mak, sawetara kanggo gugah rasa tak suwun para ibu-ibu waranggono ngaturke asmane siji mbaka siji.
1: Perkenalan langkung prayogi.
2: Ayo saka sisih Pepet Salon dewe, Pepet Salon. Ayo.
1: Bintang kita malam hari ini banyak sekali, Nok.
2: Iki nek pira cacahe, Mak?
1: 0478 678.
2: Akeh men iki mau.
1: Oh, ono pira 0478 678.
2: Sugeng dalu, Bu.
3: Sugeng dalu, Mbak Cange, Mbak Limbu.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Bu.
1: Paring asmo sinten, Ibu?
3: Paring asmo Jengat.
2: Kok jendang? Nam ini sinten, Bu?
3: Sing pendek napa sing panjang?
2: Nggih sing panjang. Nek sing pendek sok mboten marem.
1: Gage teko sing lawas apa sing anyar?
2: Yo sing anyar.
3: Sing anyar napa sing lawas?
1: Nah, iki Banyolan lawas. Kene iki wis do mudeng kabeh.
3: Nek sing panjang niku bunga. Temi.
1: Oh, bunga citra.
2: Oh, Bu Citra ngatemi.
1: Bunga citra ngatemi.
3: Bunga temi.
2: Oh, bunga temi. Asli saking pundi Bu asline, Bu?
1: Oh, nggih.
3: Asline saking Pati.
2: Saking Pati. Wah, iya. Lajeng wonten Sumatera menika sampun pinten taun?
3: Nembe kok.
1: Nembe pinten taun?
2: Nembe pinten taun, Bu?
3: Nembe kalih dasa taun.
2: Oh, nembe kalih dasa. Dereng dangu, tesih dangu 50 taun.
1: Nggih.
2: Nggih. Putrane pinten, Bu?
3: Putrane kalih.
2: Oh, nggih, putrane kalih. Wah, jan. Ambak wis sepuh ning swantene si utuh ya, Mbak Cangik.
1: Wah,
2: luar biasa.
1: Tesih utuh, sesih bragas.
2: Nggih. Nggih, matur nuwun, Bu ngatemi.
3: Nggih, matur
2: nuwun. Lerekipun. Menawi Dek Agung mbok menawi sampun tepang nek kula jane itu dari nanti wanuh ngoten. Monggo Bu, lerekipun Bu asmane sinten? Ki piantune tajem ning luruh. Oh ya. Sugeng dalu, Bu.
3: Nggih, sugeng dalu, Mbak Limbu, Mbak Cange.
2: Paring asmo sinten, Bu?
3: Sing pendek napa sing panjang niki?
2: Sing panjang mawon.
1: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo.
2: Eh, sinten Bu namine, Bu?
3: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
2: Asmane Ibu?
1: Budi.
3: Budi Purwati kula.
2: Nggih. Purwati. Lenggahipun wonten pundi, Bu, mriki, Bu?
3: Wonten Palembang, wonten Sematang Burang, kenten.
2: Oh, Sematang Burang.
3: Nggih.
2: Oh, nggih.
1: Dadi no Ibu Budi menika salah sawijine waranggono Puja Suma, jadi memang anggota keluarga.
2: Anggota Puja Suma.
1: Puja Suma kuwi
2: putra Jawa.
1: Aja ngawur to.
2: Apa kuwi?
1: Paguyuban.
2: Oh, paguyuban
1: keluarga.
2: Keluarga
1: Jawa Sumatera.
2: Oh, nggih, paguyuban keluarga Sumatera.
1: Puja Suma kuwi orang ngomongake priyayi Jawa sing apa sing berkumpul menjadi satu wadah di Puja Suma.
2: Ning
1: ras atau suku lainnya itu juga termasuk
2: ikut Soko. Di dalamnya.
1: Ikut di dalamnya ada Banyuwangi, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Ngayojo, Karawang, komplit.
2: Oh,
1: bahkan
2: masa.
1: Orang Sumatera juga ada.
2: Oh,
1: asli.
2: Asli.
1: Kenalke ya.
2: Sinten?
1: Sing nyaron.
2: Sing nyaron sinten?
1: Ah, sing sandinge Pakde Rasa
2: kuwi. Heeh.
1: Iku wong Jekek, wong Sekayu.
2: Oh, wong Sekayu. Wong
1: Sekayu eh. Ah, bener eh.
2: Oh.
1: Nah, jadi iku gak iso ngomong Jawa.
2: Oh, gak iso. Nek
1: tabuane iki la la la la la la la.
2: Lah ning iso srepek.
1: Weh, tenan.
2: Oh, lah luar biasa. Yo
1: garapan tak kecul-kecul ngono mau sing arep nggih.
2: Heeh. Oh, lah layakno.
1: Asli orang wong Jawa ning gabung menjadi satu iso nabuh iso berkumpul menjadi satu.
2: Wah, luar biasa. Jane ah. Iki matur nuwun Bu, sapamu Bu Budi.
1: Bu Budi.
2: Oke.
1: Lerekipun, lerekipun.
2: Lerek. Iki gedhi tenan iki maneh iki, Mak. Iya. Wah. paring asma sinten Bu?
3: Sugeng dalu, Mbak Limbu.
2: Di nambine sinto.
1: Kaya kowe ya, Dok. Kaya Limbu.
2: Oh, gedhi.
1: Heeh, lek gelungane padha. Paring asma sinten Bu?
3: Nami kula.
2: Nggih.
3: Surti.
2: Ibu Sur
3: Surti.
1: Nah, Ibu Surti iki
2: Ibu Surti.
1: Tergabung di Puja Suma.
2: Nggih. Aslinipun pundi Bu daleme Bu?
3: Kalau aslinya tepi.
2: Saking pundi?
3: Gunung Kidul.
2: Oh, Gunung Kidul.
1: Oh. Iki Gunung Kidul Ngayu Jakarta.
2: Lajeng wonten mriki Bu lenggahe wonten pundi Bu?
3: Wonten Banyuasin.
2: Banyuasin. Tlatah pundi niku?
3: Wonten Sukomoro.
2: Oh, Sukomoro. Mriko nggih, Bu?
3: Nggih, ana wonten.
2: Wah, kaya kaya tau roh nula aku isane.
1: Berarti oh, napane masjid?
3: Napane?
1: Angger teko oh, alamat
2: masjid barange.
1: Angger teko alamat mesti napane masjid.
2: Mburine masjid.
1: Lah masjid mesti sak ben anu ono kok.
2: Nggih,
1: heeh. Nggih, matur suwun Bu Surati lerek salajengipun.
2: Ya.
1: Ya. Sugeng dalu paring asma sinten, Mbak?
3: Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange.
1: Injis.
3: Nggih, derek tetenger, derek tetepangan Yani nami kula.
2: Mbak Yani. Sinten namine, Mbak?
3: Yani.
2: Oh, Mbak Yani. Dados nek upama seorang ibu-ibu ngoten namine Bu sinten?
3: Bu Yan.
2: Oh, Bu Yan. Bu Yani kok Bu Yani.
1: Oh ya iso mancing kan kono lah
2: pikiran lho. Nggih. Putrane pinten Mbak Yani?
3: Alhamdulillah sampun 3.
2: Sampun 3 bapake bapake
1: sing demung.
2: Dawane sinten?
1: Sing demung.
3: Dawane sing gondrong.
2: Oh Mas Joko.
1: Ah.
2: Lho lho, lah wingi pas petu ketemu kula senes jenengan sing dibeton niku.
3: Oh, lah sing pundi?
2: Rambute abang, rambute abang. Terus rada-rada dhuwur ngoten niku.
3: Oh, niku oh,
1: ganti ta Mas Joko.
2: Senes jenengan to?
3: Niko LC niko.
2: Oh, lah pas iki Mbak Yumu lho di ngoten niku lek kula iki. Wis ora kopong. Matur nuwun, Mbak.
1: Lerek-lerek.
2: Pon arek pon. Yo.
1: Iki dedeng kote Palembang, Mas Sumar.
2: Ya, sapa jenenge?
1: Sugeng dalu budhe. Ha iki mbok deku tenan iki.
3: Dalu Mbak Cange, Mbak Limbo.
1: Nggih. Nah, monggo nek priyayi kene mesti sampun napal kondang kaonang-onang. Ayo padha bedhek sapa ayo. Pergane klambine anyar. Lagi lan dodome awan mawe.
3: Ora sah ngono.
1: Lah pripun to, Di?
3: Piye aku ka piye? Ditepungno.
1: Ha nggih to. Kados kados Mas Tri menika kan dereng anu napa? Dereng wano mbok menawa
2: pamiyar
1: pawar pamiyarsa wonten griya nggih. Napa? Melalui channel YouTube RRI Prompat. Iki disiarake langsung uga. Dadi mbok menawa sing saka Jawa, saka Pati, saka ngendi-ngendi kuwi termasuk saka Kudus dereng padha tepung. Nah, paring asma sinten budhe?
3: Nggih. Ajeng ngomong sing anyar urung duwe.
1: Heeh. Sing lawas lali
3: gak gitu. Sing lawas wis lali, lho diparingi duwe ta matur suwun nggih, Bu.
1: Ya Allah Gusti, aduh ampun repot-repot to Bu ya Allah. Bah, ya ampun ngeten iki dak kula
3: pikir. Ah
1: ya
3: nimbal ngene ku.
1: Nggih, matur sembah.
3: Nami kula Suciati.
1: Nggih. Budhe Suciati.
3: Nggih.
1: Asli saking
3: Pati.
1: Pati bumi minatani. Sukolilo. Nggih, leres nggih.
3: Baturjo.
2: Nah, oh, budhe niku saking Pati.
1: Nggih. Nah, budhe suci iki wis melanglang buana lho, Mas. Dadi wis mesti wong sak Sumatera Selatan mesti wah wis kondang kaonang-onang tenan. Angger pendak biar ana ana campur sari ana
2: mesti
1: ana budhe suci.
2: Lah wong isi budhe suci.
1: Diesel murep dijogeti kok.
2: Lho lho lho lho.
1: Tenan nek iku.
2: Wis saking larise nek.
1: Wah tenan.
3: Apa meneh saiki aku gelem numpak jaran.
1: Lho, tenan nek winginane ki anu
2: jaran.
1: Jaran
2: lu kuda lumping.
1: Kuda lumping.
2: Oh, lah pancen
1: tenan.
2: diantun siji-siji ini sing ngabei
1: mau ngabei tenan ya. Wis gending ya ora mbalekke lagu anyar ya oke mau kacauan siji
2: apa
1: klambine mesti nek pentas mesti anyar terus
2: oh kareman kok
3: aja ngono to lele buka ya, kertu
1: aku mau metu jireku yo dhe sareng ngono kuwi to sele wong aku dhisik mayeti lah dhisik mayeti. Nggih, lerek, lerek matur sembah nuwun Budhe Suci lah iki ki mbok
3: jiku. Nggih, sami-sami.
1: Lerek, lerek. Paring asma sinten, Mbak?
2: Ya iki.
3: Je Sugeng Dalu, Mbak Limbo, Mbak Cange.
1: Nggih, Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
3: Derek Pitepangan. Nggih. Nami kula Wiwit.
1: Oh Mbak Wiwit,
2: sing Mbak Wiwit.
3: Oke.
2: Okay. Saking pundi Mbak asline Mbak?
3: Asline pun saking Lampung.
2: Lampunge?
3: Lampunge kecamatan Kabupaten Pringsewu, kecamatan oh. Gading Rejo.
2: Oh, jenengan Pringsewu. Nggih. Okay. Lajeng wonten Palembang mriki sampun pinten dinten, pinten warsa, pinten wulan?
3: Pun pinten niki nggih, tiga bulan yang lalu.
2: Oh, 3 bulan.
3: Nggih.
2: Oh, bae malah wonten lenggah mriki.
1: Apa? Telat 3 bulan.
3: Nggih. Ora, Mas.
1: Maksudnya piye to?
3: Ora. Apa? 3 tahun.
2: Oh, 3. Oh, sampun 3 tahun.
3: Nggih.
2: Oh, tegese pikantuk piantun mriki ngoten, Mbak. Napa pripun?
3: Merantau.
2: Merantau.
3: Pados menir.
2: Oke, nggih, nggih.
1: Nggih, leres. Okay. Iki ning Lampung ya wis dadi sinden pengpengan
2: tenan kok.
1: Terus hijrah mrene gabung ana ning Palembang. Dadi wah wis jan.
2: Iya, saiki suarane becik, suarane becik, piantune ya becik, mengko dicoba siji mboko siji ya. Saiki lereke,
1: diaturke
2: mak. Iya.
1: Iki urusanku.
2: Ya urusan.
1: Iki urusanku.
2: Hati-hati ya, Nduk.
1: Orang aku wis tak suntik tetanus sama. Nggih. Sugeng Dalu, Mbak, paring asma sinten, pidalem wonten pundi, tanggal lairé pira, terus wetone apa?
2: Aduh. Kaya sensus melan.
3: Nggih, Sugeng Dalu, Mbak Limbo.
1: Nggih, Sugeng Dalu. Pak iki gawane dalange sijine.
2: Ah iya.
1: Iki meneng opo?
3: Wis kono. Nada.
1: Hah?
3: Nada.
1: Nanda.
3: Nada.
1: Oh sorry, aku nek krungu wong ayu ki rada budek.
2: Sik saurunge tak punggel manung Mbak Cange.
1: Piye piye?
2: Yen sampean iso mbedhek ki kelas pira? 100.000 tak kene sampean.
1: Tenan?
2: Ya. Ayo nduk aja omong sik karo Mbak Cange kelas pira?
1: Kelas loro.
2: SMA.
3: Salah.
1: SMP.
2: Salah.
1: Kelas 1.
3: Salah.
1: Kelas 3.
3: Salah.
1: SMP.
3: Salah.
1: Lah. Yo ora sida itu
2: sampe. Yo wis ora sida wis gosong. Ayo ngaku saiki, Nduk.
1: Yo saiki anu, iki mesti jek sekolah,
2: gitu. Oh. Kelas piro ditakoni?
1: Kawit mau ki sangseng-sangseng ki aku kroso iki jek sekolah iki. Belum cukup umur.
3: Ajeng kelas setunggal SMA.
1: Lho. Nembe lulus.
2: Nembe lulus SMP.
1: Ya, kan kuwi. Oh, lagi lulus.
2: Yo.
1: Iki jek seger-seger.
2: Nggih. Ya niku anu Bapak Ibu, kula nderek nunut anak kula wedok niku niku putrane Mbak Yu kula kepengin ajar sesindenan.
1: Masuk
2: nggih. Ya, betul. Materi ini agak tekan srepek 6. Eh, angger tekan saji siswa. Mesti Belanda. Angger arane basa nawala.
1: Ah, gene.
2: Mesti bliro. Iya. Wis rapopo sing penting ajar kendel.
1: Jadi anu Dok. Kita itu perlu bibit-bibit penerus.
2: Oh iya no. Sebab yen ora kleru didandani kuwi bakal ora ono sing neruske generasi namake dhewe,
1: Mak. Bener.
2: Iya.
1: Bener diaturmu.
2: Iya. Ayo saiki ngaturke panjenengan Bapak Untung tindak pepanggungan.
1: Iya,
2: heeh. Monggo diaturi. Turuk.

0: Sugeng Dalu.
1: Nggih, Sugeng Dalu, Mbak Limbu, Mbak Jangi.
2: Nggih, Sugeng Dalu, Pak E.
1: Nggih. Jenenge Dalang Muda. Nggih to?
2: Nggih.
1: Wis rebut bener dewi-dewi.
0: Aku ora iso
1: rebut cepet dewi-dewi. Yang penting Mas, saya jujur saja nggih. Saya itu penikmat seni. Nabuh yo ora iso, nembang yo ora iso, pemenen dalang.
2: Nggih.
1: Gitu. Wah, saya minta betul monggo ini betul-betul belajar. Ya, belajar dengan dalang-dalang yang betul-betul sudah mumpuni sehingga dalam memanage waktu dan sebagainya, gitu.
2: Nggih,
1: nah, itu bisa bagus. Tapi maklum Pak, saya memaklumi lah kudune latihan nih jam telu, ini jam limo lagi latihan Kang Bawo. Om ora tahu ketemu gitu.
2: Nggih, Pak.
1: Ketemu bisa yo.
0: Lah, tapi gini Pak, kehebatan teman-teman itu sangat spektakuler. Nggih. Kita patut memberi apresiasi karena iki istilahnya kita tanpa latihan.
1: Tanpa latihan belum ketemu, memang saya sengaja itu.
0: Nggih. Asli Pak niki, wajar. Kita beri tepuk tangan dulu untuk pengrawit-pengrawit kita, ayo.
1: Apalagi pengrawit luar biasa, Mas.
0: Wah,
1: pokoknya cemengkling kayak luka nanta lah.
0: Oh, wes tuh.
1: Matur nuwun pokoknya regenerasi. Pak Haji Suparman matur nuwun sangat. Karena apa? Di rumah Pak Haji Suparman ini malam Kamis, Uja Sumanri latihan karawitan. Beserta ibunya. Oh, pokoknya menek, latihan gratis, disiapkan pelatih, disiapkan snack, disiapkan kopi, dan lain sebagainya. Jadi rugi nek gak mau berlatih untuk opo skill masing-masing. Lalu menikah ngaturakan Sugeng Rawuh, matur nuwun Pak Mariar Munaryo luar biasa dengan teman nikah BP. Sedaya mawon Pak Budi dan teman-teman rata sebut siji-siji oleh banyak dari Prabu Mulih. Sekali sedulur Sinor Wedi.
0: Lebih rame.
1: Nggih, apalagi teman-teman bapak-bapak yang dari rombongan Mas Dedet ini. Nah, bakso ingkang kula nikmati niku bakso gratisan Bapak Ibu.
0: Estu niki kula nembe maem bakso, Pak. Estu enak
1: tenan. Inisiatif dari Mas Dedet, Mas Bagong, Mas Suyadi, Mas Edi Susanto, Mbah Min yang nyawer tadi. Nggih kan? Mas Sunarso. Bos Bapak Esu Gimin, Lurae, gitu. Bahwa Gimin, Sugimin kan ten kali, terus Mas Kamio tak panggil Mas Gengitono, Mas Ngadi, Mas Suyanto, Mas Sugimin lumayan, pokoknya lumayan turun sangat, oke? Terus rebusan-rebusan Mas Kuncung dan lain sebagainya, wes pokoknya Mas Sugimin, pokoknya bangga betul lo, enteng sebagai ketua Buja Suma Gotong Royong, Guruk Yukun, mugi-mugi selama-lamanya. Kangge jambi saya, pokoknya serai sombales, sing bales, sing gawe urep. Kalau nyuwun Mbak Surti, maringi gadek glinding. Wah, niki khusus kangge dulur-dulur sepuh, nggak dinikmati. Ini klasikan. Gadek glinding, kangge jambi saya. Siap nggih Mbak Surti nggih?
3: Nggih, Pak.
1: Oh, sangat siap. Nah, Pak Didaswar, ini empune karawitan. Empune karawitan. Matur nuwun rawuhipun Pak D sebagai contoh ini elmune ditularke generasi muda. Nggih, mengaten matur nuwun Mbak Jangki nyuwun ngapunten.
2: Nggih, Pak.
1: Nggih. Rada kladuk kula ngomong saking kula kepengin panjenengan berdua ini betul-betul nanti menjadi dalang kundang.
0: Amin.
1: Dalang kawentar. Nggih, matur nuwun sanget. Monggo Mbak Surti.
2: Nggih.
1: Gadek glinding ini kesenengane Pak Haji Suraji juga ini.
2: Nggih.
1: Monggo.

0: Ya. Matur nuwun, Bu. Matur sampun. Matur
1: nuwun.
0: Mbak Cange,
1: nggih.
0: Niki wonten nawula ingkang tumiben pangkon.
1: Aku ya ana iki ya, oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Matur dumateng Mas Dalang kekalih, kula nyuwun lagu pepeling.
1: Heeh.
0: Ditampung sih. Lagu punika kagem panglipur sedaya ingkang sami sami mirsani saking kula Bapak Edi Susanto.
1: Nggih, Bapak Edi Susanto
0: nggih.
1: Nggih, iki kok anu bojoku Limbuk.
2: Apa?
1: Aku nek nganggo iki ketoke ketuwan nek. Aku nganggo iki ae ya.
2: Iya.
1: Iki ya ana apa kowe jenenge? Ana nawala tibane ning pangkon.
2: Wujude nawala.
1: Iya, betul.
2: Piye surasane?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur
1: dumateng Mas Dalang kekalih kula nyuwun lagu Caping Gunung. Lagu menika kagem sedaya pamirsa ingkang sami hamirasani saking kula Pak Marimin.
2: Bapak Marimin.
1: Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih.
1: Next. Iki dari keluarga besar FPB Forum Pati Beras 1 Sumatera Selatan.
2: Iya.
1: Pimpinan Bapak Kombes Komisaris Besar Polisi Tri Maratono Esos MSI. Minta lagu satu Caping Gunung, dua ojo dipleroi. Dadi Caping Gunung iki ana sing nyuwun kalih.
2: Nggih.
1: Ngene ndok bojoku, bojone nyong.
0: Eh, ya rek kae nganggo ngene-ngene barang.
1: Iki Pak Haji Yatno, katuran minggah wonten pepanggungan. Iki supaya melu ngregengake. Neng dipapak nganggo Caping Gunung langsung dangdut kebae. Oke?
2: Manut.
1: Ah, langsung dangdut ge jaipunge wis dicek. Ayo, cek sik. Ah. Ompake langsung ciro-ciro mo cinem-cinem jiro. Nem cinem mo lumo. Oh ya. Yuk. Mas Wahyu, iki penjaipong muda Kota Palembang. Ya, oke. Okay. Ready? Yuk, monggo Bapak Haji Yatno katuran minggah dipun papak Caping Gunung, ya. Wis. Yes.

0: Boten saged mriki. Aja njaluk sengkolo, aja njaluk becak pati. Pokoke aja aneh-aneh.
1: Petis manis mawon.
0: Becak pati wani.
1: Petis manis.
0: Petis manis. Ayo, apa meneh yo? Ayo, apa meneh yo? Ayo terus apa meneh yo?
1: Nggih, monggo ten niki mawon. Ngajeng mawon. Kersane sekeco.
0: Nggih. Ya. Monggo, monggo, monggo. Ayo kita gayakan bersama malam hari ini. Ayo, ayo, ayo. Semua, semua, semua, semua boleh, semua boleh. Semua boleh, ayo. Pokoknya diramekke. Memang kita ini didhawuhi untuk menghibur malam hari ini. Jadi, ayo. Iki wayahe intermeso ora masalah.
1: Pak Salim, Pak Salim monggo. Pak Salim. Monggo, Pak. Monggo Pak Bawor. Tumut kersane rame, Pak. Monggo, monggo, kersane rame.
0: Ayo gendinge.
1: Lah, monggo, monggo, diaturi. Monggo, Mas, monggo, monggo.

0: Tepuk tangan untuk kita semua, yo.
1: Wah, jam.
2: Oh, entar saya sak ke kijing miring.
1: Ngerjain. Ayo, mau aku mau sirku arep tak idah ke kijing miring sisan. Dadi ngirit waktu. Yo, kijing miring yo. Jilu, jilu.

0: Nah, tepuk tangan lagi untuk kita semua ya. Semakin malam semakin asik.
1: Luar biasa,
0: Pak. Luar biasa temenan-nan-nan-nan ini.
2: Payek Mbak Limbo.
1: Dalam.
2: Enak rasane. Iwak bandeng dia semasem.
1: Iya.
2: Oh iya. Rabi tua enak kayane.
1: Heeh.
2: Loro bareng aras-aras.
0: Loh. Iki curhat apa piye?
1: Nggih, matur nuwun.
0: Matur sembah nuwun Budhe Suci dan semuanya.
1: Ya jebul nganu ya Mak Cangik.
0: Wah tenan.
1: Ambah sepo-sepo ning semangate luar biasa.
0: Oh, asli kene iki godhake seni.
1: Tenan kok.
0: Tenan aku ki urip.
1: Ya mergo kaya aku ki ya sajek jumblek ya agi iki. Sowan rene ya agi iki.
0: Tenan.
1: Ya iya.
0: So kapan-kapan giten aku ning nggonmu ya.
1: Ya.
0: Aku arep rabi neh apa ora?
1: Ora.
0: Apa rabine aku tak melu mayang ning nggonmu.
1: Eh ora ora. Cukup satu saja.
0: Entar kedua.
1: Ayo, iki mau dituruti pinangkane. Panjenenganipun Bapak Edi Susanto ya.
0: Bapak Edi Susanto nyuwun.
1: Nyuwun pepeling.
0: Ah, nyuwun peling. Ha. Ah, sarambahan-sarambahan ning gayeng.
1: Iya. Iki Bapak Edi pepelinge bawa sing bawa ibu sapa ya. Ora dibawani.
0: Ah, aku ki senenge langsung dangdut moh.
1: Wow,
0: wis. Eh, nyuwun sewu. Efisiensi anggaran dan waktu.
1: Efisiensi waktu piye piye.
0: Ya. Langsung kor wae yo. Tak tutak nononi. Nene nom. Ya.
1: Lolil lolil lelelo.

0: Oke, terima kasih.
1: Matur nuwun.
0: Matur sembuhan.
1: Sampun. Dipun pinangkani pepele.
0: Iki saking akeh sing jaluk.
1: Ya.
0: Ya iki ana neh. Gending pamungkas.
1: Ana apa sian mak sing perlu diaturke? Mbok menawa si akeh panyuwunan diaturke. Mumpung si ana waktu sawetara.
0: Nggih, iki Pak Yanto. Pak Yanto IKBP. Nah, Pak Yanto IKBP. Maupun jeneng napa dereng kok aku ki ora mudeng priyayine. Dereng. Pak Yanto. Monggo pinarak mriki.
1: Yo.
0: Monggo pinarak mriki. Tapi yang malah si Andi lumpur.

0: Bapak Yanto, monggo.
1: Ha wong wis balik kok ya dikon celuk wae, mak aku ya wis tak omongke lho, wah. Yo, lagu pungkasan. Kok aja dipleroki medrene prau layar mlede meneh apa ki jenenge? Jambang Suling. Terus apa meneh ya? Terus apa Ayak Pamungkas ya? Wabel seneng. Yo, saka

0: Jegrek kaya tugu sinukatreng Bratasena ya sang Werkudara. Nalika semono kenceng arenceng tekate sang Bratasena sigra genya arsa mbabati Wanamarta ya ing bumi mertani. Eling-eling satriya bagus warnani turna gentur tapane ora mokal datan gadah rasa miris tuwin giris nyawang runguting Wanamarta. Kewan galak datan den pitung buron wono deten datan den mirisi. Sigra sigra sang Bratasena nguncupaken asta nyenyuwun marang Gusti kang murbeng dumadi dimen paripurna anggenya babat alas Wanamarta. Ucap anggenya babat alas Wanamarta dian Bratasena bubrah sangkrah tan monggo mulya.
1: No.

Jangan jeng langit gelap-gelap tonton Lir gini sang-sang meweh gandrung Woy lah Ono menungso sing manuh wani ngora arek malang Kahanannya lah swi somato Woy Dadiatur marah sinun Prabu Yudhistira

Ojalá. No. Chora.

0: Mangko to mangko adikku jim darulan wa jim wiso maruto
1: ono paring dawo mubu kakang miji warang aku kakang wonten paring dawo kakang
0: waktu samengko dino iki jeneng poro siadilan pun kakang mundi dawo soko sinuun Prabu Yudhistira supaya ngerakso marang kawilu jingane Lasmi Samarta gini nanging nyatane waktu dino iki Lasmi Samarta kini wis dijeki dene menungso kang tanpa tanggung jawab waktu dino iki Lasmi Samarta bosah baseh dirusak dene menungso kang kulitane ireng pun kakang dhewe urung mangerteni sapa sejatin menungso mau mula ayo sak durunge matur marang sinuwun Prabu Yudhistira waktu dina iki ayo alon-alon didingkik yen pancen nyatane mung bakal gawe rusak ayo alon-alon menungso mau diringkus dipateni di
1: wong ya ten monggo kula-kula dereken keringkus sateng menungae ayo tak dereke monggo kula dereken monggo Prabu.

0: godok pecah sirahmu.
1: Coba Ren.
0: Hei, hei, balik.

0: 上。
1: Parat.

0: Ako kami Kevin Shaw. Ayo. Maco karo raksa kareng ati ku iki tumenggung Tirta Karna.
1: Wala.

Sweet. Hit, hit, hit. Push.

0: Kurawa, Kurawa, Kurawa, Kurawa.
1: Wow, wow, wow, wow.
2: Hei, Kurawa, Kurawa,
0: kae Bratasena maju ana ing palagan ngerti yen bakal digeruduk dening para jem-jem. Ayo awake dhewe alon-alon golek dalan sidatan Werkudara Limpe bunuh bunuh bunuh
1: bunuh bunuh.
2: Ayo ayo ayo, ayo.

umbul watang gedhe suranggang koro trembelane rame Anoman jebul ngewangi maro Broto Sena ya yen tak terus-teruske mengko mundak ketok ketok borokku nggonku pengen mateni Broto Sena meneng-menengan. Kurawa ayo nyidatalan dolan ning kambang iwak sedhela golek kletik-kletik.

0: Sideming wancin dalu. Datan wonten jalma kang lumayu sasangka katonku menyar ginar beking taranggono. Ngeglo kang migo lumayu angin muli sudomo. Wala toga sobo ngambahing sabin rebut buka lawan soro tengkara tiko. Jinondro panyayah nilo pakujo manjing tengahing dalu dereng wonten sambeting kondo amung saking madya desa kapiyarsa kidung anyar koro miji marang yang moho kawoso lakune kepengin diraken sang yang cipta resmi kakarsa manjing bumi nalika semono bang wetan wis ketingal jingga pratanda wis gagap arahina dadak sakala biar padhang sora tengar gogo mrika sining bawana weh perbawa goro-goro
1: aku bumi di sawah pri gunung

0: Suarane becik tenan. Ya, Kong.
1: Heeh. Ora tekan batin setiamu.
2: Ya, ibu-ibu 2 3.
1: Senyum biru.
2: Gerobak ke ya, Tru?
3: Ayo, no.
0: Tetap on.
1: Tetap penuh janjimu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, Kang Gareng,
2: dalem.
0: Wah, Gong,
2: nyun.
0: Enggene awake dhewe wengi iki kelakon ditimbali dening panjenengan Bapak Untung lan para bapak-bapak saka Puja Sumatera.
2: Apa guyuban keluarga Jawa Sumatera.
0: Ya. Ngaturke panuwun Kang tanpa pepindhan dene.
2: Oh, jelas.
0: Awake dhewe iki jih tahape wong sinau wong gladen.
2: Heeh, Tru.
0: Yen cara Pak Eti Masan ngarani elek we urung.
2: Heeh. Elek we urung.
0: Awake dhewe kuwi wong iki ngaturke banget-banget matur nuwun dene panjenengane para bapak-bapak Puja Suma. Kang diprakase dari Bapak Haji Untung.
2: Iya.
0: Wis menehi papan panggonan bawera kanggo awake dhewe.
2: Heeh.
0: Kanggo gladen ana ing kene. Wah, jan luar biasa.
2: Luar biasa ya.
0: Wiwit sore para bapak anggone leladi.
2: Wah, tenan.
0: Gladene awake dhewe
2: ora kurang-kurang temenanan ya, Tru.
0: Tenan. Lah tumrap Kang Gagong karo tumrape Kang Gareng karo Bagong piye?
2: Wah, sangat bahagia sekali. Cak nyoi ndak bae kita ini di sini, ndak?
0: Iya.
2: Jadi
0: ayo, aku jaluk yen cara kene Bagong ngomong cara Palembang, aku cara Jawa.
2: Oke, ae pacak kula Bu.
0: Ya. Ya.
2: Rada angel, Tru. Ya ora apa-apa.
0: Lah kowe Bagonge ndombre ngono.
2: Ah iya, Bagonge Bagong Ayogja.
0: Ah iya.
2: Iki alhamdulillah awake dipun ambili ringgit.
0: Ayo.
2: Kagunganipun Bapak Joko sing kagungan radio Ismaya jaman nalika ya sangkare ya ning ngendi ya lah ya. Cemang lebar daun.
0: Oh lah iya. Aku ki biyen jaman taun 2000 selikur biyen lah aku ki nate. Duwe kepinginan kok duwe pengen gerobak biyen ki. Lah berburu tak critani. Berburu gerobak wit jaman wit saka kono, saka negara Demang ngidul carita Seruwana Kenten rono kuwi aku biyen ora sengaja lewat gang-gangan to. Gong karo Reng.
2: Ya,
0: kuwi kok sisih kiwa tak delok ana gamelan ana pendopo cilik lho. Kok kene iki ana wayang.
2: Oh, nah, jelas.
0: Ora ngira ora nyana jebul wong iki kelakon nganggo kagunganipun Bapak Joko
2: kuwi. Heeh, siap, betul.
0: Mula
2: Bapak Joko kuwi truk tanggal kuwi. Kuwi iki koleksine wayang komplit.
0: Heeh.
2: Gagrag Surakarta duwe.
0: Duwe.
2: Gagrag Ngayogja juga punya.
0: Duwe.
2: Jadi komplit plit.
0: Ayo.
2: Kamelan kuwi balungane petang set dan lain sebagainya ning awake dhewe uga matur nuwun karo anu ingkang kagungan gamelan ijo iki to.
0: Iki gamelan saka ngendi kok?
2: Iki tak critani sejarahe mergane. Elek-elek aku dhisik dadi peniti gamelan ijo iki.
0: Oh, tak kira dadi makelar kene.
2: Oh, tenan orane iki temenanan. Jaman nalika Abantus Susmoto Suwargi.
0: Susmono kok Susmoto.
2: Susmono lah yo kami sasoreng.
0: Ya.
2: Kuwi aku ki dhisik urung iso mayang, urung iso nabuh.
0: Ya.
2: Aku ki wis tenan, aku isane njunjung kena kowe dijunjung loro merga
0: jaman semono.
2: Heeh, jaman semongko.
0: Oh.
2: Dadi iki kagunganipun Bapak Baryadi.
0: Oh, Bapak Baryadi.
2: Bapak Baryadi ning nyuwun pangapunten ning Trikalenggan menika sampun kapundhut.
0: Oh, panjenenganipun sampun kapundhut. Oh, yes.
2: Awake dhewe iki ngiras-ngiros ae, Truk.
0: Ya,
2: ngiras-ngiros piye? Ngiras-ngiros ae dhewe melekan ki yo ngaturake Puja mantra donga lan sak panunggalane.
0: Iya.
2: Heeh. Konjo khususan sinten kemawon sing sampun sabiyantu perkembangnya seni di Palembang.
0: Ngono ya, Truk. Ya. ora liwat aku go nyuwunke lan uga ndongake karo panjenengan kang sampun sinanding ana ing swarga ing angin. Kadherekun para pinisepuh sesepuh khususnya ya kuwi keluarga agung Puja Suma. Muga-muga kabeh dipapanake ana ing kasuwargan jati.
2: Amin Allahumma amin. Wis pokoke awake dhewe iki kari ngenteni syafaate Kanjeng Nabi kalau
0: dening
2: Gusti Allah. Dadi awake dhewe jedhe kemaki do kementus.
0: Ayo. Aku ki dadi pikiranku dadi kebuka ngene iki, Gong.
2: Lah piye, Truk?
0: Lah jaman semono aku mayang nang Jambi tetok nggawa kong omah.
2: Lah ngopo
0: terus aku ini ditelepon saka negara Jambi kono saka Tungkalulu kono ya arep nggawa gamblan kong omah. Lah bareng ngerti ngene sesuk Agustus aku tak nelpon Mas Joko, aku ketalen Mas Joko. Mas gamblan ijo tampil lele ora aku arep ngono.
2: Lah iya.
0: Ya nek lewat kowe mesti tok maklari kok, Gong.
2: Oh mesti dong.
0: Aku ora percaya karo kowe.
2: Iya. Aku rego 100 dadekno 1 juta.
0: Waduh, lah iya. Ya iki mung guyonan ya.
2: Iya.
0: Iki sing keparang ingkang nenggari sih oke apa ora?
2: Wah, sangat banyak kabeh.
0: Ya oke. Syukur mangkane.
2: Seragaman putih, Tru.
0: Oh, iki ambak ngene ning bapak partnya mesti nunggu tekan esuk.
2: Tenan.
0: Nek iki ditepungne.
2: Heeh.
0: Tepungke iki Olo tanpa rupa ki Petruk saka tlatah Oku Timur, Kecamatan Semendawai Timur. Dadi yen saka kene iki lumantar live streaming radio RRI Pro Palembang.
2: Yo,
0: iki
2: nang aku ngene to.
0: Piye?
2: Iki saliyane RRI, yo aku kira-kira yo duwe YouTube.
0: YouTube.
2: Nah, dadi aku mau izin karo ingkang mangarasani RRI aku nderek ngeling
0: relay ngono.
2: Relay ngeling pokoke aku ben channelku ki enak isine.
0: Lah iya.
2: Sebabe nek nang Jawa ki beayane ora tandang.
0: Lah iya. Wong aku ki dhewe ya jane ngono kok kepengin duwe YouTube jane.
2: Lah iya.
0: Aku sok dudal-dudul YouTube karo Mbak Yumu diseneli.
2: Lah kok iso.
0: Wong esuk wingi gur dudal-dudule YouTube. Lah aku kapan didudule?
2: Oh, lah ya kowe yo ngono ae, Tru.
0: Mula
2: saiki miloro ki mau ngono
0: to. Bos ora oleh, aja ditiru rape.
2: Aku sprene urung rapi kok.
0: Oh lah iya.
2: Tanduk pindho.
0: Oh, ora urus. Kaya ngono kok dibubar. Yo,
2: ngono yo ngene bonge ning bali
0: bak. Ha iya. Saiki awake dhewe arep ngaturke apa?
2: Mau sore wis gayeng-gayengan yo. Ayo kono.
0: Yo.
2: Ana jar anu sembarang-sembarang.
0: Heeh.
2: Saiki pamundutane yo alhamdulillah wis kelaksanan kabeh ra
0: kita yo.
2: Basarabah.
0: Karo kiras-kiris lho, Gong.
2: Heeh.
0: Sesuk aku nyuwun mangapunten karo para pepundhen kene,
2: kabeh
0: para kang-masku. Aku ra iso sowan ning dalem siji-siji. Pergo sing duwe sanggeman rong bengi meneh.
2: Kowe ora gelem mampir ning omahku
0: kok. Sesuk anggere wis bubaran tanggal-tanggal 23 24 selo tak dolan ngalor. Ngono.
2: Aku wingi dolan ning gonku opo?
0: Ya sesuk no nek wis rada selo.
2: Sesuk.
0: Iya, mulane iki wis bene mlebu mayang wong iki paribasané awake dientek-entekke wong iki mergo sesuk ya jek rada suwe nek anggone silaturahim rene meneh.
2: Ayo.
0: Ayo.
2: Ayo. Aku ora arep ngampir kowe.
0: Ngaturke apa arepe? Aku kok kepengin krungu swantene
2: sapa?
0: Garwane Mas Joko.
2: Iya. Mbak Yani,
0: Mbak Yani. Mbak Yani, ya. Momo jiji.
2: Momo
0: ngengeh ana. Ya. Bakso urat. Empek-empek. Ayo. No no no no no no no no no no no no no ya ya monggo Mbak Yu patetipun songo badhe ngaturaken langkah menapa iki mau wis diatur kabeh to Gong
2: bebas iki tenan
0: mau pinangkane wis diatur kabeh
2: alhamdulillah sampun
0: ya
2: iki semua sudah
0: ono ki sopire aku kernete kok wis manut
2: aja dipleroki wis mau tayuban ya wis saiki aku njaluk sing galik-galik
0: apa nembung karo Mbak Kayune
2: kemane ngambi lurik
0: sekelingan ora ayo
3: satu nggih anu nyobi ular kambang mawon nggih
0: ah ya wis monggo monggo Mbak Yu
2: dinyang ora apa-apa yang timbang aku jaluki ora jalan. Ular kambang.
0: Ya, monggo Mbak Yani.

0: Alam.
1: Mana ya kek?
0: Iki.
2: Pangapunten nggih.
1: Mboten napa-napa.
2: Kakean elektron iki.
1: Ora apa-apa.
2: Lah ya penyanyi elektron kok kan wayangan iki to iki.
1: Enggak masalah. Tidak apa-apa lah. Yuk, lanjutkan.

0: Wejan sinden laris bodone seniman-seniman Palembang kuwi pancen nalika sasi mapak sasi Suro besar ngene iki
1: ya. Iya.
0: Tenan. Aku kira-kira ning Palembang ngono kuwi ya.
1: Piye?
0: Ya bingung ngambet gawe apa.
2: Lho, aja bingung ngene Sumatera ki ya. Bingung melaku deres.
0: Ora. Ora tenang, ana Grab ana ojek.
1: Ayo.
0: Kaya sing ngrebab kakangku sikit dari Surakarta.
2: Lah saiki kaya panjenengane sampeyane barang kuwi. Manggon ning kutha kaya ngene. Gawean apa-apa enek. Lah coba nek kaya aku ning desa. Aku ora isin ora wirang kok, Gong.
0: Piye?
2: Panjenengane bapa untung nelpon Dek Santo nembe ten pundi? Tembe dangir, Pak. Ku ya ngono.
0: Apa?
2: Dangir.
0: Dangir iki piye?
2: Dangir iki basa Inggrise wedding.
0: Oh,
2: nah, you know wedding?
0: Wedding ya.
2: Aku ora takoki dangir opo. Lah ya kaya aku ya ngolah tahan, ngolah sawah, ngolah kebon wong duwene kuwi kok.
0: Marane sawahku tak doli
2: Wah, aku ora cetro
0: didoli kabeh. Ayo sing tak tanduri sawahe sapa sing sawahe tanggane.
2: Ayo, saiki bawa siji-siji. Kareng bawa, Bagong bawa, Petruk bawa. Ya,
0: oke.
2: Ya, ora ngono nanjak kene ning Sumatera. Iki aki ya aki iki dikendangi ora dikulanang roko Mas Fiko.
0: Fiko Sapta Yudhistira.
2: Ayo.
0: Sarjana seni.
2: Ayo.
0: Tepuk tangan untuk Mas Fiko.
2: Ya.
0: Wah, ngendangi aku iso sepele.
2: Jan
0: ngendangi. Sesane kudu ngendangi aku ya, Le.
2: Ayo. Jare iso sepeleng ngono ngendangi Agung.
1: Ayo. Iya.
2: Yo. Bawa. Ayo, Gong, bawa, Gong. Bagong sikit.
0: Heeh. Nyuwun dindinganipun pelok.
2: Yo,
0: pelok biasa. Pelok 6. Aku kon bawa.
3: Idam sari.
0: Iki sewengi urung metu jam sari iki aku marai sesuk iso mriyang itu.
2: Lah iya ya nek kaya mas iki ora maido, Gong. Jenenge ya urung tau duwe sari.
0: Kandhane ya.
3: Takidung memanis.
2: Kelingan biar numpak motor semes digoncengi ngalor ngidul.
0: Lah dupune ra kowe to.

0: aku dhisik mantanku tak tembang kayak ngono jatuh cinta temenanan ya tuh.
1: Oh,
0: menan ning ganteng saiki malah dipek bojo wong liya. Malah kemana pek kancaku ya.
1: Ora apa-apa sing iki sedekah.
0: Heeh.
1: Dono rasa.
0: Nek ora wis tau numpaki
1: montore.
0: Heeh, numpaki motorku. Aku ki bagus-bagus wong lanang ki aku lho to.
1: Lah iya to.
0: Tenan, ning didi wong ngge bonceke wong siji. Lah aku iso dobel.
1: Mergo nunut tak wae.
0: Kamu apa modalku gur sagun bakong.
2: Ayo, diteruske le.
0: Merangang si kembang iku. Bajutane piye ya? None neno. Sik aku tak ngepek ah.
1: Yo.
0: Aku timba kelero jos ngene iki suci. Nyidam sari ora apal.

0: Jang. Nyenang kaya Jang.
1: Aku benar di rumah mulus ledang.
2: Kira-kira arep babuk mesti mbok tembang kene iki.
1: Oh iya no.
2: Karo dilus-lus.

0: menang atau kong?
1: Yo terus noreng.
2: Tangi sing jahat.
1: Ya terus.
2: No no no nih.

0: Eh,
1: matur sembah nuwun.
0: Nah, sambut dipun aturaken. Iya. Ayo kok ngene pamrutan ngimpi.
2: Apa? Ngimpi.
0: Yo, yo. Iki kudu dibawani, Gong.
1: Ayo, aku mau sore sore ora krungu.
0: Ayo. Wong Bagong sore pelanggaran ora bawa kok.
2: Lha piye to?
0: Saiki nyuwun ibu ingkang nyuwun sewu mepet salon monitor nika.
1: Ibu bunga.
0: Ibu bunga di tepi jalan. Iya. Ayo, Bu.
1: Bungetem.
0: Ngamboro ingawe ngampang. Ya, bawa ni karo jeruput ginastel ya.
2: Heeh, lagi panas suruh kendel.
3: Nga

0: Wah, jangan bapaknya besutannya ngeri
1: tenang. Seleh anyar ini mau.
0: Nyuling iso, ngerebab iso. Ngeri tenan, pokok sarwa iso.
1: Ayo.
0: Iso ngadol ora ya, Dre?
1: Iso.
0: Ya.

0: Mbak Nen. Nah. Ayo Mbak Nen. Sokong Belintang ya kudu semangat tekan Plimbang.
1: Oh, tenan.
0: Ayo.

0: wong bagus.
1: Matur nuwun lho, Bu.
2: Matur nuwun.
1: Pancen kok bagus dasare.
2: Dasare delonge bengi iki bagus-bagus.
0: Ya, bagus sing wis gedhe iki. Ala nek cilik kon ngomong ya wegi.
1: Agung niku, Bu.
2: Wah, tenan.
1: Aku biyen tenan ngomong kali to, Bu.
2: Biar kena lara nek urung mangan sayur aseme budhe suci iki urung mari.
1: Oh, la wong budhe momong cilik wis gemes. Kula momong jaman kuliah niku mentolong antemi ya no.
2: Ayo dukune kowe. Ha iya.
0: Ha piye sakit nek urung mangan sambel kowe urung
2: mari. Ya, mari tenan niku.
1: Mangga, Bu.
0: Nggih. Nah, nah,

0: Kowe ora ngarsen nuwun, Bu.
1: Kowe iki ora mesake karo anu rek, kadhe mulan nang piku.
2: Ngapa?
1: Kadhe wis ngantuk.
2: Ora apa-apa. Engko nek keprukan nek sing kambi abang kuwi kok ngenteni.
1: Sapa sing
2: kambi? Kuwi Marhan. Iki siap mengganti pruk ngepruk tos menjotos. Heeh. Sak merusak.
1: Ngate sing kene kok merusak-merusak.
2: Kuwi yo. Kuwi otodidak reng gong.
0: Sapa iki?
2: Ya Marhan kuwi. Heeh, iso ndalang, iso MC, iso nggodho biduan.
0: Mahal iki.
2: Wo, Marhan kok mahal.
0: Oh. Sapa?
2: Kuwi lho,
0: sing di
2: sing mbeduki awake dhewe kuwi.
1: Eh, tak kira mbak
2: iku. Oh, duh, iso ndalang wayangane yo elok. Wah, jan. Kayak mayang nganti ra eling esuk kok
1: ngene. Lah kok piye to?
2: Wong saking mempenge kok.
1: Wah, iya
2: pas. Mempenge,
0: saking gayenge ya.
2: Aiya. Ndok ben kenteni Dik Piko semisuan. Yo. Apa nek sing diaturke gek tuku lakon?
1: Anu.
2: Napa Bu, enten penjual napa?
3: Mas Kuncung.
1: Wah, yo. Ana Mas Kuncung, Truk. Heeh. Oh. Lali aku astagfirullahalazim. Wah, ya Allah.
0: Heeh. Sepeda napa pun nggih.
2: Nggih. Sinom, Pak De. Monggo. Ya.
1: Sinom belok barang.
0: Niki laras-larasan wit pau nggih kula nderek laras.
1: Nggih, okay, lha iki Mas Kuncung iki adalah salah satu artis ibu kota Palembang juga.
2: Nggih.
1: Okay. Eh, dhisik iki kerep mengudara ana ning radio, non. Aku dhisik tau njaluk lagu ning jam sari ra dituruti tak tagih aku. Ning jam sarine wingi Mas. Tenan iku. Mas Kuncung.
4: No lado lagu
1: segai sing putri

0: Matur sembah nuwun Mas Kunjung. Matur nuwun Pak Kunjung. Sampun paring sabiyantu lan
1: lalu niki laras-laras sedaya.
2: Menawi Petrus saking kidul nggih ngeten iki remenane bangsa ingkang mat-matan. Nggih, Pak.
1: Mangga dipun lajengaken malih. Apa ajeng libukan nganti rampung napa pripun iki?
2: Mo mboten iki mengki nggih nutuke lakon.
0: Pokoke iki ku rampunge santai solar.
2: Santai solar Bagong ya. Ayo Gong, ngaturke lagon meneh apa nutuke lakon.
0: Saiki ngene, Truk. Aku wis tenan iki aku.
2: Nggih.
0: Ya iki bedhe-bedhe awake dhewe nyang kuyung melekan bareng ana ing gedung wanita. Awalnya diwiki ya diduta menjadi dalang muda yang dianggap berkompeten. Aku kenyogo sarjana seni kiabot tenan, yakin asli sarjana seni ge nyun pangapunten ora kabeh sing ngiso ngrebab, ora kabeh iso gendir, ora kabeh iso ngendang. Mergane negon apa nek dasar mungkin iso kaya ngendang lancaran tak tak tung da tung tung tung pun saged. Neng nak kon gending di kon ciblon ala bok modar. Tadi ke pangertane ke. Tadi sarjana seni menika sedayanipun wonten babak piyambak-piyambak kaya Thomas Piko kuwi ana ning Karawitan, Mas Sigit ya ning Karawitan.
2: Kae
0: dhisik ya semekaine jurusan tari.
2: Sapa?
0: Mas Sigit.
2: Wah, oh, layak piantu nih.
0: Wah, piye to lah nek Gambyong iso luwes ngene. Oh, ana tenan iku.
2: Kayak gedhi ngono nek Gambyong ya.
0: Wadah, ora ngerti to.
2: Oh, ya sesuk kapan-kapan nek aku pomo tindak ngal anu kok tindak piye to, Gong? Gong, nek aku sowan ngalor, masih ge tindakan, ya takon tindak engko takon Gambyong.
0: Heeh. Lah aku serku mau ki nek wektune cukup takon Gambyong
2: kok. Yo, piye iki, Gong? Reng
0: tawon ana entupe lakon ana bajutane, Truk.
2: Yo. Heeh. Iki nutuke lakon pesake karo Ndara Permadi sing nyusul karo Ndara Brontosena.
0: Yo. Wah, iki lakone gayeng tenan iki.
2: Yo, iki arek nganggo cakilan apa ora?
0: Cangkel kuwi sadol.
2: Oh, gendeng kae. Wis kono aku manut, yo.
0: Yo.
2: Yo. Saiki nutuke lakon ya. Slendro riyen, Pakde.
0: Slendro. Yo. Nali

0: ติดนอนวกเกลมอยากมาลาดลาdurung adoh anggon ungang lang jagat iki ketemu satrio bagus warnane wong bagus kowe kuwi sapa morage ngaku sapa jenengmu ngendi papan dunungmu kok gawa wong buri wong elek-elek iki sapa kae
1: nderek tepang gladiwanuh kula puna pemadi
0: pemadi nggih pemadi saking pundi
1: kula saking griya
0: saking pundi Raden
1: saking griya
0: oh saking griya
1: griya griya ndara permadi iki ya iso banyak ya
0: oh lah niko sinten kok tiyang dhuwur irunge dawa niku sinten
2: kula pun Petruk
0: oh Sekitruk
1: kula gareng
0: gareng
2: aku Bagong
0: oh Bagong
2: nggih kula pun Semar pun kawanipun ndara kula pamadi
0: makih rumit
1: nggih
0: nika menika kinurah Semar
1: nggih
0: menapa nika nika ismaya
2: kaleresan
0: lho ingkang dipun dherekaken nika satria saking pundi
2: menika

0: Waduh, Raden Permadi dalah. Pukul nis moyok lo nyun pangapunten Raden.
1: Mangkeriin, mangkeriin. Eh, kan di komeriko sinten. Kok ujuk-ujuk mak bedunduk tekono meriki.
0: Menawin diko dateng jasad kulok lo pun begawan Anggoro Parno iki begawan Wilawuk.
1: Apa?
0: Begawan Wilawuk, Raden.
1: Wilawuk?
0: Enggih, pukul ini semuanya.
1: Doro kulo pamadi akan semaraka dibaran. Meniko begawan Wilawuk. Ngandiko meniko? Mriki badhe wonten perlu napa?
0: Oh,
1: ngadang dalan
0: ngature uninga Pukulun.
1: Kados
0: kula ngundi dhawuh saking Pukulun Bathara Kuwera. Bilih samangke kula kajimbah anjagi dhateng pun alas Wanamarta inggih alas Mertani menika. Kamangka sak menika kula tingali wonten ingkang badhe babat alas ing Amarta ing Mertani mriki. Pramila ketinggal sampun titi wanjinipun bilih kula pun begawan Wilawuk badhe mungkasi anggenipun kula dados juru kunci utawa juru jagi wonten ing alas Wisamarta mriki.
1: Ono
0: inggih
1: Jimam Goro Parno.
0: Ih, pramila Raden Permadi mugi keparenga samangke anggen paduka badhe nglajengaken babat alas Wisamarta sabiyantu dening dateng para pendawa badhe kula bantu mugi keparenga samangke paduka nampi wujudipun kalih pusaka saking kula nggih menika pun watu timburu kalian lengo Pernowo. Monggo Raden kula aturi nampi Raden Permadi.

tanggap pirang torit nanggol kinempit kempit dus malerak ledeking bungi manus maning jajalan nanti menungso murang toto wani ngora arek alas wiso marto menungso kang murang toto iso njaluk wujuding negara ngamate pakon nampaning yai wulu gading tanpa nono legane ngatiku

Gocap kacare to mangkono. Sang Bratasena ketaman Kyai Wuluh gading pusakane Dyan Suparto. Gocap. Lumereking wanci gumantining mangsa kula nggih Dyan Arimbi ingkang sampun mawarsa mawulan mahari mupadi marang dununge Dyan Bratasena. Gocap. Mireng panjeli Dyan Bratasena sigra anyaketi Dyan Bratasena dening

kados pundi Kanjeng Ibu? Mati permati duwe kakang kok sodone kaya alu kaya mangkono kuwi. Wis morage saiki aku ngerti yen Arimbi lagi sesingitan morage, kantine bakal tak dandani supaya kakangmu gelem permati. Ngestoaken dawuh Kanjeng Ibu.

0: Wong nuwun Kanjeng Ibu Kunti. Iya ngger anakku Arimbi ora pangling marang jeneng ibu babar pisan mboten. Mboten. Arimbi, wonten maring dawuh. Aku ngaturke panuwunane jeneng sira wis kelakon bisa nulungi marang Puratasena. Inggih Bu, inggih. Kula kasuta kemawon kula nika kepengin dipun garwa dening Raden Puratasena nanging mangke menawi ngertos wujudan kula kados mengeten apa nggih purun Kanjeng Ibu?
1: Gong. Apa, Druk? Lah nek ngono ki apa dinyangi apa merem apa ya tegel to, Gong? Ya nek aku tak kudu ngember.
0: Oh. Morake sira tak kanthi ning panti busana.

0: Gong, aku ngono ku yo gelem, Gong. Aku ingin nek ngono iki, Gong. Lah, adamu wong kowe iki wedhus berok dipupuri e gelem. Eh aja ngono kuwi tenane iki. Wah, ayo tenan, Gong. Jan sumpah tenan, Gong.
1: Apa iya, Truk?
0: Lah deloken lho, ora percaya mau tak indik tak indike. Alas jam 3 are ngopo? Wah. Astagfirullahaladzim. Bapa aku entuk ngene iki telan telung dina telung bengi ora tak go metu tenan lho.
2: Oh, mandamu kok.
0: Eh biasane ndoro ku sita iki kek anu, ayo kek maju.
2: Aku ora wani Petro.
0: Lah apa?
2: Biasane
3: aja jual jawil.
0: Nah, ya ta.
2: Kowe iki aja sok pitenah karo aku. Biasanya anggrek.
0: Delok, delok. Ilih, genawis ketip-ketip kemecer kena anggrek wong ayu kok.
2: Ning kuwi gone kakanganku tak kepruk sirahmu engko.
0: Oke. Pun Gus, pripun iki? Petro. Sapa ta celok-celok kamu? Oh, ndoro kembar. Mau lagi kono timbalano Pak Mas Bratasena. Siap.
4: Para besan poro bangun Doro Doro Bratasena
0: Doro.
2: Wah, apa Petro?
0: Pehew, aku tekan pelaju bisa nih. Wey, ampun ke Sahriwin. Meriki lho, wong kerja ten saritas meriki.
2: Wah, tak paten nih kemana.
0: Eh, Doro. Doro Seno.
2: Apa?
0: Mun to mamasmu mriki,
2: ora sudi. Are kon rabi karo wong mengengeh, ayo eh aja ngoten niku.
0: Mun to. Eh, kula omongi. Sakniki niku to, pun di sabda kali Ibu Kunti, wah, sakniki wah, ayo tenan Doro. Wah, kayak mlakune kak kok kakok woi kaya nada
2: apa iya
0: tenan
2: kek kau wedi dhuwur blengah blengah rambutnya diurip woi
0: pun toh saniki mawaksul
2: yen nganti ora tenan tak pateni
0: oh pun toh mengki nek sampean kulo tuku rokok pun toh sak slot mengki
2: yo tenan

0: Sopo iki?
1: Kula pun Arimbi, Raden.
0: Wah, Arimbi tenan apa kita?
1: Arimbi.
0: Kita tenan apa sulapan Kanjeng Ibu?
1: Iya, kuwi saiki Arimbi dadi ayu kaya widodari kaya ngono seno.
0: Wah, nek ngene aku gelem aku. Arimbi yen pancen kuwi bakal suwita marang aku bakal tak tompo pasuwitamu Arimbi.
1: Oh, hati-hati barang sulapan itu 40 hari akan pulih kembali seperti semula. Hati-hati Doro. Hati-hati.
0: Oh, wis ayo ora usah kesuwen. Ora kiyen panjen kowe tak kanthi gelem dadi garwaku entenono nggonku bapak talas ing besok bakal kromo marang aku arep.
1: Yo yo Raden tak tunggu.

Seno kampung Poleng Bang Bintulu Haji saliro hangulo tumung kodek kok simbara coco suara aku hilang, cek cek cek cek. Wah, iki sing diarani Dandun Wacana, yo. Aku sing diarani Dandun Wacana. Majuo kipeng diengkleh diengkleh. Waduk warat.

0: Saiki penak-penak anaten bae.
1: Eh,
0: kowe ora karo aku ora usah gelut. Kowe ora usah gelut karo aku. Sing baku halo. Mamang Son. Kowe karo aku seduran bae. Aku wegah sing jenenge gelut-gelutan, aku yo janjane wegah. Neng tuntutan kahanan ki piye?

0: ora urus. Wong dorone bekah, beku do bapak talas mungsuh para jin kok malah kowe joget-joget jawamu piye to, Gong?
1: Lah wong yahmene arek nyapa. Aku ya gumun karo Ndara Bratasena lho. Wong duwe bojo kae bojo mending ngene kok tinggal bapak talas nek cara aku lak ya tak selake sedelo to, Tru.
0: Oh, pikiranmu, pikiran kamu itu kotor, nak kotor, pikiran kamu itu kotor. Wong ini agak tirakat, ojo to wujuding wanita, samudra gunung kudu den sebrangi. Ngono lho, Kong.
1: Baleh, nek aku ya udak lho.
0: Kayak mau sejarah piye to, aku mbok didongengi to, Tru.
2: Ya, Ndara Pandhawa kelak didombani karo Jim Welawuk.
1: Ya. Yeah. Lah terus sambung rapete karo Ndara Arimbimu ngopo? Lho.
0: Ndara Arimbiku lak wis jatuh cinta lama karo Ndara Bratasena to. Wong nek dinanti ditutke barang kok ora krasa.
1: Lah terus iki mau.
0: Sidane rung dirabi. Ya urung ngrampungne Jim sik agek rabi ngono.
1: Oh alah. Nek cara Mbah Wonogiri mbiyen lengarane Jim Clantu Kencana.
0: Iya.
1: Cara Sumantra ya wis manut bae timasan. Ayo.
0: Saiki ngene, Gong. Iki Ndara-ndara Jim iki wis padha Ndara-ndara Pandhawa wis bisa ngasorke Jim.
1: Iya.
0: Emu garis sitok sing unu-unu kae lho, mesakno kae lho delok kae. Kae jenenge Jim Yudhistira.
1: Udu Jim Viko.
0: Du. Wong Viko iki tak kira Jim Belung. Du.
1: Kowe lagi kecewa miki ora muni.
0: Oh, yang kok dibenake sik mulo aku sebagai kakak ya tak selani sik wong kono lagi trouble.
1: Wah, pancen kowe seneng amu nyelani ya, Tru.
0: Hus. Oh, pikiranmu nek dineng di ora to. Mosok garwane adi diselani ya ora mungkin.
2: Ya disile ya mangkat.
1: Wis saiki nderekke Ndara anu Ndara Jujuk angko Ndara Puntadewa karo sapa?
0: Ya ditunggu bagaimana babare nglakoni iki Mas Bagong. Ayo tak tunggu.

Yo yo yen mangku nomor aki, waktu saya mangku wedarno opo kang dadi cangkrimanmu. Raden Yudhistira, Raden Puntadewa, ya Raden Dwija Kangka. Ing samangku Prabu Yudhistira iki bakal menehi tetembungan ya kuwi saloka tembung kembang tepus kaki. Kuwi apa werdine lan apa wedharane Raden? Ya iya Prabu. Prabu Yudhistira yen sira metakon marang werdine kembang saloka tembang tepus kaki ya kuwi saloka tembang kembang tepus kaki iku tegese ya kuwi tepo slira kuwi tegese yen kuwi dijiwit krasa lara ya aja nganti jiwit marang wong liya yen moh gawe serik ya sira aja nganti gawe serik marang liyan. Wose apa kang tok karepake marang awakmu dhewe mau luwih dhisik tindakno marang wong liya. Mula banjur ana piwulang kuno kang surasane mengkene. Sapa kang kepengin antuk asih asiya marang sesama. Sapa kang kepengin antuk tresna tresnanana marang sapadha-padha. Sing sapa kepengin antuk kasugihan seneng dedana marang kang butuhake pitulunganmu mau. Sapa kang kepengin antuk kapinteran wulangen marang awakmu dhewe. Dene sapa kang kepengin slamet uripe sing kirana saking dosa jinah lan tumindak memolo Sang Prabu. Iku Sang Prabu kang dadi dudune utawa salukane tembung kembang tepus kaki lan iku kang dadi batanganmu dene tok anggap bener apa luput usak karepmu sak gaduk ing nalarku sak mono maton aku wis bisa mangsuli apa kang dadi takonmu Sang Prabu. Aduh Raden.

Turakeging panuwun dene Sang Jimwi Lawuk sampun paring sabyan tumarang jasad kula sak adi-adi kula Pandhawa. Inggih Raden. Menawi mekaten kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe nyuwun pamit dhateng Bali wonten alam kajiman kanthi sukornane penggalih kula Raden Sumangga. Sumangga kula dherekaken.

Estamos bien.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Rompat RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang hingga malam hari nanti untuk digelaran edisi Selasa tanggal 16 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca Bece. Dolor-dolor, dimanapun berada, apa kabarnya untuk kesempatan pagi ini dengan penuh semangat dan juga harapan serta doa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap menjalani aktivitas yang akan kita lalui. Untuk di sepanjang hari ini, di edisi Selasa tanggal 16 Juni 2026, dan tentunya pagi ini juga dolor-dolor merupakan tanggal abang yang memperingati tahun baru Islam atau tahun baru 1 Muharram, dan juga tentunya untuk Sriwijaya pagi juga bertepatannya. Kali ini berewangan dengan Kulo C. Ilham yang akan menjadi rewang Manca Bece sampai jelang kaki di jam 10 siang. Baik dolor-dolor, pecah biasa, sebelum kita bakal memulai acara kita, kami akan baca kedukin tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh, dilanjutkan kembali dengan program Hikmah Pagi. Kita bakal menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kaki di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan di setiap

0: dengan informasi yang bakal kami sampaikan. Dan menuntaskan perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi Pecah Biaso di jam 9 sampai dengan jam 10 siang. Kita akan kembali hadir dalam program obrolan komunitas Pecah Biaso Perempat FM Palembang, bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk itu aja ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Baik dulur-dulur, itulah tinjauan acara kita untuk di pagi hari ini. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

Sadaqallahulazim, kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, tadi baru baik kita simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini sudah membacakan surah

Al-Ankabut dimulai ayat ke-53 sampai dengan 63 yang dibacakan kembali oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Dan tentunya marilah kita berdoa ya, mudah-mudahan dengan diawali aktivitasan kita mendengarkan lantunan kitab suci Al-Qur'an di kesempatan subuh kali ini akan menambahkan nilai ibadah dan juga akan menjadikan salah satu hal yang menuju ibadah Allah dengan setiap aktivitasnya yang bakal kita lakukan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, dan sebelum kita bakal ke kajian untuk di Hikmah Pagi kesempatan kali ini, baca biasa dulu-dulu kami akan mengetengahkan lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan.

Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

0: Iya baik dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan pecah informasi yang tadi sudah kami sampaikan, kita akan kembali menyimak kajian di program Hikmah Pagi edisi pagi ini Selasa tanggal 16 Juni 2026. Kali ini akan mengangkat tema tentang mari menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga untuk subtemanya, mempersiapkan diri secara kafa menyambut tahun baru Islam, yang akan kembali disampaikan oleh Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi. Dan untuk itu marilah kita simak sama-sama sebagai menjadi bekal kita untuk memperdalam pengetahuan Islam kita dan juga meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa walahu wa sallim tasliman katsira. Amma ba'ad, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza muttaqun. Faqad qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khalqahu liman arada ayyazakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-qa'im bihuquqillah ma baqat illa wa farjallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada pendengar radio RRI Palembang Darussalam, nahmaduhu ala hadhihi ni'mah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada hari ini, di pagi Selasa ini, di awal tahun yang penuh dengan keberkahan, kita masih diberikan nikmatus sihah, nikmatul iman, nikmat sehat, nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqal laila wan nahar, dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran atau orang yang bersyukur atas segala nikmat Allah tersebut. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, memanjatkan pujian syukur, karena kita akan memasuki tahun baru Islam. Dan kita memperbaiki diri kita dengan sebaik-baik mungkin, agar diri kita menjadi hamba Allah secara kafah. Di awal tahun yang penuh keberkahan ini, kita siapkan diri kita untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan akan segala perintah-perintahnya Allah, dan kita meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita kerjakan di tahun-tahun kemarin, yang mana kita bermaksiat kepada Allah, baik itu secara sengaja ataupun secara tidak sengaja, zahiriha wal batiniha. Karena ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hujurat, kama qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisiku, Allah firmankan, ialah orang-orang yang paling bertakwa kepadaku. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Pada hari ini, di awal tahun ini, memasuki tahun 2014-47 Hijriah, momentum ini kita sambut dengan mengintrospeksi diri kita. Bagaimana amalia kita? Apakah amalia kita penuh dengan ketakwaan? Bagaimana pergantian waktu ini kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk bertakwa kepada Allah? Kita hijrahkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, berhijrah, bermujahadah dari hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik, hal-hal yang baik menjadi lebih baik lagi. Kita ingat bagaimana pergantian waktu itu pun akan melihat bagaimana umur kita. Semakin bertambah tahun, bukannya bertambah umur kita. Boleh jadi bertambah umur kita di dunia, tetapi umur kita di sisi Allah pun mulai berkurang. Mengingat bahwasanya ketika bertambahnya umur, bertambahnya tahun, maka berkurangnya umur kita untuk tinggal di dunia. Maka selagi Allah beri kita kesehatan seperti sekarang ini, nikmat, hadza nikmat, inilah nikmat yang hakikat dan nikmat. Allah beri kita kesempatan untuk bertakwa kepada Allah. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah. Para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, Allah Subhanahu wa taala firmankan, وقال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Dan dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Dan setiap tahun berganti, hendaknya sejatinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kita menjauh diri kepada Allah. Bukan kita bermaksiat kepada Allah. Bukan kita menzalimi diri kita. Bukan kita merasa paling lama hidup di dunia. Bukan kita merasa hidup kita selama-lamanya di dunia. Tetapi ingatlah, ketika bertambahnya tahun, maka bertambahnya umur kita. Karena kita mengetahui, apabila kita mencintai dunia terlalu berlebihan, Allah pun akan mengancam kita. Dalam firman-Nya, Qalallahu ta'ala alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Setiap kali tahun berganti, sejatinya kita selalu bertambah beribadah kepada Allah. Waktu kita hari ini, waktu kita ke depan harus lebih baik daripada yang kemarin. Harus lebih banyak kita beribadah, beramal soleh, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah secara kafah, secara sempurna. Membanyak amal-amal soleh meninggalkan maksiat kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amilan lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amaniyah. Rasulullah sabdakan, orang-orang yang cerdas ialah orang-orang yang menghisap dirinya, menghitung dirinya, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Mari para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, mari sama-sama kita jadikan momentum pergantian tahun ini sebagai waktu untuk bermuhasabah. Kita bertanyakan kepada diri kita, sudahkah salat kita lebih khusyuk? Sudahkah kita jujur dalam kehidupan kita? Sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita banyak bermanfaat untuk orang lain? Mari kita pertanyakan diri kita, bagaimanakah sholat kita selama ini? Apakah benar sholat kita selama ini benar-benar khusyuk karena Allah? Benar-benar menyembah Allah? Benar-benar mengharapkan daripada rahmatnya Allah, ridhanya Allah, maghfirahnya Allah? Karena ketahuilah, as-shalah miftahu amal. Sesungguhnya kunci daripada setiap amal kita yang akan diterima Allah Ta'ala, bagaimana sholatnya kita. Apabila syaratnya kita khusyuk, maka amaliah apapun yang kita kerjakan maka akan Allah terima. Akan sebaliknya, apabila kita tidak khusyuk syarat kita, maka tidak akan Allah terima amaliah yang kita kerjakan. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, sebagaimana kita mengintrospeksi diri kita, kita lihat kesempatan yang Allah berikan kepada kita merupakan bekal bagi kita. Maka perbanyaklah bekal kita dengan sebaik-baik mungkin. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kalian perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari kiamat, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. ayat ini menjelaskan, menegaskan bahwasanya seorang mukmin yang cerdas adalah memperhatikan amaliyahnya, menimbang apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Sebab dunia ini adalah tempat singgah, tempat sementara. Sedangkan akhirat adalah tempat yang selama-lamanya, kekal abadi selama-lamanya. Dan ketahuilah, inna hadza dunya darul amal, laisa lahul jaza. Dunia adalah tempat kita beramal, bukanlah tempat pembalasan. Walakin akhirah, akhirat adalah tempat kita menerima balasan, bukan tempat kita beramal. Selagi kita dihidupkan di dunia, selagi Allah beri kita nikmat, selagi Allah kasih kita kesempatan untuk beramal, fa'mal, maka beramallah dengan amal-amal yang soleh, maka beramallah dengan amal-amal yang baik, agar nantinya kelak ketika kehidupan kita di akhirat, kehidupan kita yang abadi, kita mendapatkan pembalasan yang sebaik-baik mungkin. Karena di dunia tempat kita menanam, tempat kita beramal, tempat kita menanam amal-amal yang baik, yang pada akhirnya nanti kita akan terima di akhirat. Jika pun nanti tahun kemarin, tahun-tahun yang kita lewati, kita banyak kesalahan, banyak maksiat, banyak lalai kepada Allah, maka di tahun yang akan datang ini, mari kita isi dengan amal-amal yang soleh. Mari kita kuatkan tekad kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Senantiasa kita memperbaiki diri kita, menjaga diri kita agar tidak menjadi hamba-hambanya Allah yang tidak bersyukur atas segala nikmat Allah, menjadi hamba-hambanya Allah yang selalu membuat daripada murkanya Allah. Kita menjaga diri kita agar nanti di tahun akan datang ini kita lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, dan kita kembali kepada Allah dengan persiapkan diri kita sebaik-baik mungkin. Sebagaimana Allah firmankan, qalallahu ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, Mari kita sambut tahun baru ini dengan taubat, dengan niat ikhlas, dengan memperbaiki amal zahiriha wa batiniha. Dan janganlah pernah kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah amanah, inilah sebaik-baik amanah. Detik setiap detik yang Allah berikan kepada kita tentunya akan menjadi tanggung jawab untuk kita. Karena Rasulullah sabdakan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ru'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan Allah pintai bagaimana tanggung jawabnya ketika dia memimpin di dunia. Karena sesungguhnya tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara: bagaimana umurnya, apa yang dia gunakan, apa yang dia habiskan untuk umurnya, bagaimana ilmunya, apa yang dia gunakan untuk ilmunya, bagaimana ilmu yang Allah berikan padanya, bagaimana hartanya ketika diberi harta, apakah dibelanjakan untuk taat kepada Allah, dan bagaimana kesehatannya, waktunya apakah digunakan untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di tahun yang baru ini kita siapkan diri kita, di pergantian tahun ini kita siapkan diri kita dengan bekal iman dan takwa. Matazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal di sisi Allah ialah takwa. Takwa adalah menjaga diri daripada murkanya Allah, melaksanakan segala perintahnya Allah, dan menjauhi akan segala larangannya. Dan yang bekal berikutnya ini, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka berbuatlah baik, berbekal dengan kebaikan. Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun seberat biji zarah pun, niscaya Allah akan memberikan balasan. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan, walaupun sebesar biji zarah, dia akan mendapatkan balasannya. Berbekallah istighfar kepada Allah, berbekal dengan taubat kepada Allah, dengan sebaik-baik taubat, meminta ampun kepada Allah Ta'ala akan segala dosa-dosa kita. Dan gunakan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin agar tidak menipu kita. Karena sesungguhnya Nikmatani magbunun fihi makasiba minan nas asiha wal farah. Sesungguhnya dua nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia yang dilupakan, yakni nikmat sehat dan nikmat berpeluang. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Allah dengan sebaik-baik mungkin di awal tahun ini. Semoga Allah beri kita kekuatan. Allahumma Rabbana, ya Allah ya Rahman Rahim.

dan dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Baru-baru tadi kita menyimak kajian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syukri Al-Hadsi, yang dimana tadi sudah mengangkat tema tentang mari menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga untuk subtemanya, mempersiapkan diri secara kafah dalam menyambut tahun baru Islam. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita yang sudah menyimaknya. Dan pas ini juga bertepatan dengan momen 1 Muharram yang merupakan tahun baru Hijriah di kalender Islam. Dan baik, saat ini 35 menit langkah dari jam 5 pagi, kita akan kembali dengan lagu-lagu bernuansa Islam yang sudah kami siapkan sampai jelang kaget di jam 6.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Rasa syukur ini tak henti-hentinya kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani bandot masih memberikan nikmat untuk kita, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat kembali menjalankan rutinitas dan juga ibadah kita di pagi ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan muslim dan juga muslimah yang selalu pandai bersyukur dalam kehidupan ini sehingga kita akan lebih baik ya dalam menyikapi segala sesuatu, baik itu menghargai sesama dan juga bagaimana kita untuk menyikapi tantangan dalam kehidupan, karena kita yakin ada Allah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan kita akan beralih ke jam 6 waktu Indonesia Barat sesaat lagi dengan informasi ingat, informasi sedengat, dan sesudahnya bakal ada cerita pagi ini kembali dengan informasi yang akan kami ketengahkan dengan lagu-lagu hiburan sampai jelang kaget di jam 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di 88,4 FM, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, macam becak dolor-dolor di mana pun berada, dan kembali kita ada di informasi. Ingat, informasi sedengget tepat di jam 6. Iya, dolor-dolor, Pariaman ini sebagai daerah pesisir yang punya kuliner khas berbahan dasar hasil laut. Salah sikonya ada salah lauk, dan ini merupakan cemilan goreng mudah ditemui di kawasan pantai dan juga menjadi bagian penting dari kuliner setempat. Salah berarti goreng, sedangkan lauak ini berarti ikan. Namun salah lauak ini tidak berbentuk ikan utuh. Hidangan ini dibikin dari adonan iwa yang kemudian dicampur dengan tepung, dibentuk kecil, lalu digoreng sampai dengan renyah. Dan terdapat dua jenis salah lauak, yaitu ada salah keras dari ikan asin, serta ada salah lauak dari ikan segar. Yang biasanya salah lauak ini disajikan

0: cukup besar dan juga berat, biasanya dimainkan sambil duduk atau dipangku dengan guna ke tali pengikat. Dan kalau dimainkan sambil tegak, ini biasanya si pemain melakukan gerakan tarian melodi irama yang dimainkan. Sampai di sini informasi ingat dengan Kulo Cilham. Sampai ketemu lagi di informasinya jam 7.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari kelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dan melanjutkan perjumpaan kita kali ini di cerita pagi ini dengan informasi-informasi update bertemakan layanan siaran UMKM akan kembali kami suguhkan. Kami pilihkan dari beberapa sumber sampai jelang KG di jam 8 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu hiburan.

Oke, baik. Macam baca lagu yang sekian ini adalah lagu Cek Gaya ya, dengan judul lagunya Kanji Tua. Jadi mudah-mudahan semangat juga pecah musik ini ya, semangat kita yang di pagi ini kayaknya macam becanya agak sedikit bersantai karena tanggal abang, weh, lemak tuh libur ya, besok Rabu tetap aktivitas. Nah ini tahun baru Islam, tepat di tanggal ini 1 Muharram 1448 Hijriah, macam becak di tanggal 16 Juni 2026. Dan lalu lintas ini pecahnya agak sedikit renggang ya pagi ini karena banyak masyarakat Palembang yang lagi menikmati libur, jadi tetap di rumah kayak tanda macam bece ya. Walaupun kayak siang itu biasanya mulai ramai lagi karena banyak orang yang pengen menghabiskan waktu luangnya entah kemana kayak tanda macam bece ya. Oke, dan pagi ini kami rewangi dengan informasi terkait dengan layanan siaran UMKM. Temanya kita pecah biasa kalau di Selasa pagi ya, kita bakal mengetengahkan informasi yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM. Baik, kita bakal ke informasi yang pertama. Ini dari KBRN Palembang, yaitu informasi tentang pemerintah perketat pengawasan insentif pajak UMKM.

Iya, informasi dari KBRN Palembang di rri.co.id. Dulur-dulur, pemerintah menerbitkan PP nomor 20 tahun 2026 untuk memperkuat pengawasan insentif perpajakan bagi pelaku UMKM. Dan aturan tersebut ini disiapkan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas yang dijuke oleh negara. Dan kebijakan baru ini sekaligus menutup celah praktik pemecahan usaha demi memperoleh insentif pajak. Pemerintah juga menegaskan fasilitas cuma dijuke kepada wajib pajak yang memenuhi ketentuan, kata Naman Cibice. Dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga menjelaskan substansi aturan tersebut ini dalam siaran pers di Jakarta. Ini penjelasan itu disampaikan pada Senin beberapa waktu yang lalu ya, di tanggal 8 Juni 2026. Dan menurut Bimo, reformasi perpajakan dirancang untuk memperkuat fondasi pertumbuhan UMKM nasional. Dan pemerintah pengen mendorong pelaku usaha berkembang secara mandiri dan juga berdaya saing. Dan meski pengawasan diperketat, pemerintah juga tetap bakal mempertahankan berbagai insentif yang sudah berjalan. Kebijakan tersebut ini dolor-dolor ditujukan untuk menjaga iklim usaha supaya tetap kondusif. Selain itu juga mancebice, ini ditanggapin baik juga oleh seluruh masyarakat, terutama untuk pegiat UMKM yang ada di Manoba ya, mancebice. Begitu ya. Oke, kita masih banyak informasi lainnya mancebice ya. Dan yang masih jangan kemana-mana, kita ke lagu hiburan doke. Kita goyang dengan lagu yang satu ini. Ada lagu Perasaan Widodo untuk mancebice galau-galau.

0: Laper nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana. Dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Untuk mancebecek yang sudah melek mata atau bahkan yang masih males-malesan juga udah apa-apa lah ya. Sekali-sekali mancebecek, kebetulan ini tanggal abang. Tapi jangan terlena juga, kayaknya oleh karena bersantai tiba-tiba sudah siang belum mandi. Nah, kalah lantak ayam tetangga yang sudah berkokok duluan gitu. Nah, mancebecek sudah berkais duluan. Oke, dan mancebecek masih mendengarkan kami di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini untuk yang butuh informasi waktu 22 menit melangkah dari jam 6 paginya. Merewangi mancebecek yang sarapan paginya juga atau lagi persiapan untuk sarapan pagi di rumah, ini kami bakal mengetengahkan informasi kita yang kedua ya. Tentu masih berkaitan dengan UMKM juga mancebecek. Dan ini Kementerian Agama Sumsel mengajak pelaku usaha untuk menyiapkan sertifikasi halal.

Iya, dulur-dulur, informasi dari KBRN Palembang di rri.go.id di mana informasinya implementasi kebijakan wajib halal yang mulai berlaku penuh pada Oktober 2026 ini terus disosialisasikan kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dan Kementerian Agama Sumatera Selatan mengajak pelaku usaha untuk memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk mempersiapkan sertifikasi halal produknya. Dan sosialisasi dilaksanakan serentak secara nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersama dengan Kementerian Agama. Dan kegiatan berlangsung di 1.621 titik lokasi pada Kamis tanggal 4 Juni 2026 yang lalu. Dan untuk wilayah Sumsel, kegiatan ini dipusatkan di Kota Palembang atau lebih tepatnya di Palembang Indah Mall. Acara tersebut ini juga dirangkaikan dengan peluncuran pusat kuliner halal yang ada di sana, Mancipica ya. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk pemerintah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jaminan produk halal. Dan selain itu, sosialisasi ditujukan untuk memperkuat kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi implementasi aturan yang akan berlaku. Dan Ketua Tim Kerja Halal Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan, Yauza Effendi juga ngato ke sosialisasi tersebut penting untuk ngenjuk ke pemahaman yang benar kepada pelaku usaha. Melalui kegiatan itu, pelaku usaha dapat juga mengetahui berbagai ketentuan terkait dengan sertifikasi halal. Dan menurut Yauza juga kegiatan tersebut ini bakal ngadir ke berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan peserta. Dan layanan itu mencakup edukasi, regulasi, pusat informasi, konsultasi langsung, sampai dengan pendaftaran sertifikasi halal. Melalui edukasi regulasi, peserta juga dapat memperoleh penjelasan mengenai ketentuan wajib halal Oktober 2026. Sementara untuk layanan informasi, ngejoke panduan terkait dengan prosedur dan persyaratan sertifikasi halal.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya dah jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dulur-dulur, kalau kita lihat produk hasil tangan masyarakat lokal, ini tentunya tidak kalah saing ya dengan produk luar, kayak tanaman cabai. Jadi mari kita dukung perkembangan produk lokal, salah satunya dengan cara membelinya dan utamakan produk lokal macam beca ya, buatan negeri daripada untuk produk luar kayak itu. Nah, supaya makin berkembang walaupun di negeri kita dewe. Nah, ini juga informasi kita selanjutnya berkaitan dengan produk lokal, di mana PKK Sumsel mendorong produk lokal yang ada di Muratara tembus pasar lebih luas.

Ya, informasi dari KBRN Muratara kembali di rri.co.id, di mana informasinya Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, Febi Daru, melanjutkan rangkaian kunjungan kerja ke 17 kabupaten kota di Sumsel dengan menyambangi Kabupaten Musirawas Utara pada Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dan kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan dan juga evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK di daerah tersebut. Kegiatan ini juga dengan tujuan untuk memastikan seluruh program kerja PKK yang dijalankan di tingkat kabupaten berjalan dengan selaras dengan program provinsi serta ngenjuke dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan juga dalam kesempatan itu, dolor-dolor, Febi Daru juga menegaskan bahwasannya kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya monitoring dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan program PKK yang ada di Muratara. Dan selain melakukan evaluasi program PKK, Febi Daru juga ini menjabat sebagai Ketua Dekranasda Sumsel untuk menyoroti pentingnya peran kader PKK dan juga Dekranasda dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan juga menengah di daerahnya. Dan sementara itu Ketua TPPKK Kabupaten Muratara, Nafisa Wahyudi, juga ngatoke kegiatan tersebut tidak cuma menjadi agenda evaluasi rutin, tetapi juga ini menjadi sarana memperkuat sinergi antara TPPKK Provinsi Sumsel dan juga TPPKK Kabupaten Muratara. Dan menurutnya, dulur-dulur, kunjungan tersebut ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi, ngejuk ke pembinaan kepada pelaku UMKM, serta juga memotivasi para kader PKK supaya terus berinovasi dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Dan sesudah ngejuk ke arahan, Febi Daru juga bersama dengan jajaran pengurus TPPKK Muratara meninjau sejumlah pusat kreativitas masyarakat yang kemudian menjadi binaan Dekranasda Kabupaten Muratara, yang di mana lokasi yang didatangi antara lain ada Rumah Pendidikan dan Keterampilan atau Dilan serta Rumah Batik di Desa Biaro Lamo. Dalam kunjungan tersebut, Febi juga menyaksikan secara langsung proses pembuatan batik khas Muratara yang kemudian dinilai punya potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu produk unggulan daerah untuk memperkuat identitas kerajinan khas Sumatera Selatan. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Prompet FM Palembang 88,4 MHz. Suara Budaya Sumatera Selatan, masih banyak informasi lainnya yang akan kami ketengahkan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ada lagu Bojang Buntu macam becek, tapi mudah-mudahan tidak buntu ya, karena walaupun tanggal abang untuk bujang-bujangnya sudah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitasan ya, karena masih banyak kok yang di pagi ini tetap menjalankan tugas dan juga aktivitasnya penuh dengan semangat. Oke, dan yang pastinya juga dulur-dulur, siapa yang biasa kalau pagi itu harus mandi pagi? Walaupun nak libur, tak libur, pokoknya kalau belum mandi pagi itu merasa kayak ada sesuatu yang kurang, kayak itu nama CPC ya. Dan ternyata mandi pagi ini mengandung banyak sekali manfaat untuk badan kita. Salah satunya memperlancar peredaran darah dan juga bikin kita atau menghilangkan rasa ngantuk dan lain sebagainya nama CPC. Jadi payah begancang, yang punya aktivitasan jangan lupa mandi ya. Oke, dan kita lanjutkan kembali informasi di cerita pagi ini, di mana informasi kali ini kami kutip dari laman sumex.co, informasi tentang UMKM Tasrat Alam Melati Wangi yang menembus pasar Amsterdam berkat link UMKM Bank Rakyat Indonesia. Ya, dulur-dulur, PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau BRI ini terus memperkuat perannya dalam mendorong kemajuan usaha mikro kecil dan juga menengah melalui program pendampingan peningkatan kapasitas pelaku usaha serta membuka atau pembukaan akses usaha yang lebih luas. Salah sikap pelaku usaha yang merasa kemanfaat dukungan tersebut ialah ada Melati Wangi UMKM yang merupakan produk Tasrat Alam asal kota Semarang yang tegak sejak tahun 2017 dan ini produknya sudah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia sama dengan pasar mancanegara. Dan pemilik Melati Wangi yaitu Ado Bicek Yuli Muhawati juga mengungkap ke bahwasannya usahanya ini berawal dari permintaan saudaranya di Amsterdam, Belanda sano mencoba untuk bikin tas mukena. Dan pada masa awal merintis usaha, produk yang dipasarkan masih berupa tas jadi yang dibeli kembali gitu. Nah, dan selain itu, namun sesudah menemukan penjahit yang sesuai, Yuli mulai memproduksi dewek tasnya dengan bahan serat alam, pecah ado pandan, eceng gondok, goni, rotan sama dengan pelepah pisang. Saat itulah produk yang dijual masih berupa tas jadi sampai dengan akhirnya dia menemukan penjahit dan juga memproduksi dewek menggunakan berbagai bahan serat alam yang tadi sudah Celam sebut ke ya. Dan sering berjalannya waktu, Melati Wangi berkembang dengan menghadirkan produk yang memadukan anyaman serat alam dan juga kain wastra Indonesia, becak ado batik dan juga lurik. Dan souvenir, dompet koin, dan juga dompet kosmetik ini menjadi produk yang paling diminati karena harganya terjangkau dan punya desain yang menarik dan juga unik. Mancik-mancik.

0: Majeng babaso Palembang.
1: Kulo ayun numpang betaken dumin. Kulo
2: aku
1: ayun
2: mau
1: numpang
2: permisi
1: betaken
2: bertanya
1: dumin
2: dulu.
1: Kulo ayun numpang betaken dumin.
2: Artinya saya mau numpang bertanya dulu.
0: Itulah tadi Majeng babaso

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Iya, kita kembali di informasi ingat, informasi sedengat tepat di jam 7 pagi. Macebice Batu Gong ini terkenal sebagai salah satu peninggalan megalitik yang ada di Pagar Alam, di mana batu ini ngeluar ke bunyi nyaring pecah gong saat digebuk, dan batu ini merupakan dolmen untuk istirahat yang berupa meja batu. Jenis batu ini ialah andesit yang berbentuk dari lahar letusan gunung berapi beku dengan usia jutaan tahun. Lokasi peninggalan ini berada di Talang Batu Gong, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Dan batu ini juga terkenal sampai dengan ke mancanegara. Kita ke informasi lainnya. Dolor-dolor Cora Insang ini merupakan kain tenun khas Pontianak dengan motif terinspirasi dari bentuk insang ikan. Dan motif ini melambangkan kehidupan yang dinamis dan juga